0: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa. Kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat, di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
1: Sohib Garib At-Taqwa, nyok waktunya kita dengerin nasihat Engkong Kiai Haji Nur Ali.
2: Berbunyi walazina yaknizuna zahab wal-fitok. Orang yang menyimpan emas dan perak yang akhirnya patuk wal bihajibahuhum wajunubuhum hadha makanastum. Jadi emas perak yang disimpan tidak disekatkan, nanti di akhirat emas perak itu dijadikan teriskaan, digunakan oleh malaikat untuk meneriska orang itu. Sambil dia berkata, malaikat, hadha makanastum, ini simpenan kamu, rasain aja sekarang, bukan? Patuk wa bihaji bahu, jidatnya diteriska, lambungnya pun diteriska. Maka Ummi Salamah, istri Nabi, bertanya, ya Rasulullah, apakah pakaian saya ini, apa termasuk kanzun tidak ini? Dengan tegas Nabi menjawab, ya kalau kamu zakatkan, tidak masuk. Artinya kalau nggak disikatkan, masuk. Begitu, berarti perhiasan itu wajib apa-apa?

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Lalu alamat dan silakan Anda berjuang sesuai posisi Anda masing-masing. Kuliah maulah ala syakilah silakan Anda berjuang sesuai profesi Anda masing-masing. Ada tulisan Farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabilai. Tuhan kamu lebih tahu siapa yang paling sesuai, paling benar dengan jalan Allah. Sekalipun kamu dokter, insinyur, kalau kamu betul-betul akidahnya mantap, dia akan berkata, saya ke dokter, tapi tetap saya akan berjuang di jalan Allah subhanahu. Saya insinyur, saya jadi ini, jadi ini, tetap saya akan perjuangkan. Allah lebih tahu, itu yang benar. Bukan yang berarti kalau yang benar, ya dia mesti nggak benar, Pak. Tentu.
1: AM 1368 Takwa, ramah, berbudaya.

0: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
1: Kebetulan saya sudah mencoba Bio HSA untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
2: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek Bio HSA. Dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari. Dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

kita mudah-mudahan Pak, makanya kita mengaji, kita dengarkan mauizoh hasanah. Ini mudah-mudahan menjadi obat, mudah-mudahan menjadi penenang di saat kita sudah semakin jauh tiap hari dengan urusan dunia, dunia, dunia. Malah ada ungkapan dunia, apalagi boro-boro yang halal, yang haram juga susah. Na'udzubillah, Pak. Na'udzubillah. Ini akibat sering makan haram, yang halal Allah kagak ngasih tadi. Nah, karena itu Pak sekalian di sini sudah diberi peringatan pada mereka itu. Minuman air panas mendidih buah zakum dan juga azab yang sangat apa?

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Bapak apa namanya nih, Pak?
2: Pak Nalim.
1: Bapak Nalim? Dari mana, Pak?
2: Bojong.
1: Dari Bojong?
2: Tarumajaya.
1: Beli apa, Pak, kemari, Pak?
2: Ya, beli obat.
1: Obat apa, Pak?
2: Obat HSA.
1: Bio HSA?
2: Iya, bio HSA. Sama minyak mor.
1: Udah sering apa baru, Pak, beli?
2: Udah 100 lebih, 100 botol lebih.
1: Yang bener, Pak?
2: Ya iya, emang saya beli di sini dulu. Udah sering sekali, 100 botol lebih udah.
1: Udah 100 botol lebih?
2: Iya, minyaknya udah 2 botol.
1: Cocok gitu, Pak?
2: Ya, kalau orang yang pada bilang ya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk penyakit lemak gitu apanya. Itu yang gampang, cepet sih emang.
1: Cepet?
2: Iya. Ya, saya juga pernah minum sih, memang bener begitu.
1: Iya.
2: Iya, pernah emang, ya alhamdulillah enak sih badannya.
1: Rasain sendiri gitu,
2: iya,
1: enak?
2: Iya, rasain enak. Waktu belum minum obat IOSA, apa namanya, asam urat tuh kalau mamanya sholat atau tahiyat gitu ya.
1: Iya.
2: Kayak menangis rasanya di sini, membanjol di betis sama di pemerintah. Sakit sekali sih kayak ini, kayak di ganjal sama batu gitu. Nah, setelah minum IOSA selama 2 bulan ya udah alhamdulillah. Misalnya udah 80% kan udah. Ya anak kan sekarang mah gak pernah ngerasain kalau sholat, gak pernah ngerasain sakit, gak pernah. Sama istri saya juga sama penyakitnya kayak saya juga semua udah. Tapi sekarang apa ada enak semua udah.
3: Kadang-kadang ya saya jual, kalau ada orang mau beli gitu saya jual.
1: Oh, di ecer?
3: Iya, di ecer per botol. Saya kan konsumsi obat ini kan selamat udah 3-4 bulan udah.
1: Udah 3-4 ya, bulan?
3: Ya, kualitasnya sih lumayan. Kalau untuk penyembuhin ini cuman ya bedanya kalau penyakit lama ya agak lama. Mamanya kayak tumor gitu mamanya atau kanker.
1: Uh-huh.
3: Nah itu memang agak lama.
1: Oh.
3: Ya agak lama sembuhnya gitu atau asam urat. Agak lama, tapi kalau yang lain-lain itu mamanya kayak diabetes, terus yang mananya lemak gitu, ini ya itu cepet dia, kayak penyakit-penyakit apa gitu, yang ringan-ringan cepet.
1: Kalau yang penyakit-penyakit berat butuh
3: ya,
1: waktu gitu, Pak?
3: Waktu, ya.
1: Kira-kira butuh waktunya itu sampai berapa itu, Pak? Sampai
3: kalau mamanya penyakit asam urat, biasanya itu kalau yang udah kena penyakit udah 8 tahun, 9 tahun, itu bisa kuat sampai 2 bulan. Bisa ininya.
1: Oh, 2 bulan ya, baru ada rasanya ya, gitu.
3: Iya, baru maksudnya udah mending, udah enak.
1: Oh, kan, udah gitu. Mendingan ya, gitu. Oh,
3: udah enak, udah mau sembuh gitu.
1: 2 bulan
3: taruh ya. Kalau 80% dah.
1: 80% ya, Pak ya. Iya. Makasih banyak, Pak ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

kita laksanakan sholat ini dengan khusyuk. Begitu imam takbir, kita takbir. Tidak ada lagi yang belakangan ini, apalagi anak-anak ini. Jangan terpaksa ya, jangan terpaksa. Karena bermalas-malasan di dalam beribadah, terutama sholat, itu adalah tanda-tandanya orang munafik.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
0: Kong.
1: Apa tumben ini?
0: Kong Somad ya?
1: Pelan-pelan abang, gue udah gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Somad?
1: Lah, emang ada berapa Somad? Emang kan kita doang ini Somad?
0: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Orang kata lagi dan kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu. Kadang-kadang kalau lagi pada main kemari, ngering-ngerigan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini kita pakuin.
0: Emang masih kuat gawe kok?
1: Ada apa? Ini belum seberapa. Lu lihat di belakang lo. Kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh sabang ngampakin gitu kan? Mukanya ngampakin.
0: Uang bener kok.
1: Apa kagak jadi pada boro emang begitu adanya.
0: Emang umur udah berapa kong? Umur?
1: Ya kalau umur mah berapa lupa bangsa 102 mah ada umur mah. Nah, jadi kayak ngalah lindung itu.
0: Lah bukan saya
1: gundam
0: bae begitu kata aneh tapi nyata gitu dikatakan gak percaya kiatan gitu emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih saya mah namanya rahasianya apa kong rahasianya kong
1: gak ada rahasia cuman kong mah sabanari melek mata ada istilahnya ya itu madu Yaman tuh yang spesial.
0: Madu Yaman?
1: Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya. Setesi yaudah engkong legekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti. Tuh manis. Madu Yaman spesial itu kagak bau amis. Manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
0: Iya.
1: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
0: Uwan saya lagi gundam baik.
1: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
0: Lah, dia oles-olesin di muka.
1: Ah, iya. Biar klimis kagak ada neniron sama lelipetan. Kagak disemutin kagak, enggak kayak madu-madu yang lain ini mah.
0: Madu Yaman yang istimewa itu, Kong.
1: Lah, abang ah. Jadi yang tinggal dikit lagi, besok kong mau beli lagi nih, mau nyuruh cucu, beli.
0: Beli di mana kong?
1: Di radio. Di radio lo, Atakwa. Coba cono dah.
0: Iya.
1: Coba beli sebotol dulu gue enggak.
0: Iya.
1: Lo pada merapak di minggang ada bangsa sekitar 18 botol itu ya. Beli cucu beli ini tuh.
0: Beli cucu beli.
1: Tinggal setengah itu tuh besok. Iya. Cucu. Mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah perkasa begitu. Ya namanya kalau ini kita bini masih hidup mak bisa nyanak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial begitu.
0: Lah emang masih kuat pegawai kok?
1: Lah ada apa?
0: Ya namanya.
1: Halo ada apa mau ngasih bansos apa apa?
0: Jadi begini kong, tadinya saya pengen kompol lama nih di sini mengkong, pengen banyak belajar.
1: Cuma
0: ntar kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya.
1: Saya
0: mau ke radio Atakwa dulu itu.
1: Iya.
0: Mau beli. Ntar kalau anu sekalian ntar saya borongkosin ntar buat mengkong.
1: Amin.
0: Ya kong ya, ntar balik lagi ntar saya ini doain ya sama kamu dulu ya kong ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Madu Yaman. Istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup 1 sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, ma dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi madu Yaman istimewa. Tersedia kemasan 1/4 kg hanya dengan Rp150.000 dan tersedia juga kemasan setengah kilogram hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100%. Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga. Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kong, namanya siapa, Kong?
3: Ahmad Fauji.
0: Kong Ahmad Fauji.
3: Dari Muara Gembong.
0: Dari Muara Gembong.
3: Iya.
0: Umur udah berapa, Kong, umur?
3: Kalau lahir 48.
0: Lahir 48?
3: Iya.
0: Berarti sekarang udah berapa ya?
3: Ya, 6 lebih dah.
0: 60 lebih, Kong, ya? Tapi kelihatan masih...
3: gagah.
0: Masih gagah, Kong, ini. Iya, masih kelihatan.
3: Iya.
0: Jadi, Kong, dari... Muara Gembong jauh-jauh sengaja datang ke Radio Attaqwa.
3: Radio Attaqwa pakai Norali. Ya, dengarnya punya obat. Karena saya nyetel Radio Attaqwa. Punya obat gini-gini-gini-gini ini.
0: Dari kapan, Kong, dengerin Radio Attaqwa, Kong?
3: Udah lama.
0: Udah lama.
3: Pas begitu anu pengen beli obat bulan 10 kemarin tuh.
0: Obat apa tuh, Kong?
3: Beli obat tetes tuh katanya, bio HSA apa tuh?
0: Iya.
3: Jadi sehari 3 kali. 5 tetes pagi. Tengah hari 5, sore 5 gitu.
0: Iya.
3: Alhamdulillah hasilnya.
0: Alhamdulillah.
3: Iya, yang penting griming-griming tuh.
0: Griming-griming.
3: Ya anu, baik.
0: Di mana tuh griming-griming?
3: Di awak.
0: Oh, rasanya griming-griming
3: iya,
0: gitu.
3: Iya, mata-mata kabur kayak rasanya terang kan gitu.
0: Mendingan. Iya.
3: Terus ada juga sebagian tuh ngerasain wasir. Ambien wasir.
0: Iya.
3: Jadi rasanya iya nih, kerasanya ini mendingan gitu.
0: Mendingan gitu. Jadi, ya agak enakan.
3: Iya. Sampai dengan bulan berapa nih sekarang?
0: Bulan
3: 11.
0: 11.
3: Iya, 2 bulan kemudian saya datang lagi pengen beli lagi nih. Jadi beli paketnya saya nyewa yang 3,5.
0: Kemarin-kemarin yang biasa itu 15 mili.
3: Iya.
0: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu, satu botol itu?
3: Yang
0: ukuran sebulan apa lebih apa kurang itu?
3: Kurang lebih sebulan
0: gitu.
3: Iya, iya. Nah, itu hasilnya enak.
0: Enak

cuma yang perlu kita jaga, apakah langsung atau radio, kalau bisa merupakan kewajiban kita sholat, itu jelas haram. Ya dah, kalau sekedar hiburan, ya dah, daripada kita bengong, yang paling bagus mah zikir tahlil, ya dah, baca Quran yang bagus mah, setel radio, ya, Al-Quran, salawatan, ya kan. Ketimbang masalah dosa antara langsung dengan radio, tentu tidak sama. Yang jelas, dua-duanya bisa haram kalau bisa mengganggu kewajiban kita. Gara-gara radio lupa sholat, nah ini yang dikhawatirkan.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Loh, Dok, kok kamu sedih gitu, kenapa?
2: Gimana enggak sedih toh, Pak De? Simbok sakit diabetes, bapak asam urat. Lah ini malah tadi kakiku kesiram air panas, Pak De.
1: Walah-walah, Dok. Sudah, nih, Pak De punya Bio HSA. Simbok dan bapakmu bisa sembuh, kakimu juga pasti sembuh. Bio HSA ini jamu tetes yang mengandung segala kebaikan buah dan sayur. Jadi, apapun sakitnya, jangan putus asa sebelum mencoba Bio HSA.
3: Bio HSA, jamu tetes untuk semua penyakit kronis. Dapatkan Bio HSA dengan harga per botol
4: Rp200.000.
5: Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
4: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
3: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Pada dasarnya iman yang ideal, iman yang dicita-citakan, iman yang diinginkan oleh Allah adalah iman yang dapat dijadikan sarana perbaikan utama. Harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta memiliki ciri-ciri yang digariskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana iman adalah merupakan proses kejiwaan yang berhubungan dengan segenap dimensi rohani yang meliputi akal, keinginan, dan perasaan manusia. Oleh karena itu, dalam iman itu perlu adanya getaran jiwa, yang dengan itu seorang bisa menyingkap hakikat wujud sesuai dengan kenyataan yang ada.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Karib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Lah madyak mendimunusan di sang ema. Malah wang yang hilep boy kayak lawang kembu. Dek, madyak.
1: Woi, siapa kue?
0: Beli ketengar karo suaranya reang apa? Cicike.
1: Ay, ya wis mene mancing.
0: Mancing buah apa kalau lawangnya dibuka orang wong bener.
1: Mancing dewek bayar didorong lawangnya. Rang awaknya lagi mburasane iki.
0: Lah, hari sirat tadi ini mendeng-mendeng kayak konon kunang apa dia?
1: Itu sirat-sirat, bejekan lara banget, sikil pada linu padang greges awakku.
0: Kecil mawon dek ada kayak konon mah. Kih coban dek nganggo jamu tetesnya kita. Arane bio HSA.
1: Bio apa sih?
0: Bio HSA. Singarane bio HSA ko. Kombinasi buah lan sayuran asli Indonesia. Aja maning penyakit sing cempleng-cempleng. Penyakit sing wis kronis ka dek. Mari bakal nganggo bio HSA mah.
1: Pahit beli sih.
0: La ilaha illallah. Paing ana penyakit yang ngumprang bae. Wis kode tua kaya konon gak wedi ben sing aran pahit. Tek suntik lambene tantung gak kaya kononku.
2: Bio HSA adalah sari buah dengan kombinasi buah dan sayuran asli Indonesia. Bio HSA diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman sehingga sangat efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit baru ataupun yang sudah kronis serta menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan vitamin tubuh. Bio HSA bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dengan harga bandrol
3: Rp200.000
2: per botol. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
3: Kini tersedia paket hemat, 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
3: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
4: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: kalau kita ingin senantiasa berbuat baik, mulailah dengan menata kehidupan kita, menteladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita tahu bahwa Rasulullah diutus oleh Allah ke dunia ini semata-mata untuk menyempurnakan akhlak yang pada saat itu sudah hancur, sudah bejat, ya kasarnya bilang. Sebagaimana disabdakan oleh beliau, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanyasanya aku diutus oleh Allah ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak.
1: AM 136.

0: Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu, nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 0812-1361-8108 atau 021-328-16800.
1: Kok tidak berangkat kerja, toh, Pak?
2: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
1: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
2: Loh, minyak itu kan untuk masak, toh, Bu?
1: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
3: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor
0: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: Ketika banyak orang keinginan mereka untuk datang ke rumah kita bersilaturahmi dengan kita, kita wajib bersyukur bahwa ini adalah merupakan kehendak Allah, yang tentunya ketika Allah memberikan kepada kita banyak tamu, banyak orang yang bersilaturahmi datang ke rumah kita, maka itu berarti Allah menghendaki kita menjadi orang baik. Atau dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ad-dhaifu 'ala al-qaum dakhala bi rizqi wa idza kharaja kharaja bi maghfirati dzunubihim." Apabila tamu datang kepada satu kaum, maka dia masuk ke kaum itu dengan rizkinya, dan apabila dia keluar, maka dia keluar dengan membawa ampunan dosa kaum itu.
5: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kini hadir Miracle Oil minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk, maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
2: Untuk pemesanan minyak mor
3: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: Masih di AM 1368 At-Taqwa Bekasi, kita ikuti acara berikutnya.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Bapak apa namanya nih, Pak?
2: Pak Nalim.
1: Bapak Nalim? Dari mana, Pak?
2: Bojong.
1: Dari Bojong?
2: Tarumajaya.
1: Beli apa, Pak, kemarin, Pak?
2: Ya, beli obat.
1: Obat apa, Pak?
2: Obat HSA.
1: Bio HSA?
2: Iya, Bio HSA. Sama minyak mor.
1: Udah sering apa baru, Pak, beli?
2: Udah 100 lebih, 100 botol lebih.
1: Yang bener, Pak?
2: Ya iya, emang saya beli di sini dulu. Udah sering sekali, 100 botol lebih udah.
1: Udah 100 botol lebih?
2: Iya, minyaknya udah 2 botol.
1: Cocok gitu, Pak?
2: Ya, kalau orang yang pada bilang ya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk penyakit lemak gitu apanya. Itu yang gampang, cepet sih emang.
1: Cepet?
2: Iya. Ya, saya juga pernah minum sih, memang bener begitu.
1: Iya.
2: Iya, pernah emang, ya alhamdulillah enak sih badannya.
1: Rasain sendiri gitu,
2: iya,
1: enak.
2: Iya, rasain enak. Waktu belum minum obat IOSA, apa namanya, asam urat tuh kalau mamanya namanya salat atau hayat gitu ya.
1: Iya.
2: Kayak menangis rasanya di sini, membanjol di betis sama di paha. Sakit sekali sih kayak ini, kayak di ganjal sama batu gitu. Nah, setelah minum IOSA selama 2 bulan ya udah alhamdulillah. Sebenarnya udah 80% kan udah. Ya anak kan sekarang mah enggak pernah ngerasain kalau salat, enggak pernah ngerasain sakit, enggak pernah. Sama istri saya juga sama penyakitnya kayak saya juga semua. Tapi sekarang apa enak semua udah. Kadang-kadang ya saya jual, kalau ada orang mau beli gitu saya jual.
1: Oh, di ecer?
2: Iya, di ecer, per botol. Saya kan konsumsi obat ini kan selama udah 3-4 bulan udah.
1: Udah 3-4
2: ya,
1: bulan?
2: Kualitasnya sih lumayan. Kalau untuk nyembuhin ini, cuman ya bedanya kalau penyakit lama ya agak lama. Mamanya kayak tumor gitu mamanya, atau kanker.
1: Uh-huh.
2: Nah, itu memang agak lama.
1: Oh.
2: Ya agak lama sembuhnya gitu, atau asam urat. Agak lama, tapi kalau yang lain-lain itu mamanya kayak diabetes, terus yang mananya lemak itu ini, ya itu cepet dia, kayak penyakit-penyakit apa yang ringan-ringan cepet.
1: Kalau yang penyakit-penyakit berat butuh
2: ya,
1: waktu gitu, Pak.
2: Waktu ya.
1: Kira-kira butuh waktunya itu sampai berapa itu, Pak? Sampai
2: kalau mamanya penyakit asam urat, biasanya itu kalau yang udah kena penyakit udah 8 tahun 9 tahun, itu bisa kuat sampai 2 bulan. Bisa ininya.
1: Oh, 2 bulan ya, baru ada rasanya ya, gitu.
2: Iya, baru maksudnya udah mending, udah enak.
1: Oh, kan, udah gitu. Mendingan ya, gitu. Oh,
2: udah enak, udah sembuh gitu.
1: 2 bulan
2: ya. Taruh 80% dah.
1: 80% ya, Pak ya. Iya. Makasih banyak, Pak ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

lalu kita tidak boleh. Hidup kita sebagai umat Islam telah dipandu di dalam dua kitab, satu kitab suci yaitu Al-Quran, Al-Quranul Karim, ditambah lagi dengan hadis-hadis Rasulullah SAW yang menjadi pedoman kita. Kalau mereka tidak, mereka hidup menentukan hidup berdasarkan azzon, praduga. Aima yattabi'una fi isbati madhhabihim. Mereka itu mengikuti apa yang telah menjadi keyakinan dalam aliran-aliran mereka.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kong, namanya siapa, Kong?
0: Ahmad Fauji.
1: Kong Ahmad Fauji.
0: Dari Muara Gembong.
1: Dari Muara Gembong.
0: Iya.
1: Umur udah berapa, Kong, umur?
0: Kalau lahir 48.
1: Lahir 48.
0: Iya.
1: Berarti sekarang udah berapa? Kong, namanya siapa, Kong?
0: Ahmad Fauji.
1: Kong Ahmad Fauji.
0: Dari Muara Gembong.
1: Dari Muara Gembong.
0: Iya.

0: pas begitu anu pengen beli obat bulan 10 kemarin tuh.
1: Obat apa tuh, Kong?
0: Beli obat tetes tuh katanya BOHSA apa tuh?
1: Iya.
0: Jadi sehari 3 kali. 5 tetes pagi. Tengah hari 5, sore 5 gitu.
1: Iya.
0: Alhamdulillah hasilnya.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, yang penting griming-griming tuh.
1: Griming-griming.
0: Ya no, baik.
1: Di mana tuh griming-griming?
0: Di awak.
1: Oh, rasanya griming-griming
0: iya, gitu. Iya, mata-mata kabur kayak rasanya terang kan gitu.
1: Mendingan.
0: Iya. Terus ada juga sebagian tuh ngerasain wasir. Ambien
1: wasir.
0: Jadi rasanya iya nih, kerasanya ini mendingan gitu.
1: Mendingan gitu. Jadi, ya agak enakan.
0: Iya. Sampai dengan bulan berapa nih sekarang? Bulan 11. Iya, 2 bulan kemudian saya datang lagi pengen beli lagi nih. Jadi beli paketnya saya yang 3,5.
1: Kemarin yang biasa itu 15 mili.
0: Iya.
1: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu, satu botol itu?
0: Yang
1: ukuran sebulan apa lebih apa kurang itu?
0: Kurang lebih sebulan
1: gitu.
0: Iya. Nah, itu hasilnya enak
1: gitu.
0: Itu. Jadi sekarang beli lagi yang paket. Iya, terus dia nanya, "Lu dari mana? Beli anu bagaimana rasanya?" Alhamdulillah. "Oh, kita enggak kalau punya duit mengirim mah." Gitu. Kemarin kan kita sampein tadi pada kagak punya duit.
1: Kata tetangga.
0: Yeah. Emang enggak ada yang gini? Ada, kata kita yang anu ntar kita beliin. Yang paket apa tuh? 10 anu. Udah yeah. Beli itu ntar kita anu.
1: Bareng-bareng gitu, patungan.
0: Iya, pada anu rasa ini gitu, kebuktiannya.
1: Iya.
0: Ya kesaksian kan ente udah baca tuh.
1: Iya.
0: Tuh, udah baca tuh.
1: Terima kasih ya, Pak ya.
0: Iya.
1: Salam sama keluarga besar semua orang. Muara Gembong di sana,
0: Pak ya. Iya, pasti.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saat di Jumalang, di ujung harapan kampung kita ini, masih jarang gang, banyak pohon bambu, banyak rawa-rawa. Tapi beliau melobi semua pemilik tanah agar merelakan mewakafkan tanahnya untuk gang, untuk jalan-jalan. Dan melobinya tidak dari atas meja, tapi langsung terjun ke rumah-rumah warga. Saya ambil contoh, waktu pembukaan gang Perintis, itu beliau sendiri yang memimpin nyacak-nyacak bambu. Nggak cuma tanjak tunjuk, dipencras-pencras itu pohon bambu di belakang rumah kita. Saya lihat, saya masih kecil. Artinya apa? Itu pemimpin sejati, pemimpin berhak, pemimpin yang tidak sekedar berucap, tapi juga melakukan apa yang diucapnya. Langka, jarang, susah pemimpin sekarang. Pemimpin sekarang enjoy-enjoy saja di kursi empuk, di AC, ya kan? Tapi coba beliau, apa yang diucapkan, maka pertama kali dia akan melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
0: Kong.
1: Apa tuh ini?
0: Kong Somad ya?
1: Pelan-pelan apa? Gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Somad?
1: Lah, emang ada berapa Somad? Emang orang kita doang ini Somad?
0: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Orang kata lagi dan kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu. Kadang-kadang kalau lagi pada main kemari, ngering-ngerigan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini kita pakuin.
0: Emang masih kuat begawe Kong?
1: Ya, ada apa? Ini mah belum seberapa. Lu lihat di belakang ono. Kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh sabar ngampakin, gitu kan? Kongnya ngampakin.
0: Uang bener Kong.
1: Apa kagak jadi pada boro emang itu adanya.
0: Emang umur udah berapa Kong? Umur?
1: Ya kalau umur mah berapa lupa bangsa 102 mah ada umur mah. Nah, jadi kayak ngalah lindung itu.
0: Lah bukan saya
1: gundam
0: bae begitu kata aneh tapi nyata gitu dikatakan kagak percaya kiatan gitu emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih saya mah namanya rahasianya apa Kong
1: gak ada rahasia cuman Kong mah sabanari melek mata ada istilahnya ya itu madu Yaman tuh yang spesial.
0: Madu Yaman.
1: Madu Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya setesi. Ya udah engkong belegekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti tuh manis. Madu Yaman spesial itu kagak bau amis, manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
0: Iya.
1: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
0: Uang saya lagi gundam baik.
1: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
0: Lah, dia saya olesin di muka.
1: Kan? Ah, iya. Biar klimis kagak ada neniron sama lelipetan. Kagak disemutin kagak, enggak kayak madu-madu yang lain ini mah.
0: Madu Yaman yang istimewa itu Kong.
1: Lah, abang ah. Jadi minggang tuh tinggal dikit lagi, besok gua mau beli lagi nih mau nyuruh cucu beli.
0: Beli di mana Kong?
1: Beli di radio. Di radio lo Atakwa. Coba cono dah.
0: Iya.
1: Coba beli sebotol dulu gua enggang.
0: Iya.
1: No pada merapak di minggang ada bangsa sekitar 18 botol itu ya. Beli cucu beli ini tuh.
0: Beli cucu beli.
1: Setengah itu tuh besok. Iya. Cucu. Mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah perkasa begitu. Ya namanya kalau ini kita bini masih hidup mak bisa nyanak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial itu.
0: Lah emang masih kuat pegawai Kong?
1: Lah ada apa?
0: Ya namanya.
1: Halo ada apa mau ngasih bansos apa apa?
0: Jadi begini Kong, tadinya saya pengen kompol lama nih di sini Mengkong, pengen banyak belajar.
1: Cuman
0: ntar kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya.
1: Saya
0: mau ke Radio Atakwa dulu itu.
1: Mau beli.
0: Ntar kalau anu sekalian ntar saya berongkosin ntar buat Mengkong.
1: Amin.
0: Ya Kong ya, ntar balik lagi ntar saya nih doain ya sama kamu dulu ya Kong ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Madu Yaman. Istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup 1 sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, ma dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi madu Yaman istimewa. Tersedia kemasan 1/4 kilogram hanya dengan Rp150.000 dan tersedia juga kemasan 1/2 kilogram hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100%. Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.

Allah menurunkan setiap hari ke dalam Masjidil Haram itu 120 rahmat. 60 rahmatnya untuk orang-orang yang toa, dan 40 rahmatnya untuk orang-orang yang sholat, dan 20 rahmatnya untuk orang-orang yang memandangi Ka'bah. Jadi setiap hari itu Allah turunkan rahmat sebanyak 120 rahmat setiap hari. Nah, jika kita kebetulan selalu punya kesempatan bisa sholat berjamaah di Masjidil Haram, maka kita sudah pasti mendapatkan turunnya rahmat yang Allah berikan.

0: Sohib Garib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Garib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Lah matiak mandi menusan isang ema malah wang yang ngilep boy kaya lawang kembu dek madek
1: woi siapa kue
0: beli ketengar karo suarane reang apa cicike
1: ae ya wis mene mancing
0: ya mancing bu apa galawang dibuka ora wong bener
1: mancing dewek bae didorong lawange ora ngawake lagi mburasane iki
0: lah ari sirat dadine mendeng-mendeng kaya konon kunang apa dek
1: bocira-cira bejekan lara banget sikil pada linu padang greges awakku
0: kecil mawon dek ari kaya konon mah ki coban dek nganggo jamu tetesnya kita arane bio HSA
1: bio apa sih
0: bio HSA sing arane bio HSA ko kombinasi buah lan sayuran asli Indonesia aja maning penyakit sing cempleng-cempleng penyakit sing wis kronis kadek mari bakal nganggo bio HSA ma
1: pahit beli ci
0: la ilaha illallah paling ana penyakit yang ngumprang pahit wis gede tua kaya konon gak wedi bening sing aran pahit tek suntik lambene tentung kaya kononku.
2: Bio HSA adalah sari buah dengan kombinasi buah dan sayuran asli Indonesia. Bio HSA diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman sehingga sangat efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit baru ataupun yang sudah kronis serta menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan vitamin tubuh. Bio HSA bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dengan harga bandrol
3: Rp200.000
2: per botol. Bio HSA jamu tetes harapan selalu ada.
3: Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
3: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
4: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
5: Sayyidina Ali radhiyallahu an berkata, kalau kalian ingin melihat kepribadian seseorang, lihatlah bagaimana teman-temannya. Is'al anil mar'i wasal ankorini. Kalau mau tahu tentang seseorang, lihat siapa dia teman. Mudah ya. Makanya memilih teman yang baik-baik, teman yang soleh. Jangan salah pilih, terutama anak-anak pelajar ini ya. Kalau salah pilih, maka yang terjadi adalah seperti yang kita lihat, saksikan di media ya, berita-berita yang lain, banyak kawan-kawan menunjukkan, mengajak kepada yang tidak baik.

Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 08121361808 atau 021328 16800.

Lipa Sale menjual keset dengan anyaman sendiri. Bahan percak tidak licin dan mudah menyerap. Juga tersedia alat-alat ATK dan karton Manila. Juga menerima laminating dan menjilid. Lipa Sale menjual keset dengan anyaman sendiri. Bahan percak tidak licin dan mudah menyerap. Tersedia juga alat-alat ATK dan karton Manila. Juga menerima laminating dan menjilid. Untuk info lebih lanjut, hubungi di 0887-1501-981 atau di 0813-8338-1054. Keset dengan bahan percak tidak licin dan mudah menyerap, dijamin awet.

kita berbuat baik buat ibu kita. Mumpung ibu kita masih hidup di dunia, ibu kita marahin kita, mungkin kita dongkol, mungkin kita marah, mungkin kita kesel. Kalau seandainya pada saat kita dewasa, kita tanya sama orang-orang tua kita, apa yang Anda ingin lakukan? Saya ingin berulang 10-an tahun yang lalu. Pengen sekali saya ditegur sama ibu saya. Pengen sekali saya dinasihatin sama orang tua saya. Sudah lama saya gak mendengar nasihat dan marahan dan ocehan dari ibu kandung saya. Ini kadang-kadang kita anak kandung dimarahin, ibu kita kesel ngedumel. Kita tanya sama orang tua yang sudah wafat ibunya, yang sudah gak ada orang tuanya, apa yang Anda inginkan? Pengen bersama dengan orang tuanya, pengen dipelukan orang tuanya, pengen kita berbuat sesuatu salah dimarahin, biarin dimarahin apapun juga sama orang tua kita. Kangen kita dengan omelan-omelan orang tua kita.

0: Sohib Karib At-Taqwa untuk bisa berangkat haji sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Karib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
1: Untuk pemesanan minyak mor
2: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala pernah berkata, bila seseorang tidak mampu mengerjakan sholat pada malam hari dan juga tidak mampu puasa pada siang hari, itu pertanda bahwa orang itu masih terbelenggu dengan dosanya.
4: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Wah, makin cantik aja nih.
2: Iya, Dungs.
1: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
3: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
1: Pakai susuk ya?
2: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
1: Jilena. Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
2: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

Jadi kan ceritanya kita tahu tuh ya, Nabi Yusuf dicemplungin sama saudaranya ke sumur. Lewatlah itu kafilah pedagang, diangkat Nabi Yusuf tuh, dijual. Ada orang dari negeri Mesir membeli. Nah, kata yang beli Nabi Yusuf itu, orang Mesir itu, kepada istrinya bilang, engkau muliakanlah tempat tinggalnya. Jadi kalau bahasa kitanya, siapin kamar tempat tinggal buat Yusuf, tapi yang baik, yang enakan dikit. Ya mudah-mudahan aja nanti itu bocah kalau kita urusin benar-benar, ia akan bermanfaat bagi kita. Apa yang bisa kita ambil dari sini adalah, jika kita belum mandiri, maka hiduplah di bawah bayang-bayang orang hebat. Jadi kalau kita kagak punya kebiasaan, ikuti orang yang punya kebiasaan. Kita kagak sekolah, deketin orang yang pada sekolah. Enggak punya kerjaan, begaulnya sama orang yang kerja. Kagak punya kerjaan, gaulnya orang nongkrong juga. Ya dapat apa? Sama-sama tukang nongkrong akhirnya.

0: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa. Kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes Bio Haesa. Bio Haesa adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan Bio Haesa sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. Bio Haesa terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. Bio Haesa dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes Bio Haesa di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes Bio Haesa, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Bio Haesa, harapan selalu ada.
1: Sabun herbal Jilena. Ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik? Ya ingat sabun Jilena.
2: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

0: begini, saudara ya. Kalau di dulu di Arab itu berlaku begini. Dia jual onta perempuan atau sapi sama harga sekian. Dengan catatan kalau si sapi ini sudah punya anak dan anaknya beranak lagi, maka biangnya pulang. Jual sapi, sapi beranak belum, anaknya beranak lagi, biangnya pulang sama yang jadi. Itu namanya hablir habalah. Habalan bunting. Jual binatang sampai bunting-bunting. Nah, tapi anaknya itu apa tuh? Bunting lagi. Jadi kita jual itu emaknya, biangnya ya. Bunting beranak. Udah beranak, anaknya beranak lagi. Nah, itu namanya baik hablir. Jadi jual cara demikian itu dilarang.
1: AM 136.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kok tidak berangkat kerja toh, Pak?
2: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh. Nyeri-nyeri.
1: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
2: Loh, minyak itu kan untuk masak toh, Bu?
1: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
3: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
4: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.

kita harapkan akan muncul dari At-Taqwa ini kader-kader muslim dalam segala seginya. Kader ulama yang betul-betul ulama, yang mutafakir fiddin, yang senantiasa menyampaikan dakwahnya kepada masyarakat sebagaimana yang Allah firmankan, waliyun diru qawmahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
0: Kong.
1: Apa tumben ini?
0: Kong Somad ya?
1: Pelan-pelan apa? Gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Somad?
1: Lah, emang ada berapa Somad? Emang orang kita doang ini Somad?
0: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Orang kata lagi dan kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu. Kadang-kadang kalau lagi pada main kemari, ngering-ngeringan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini lagi dipakuin.
0: Emang masih kuat begawe Kong?
1: Ada apa? Ini mah belum seberapa. Lu lihat di belakang lo. Wah, kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh siapa ngampakin? Dia kan mukanya ngampakin.
0: Wah, uang bener kok.
1: Apa kagak jadi pada boro? Emang begitu adanya.
0: Emang umur udah berapa kok? Umur?
1: Ya kalau umur mah berapa lupa. Masa 102 mah ada umur mah. Nah, jadi kayak ngalah lindung itu.
0: Lah bukan saya
1: gundam
0: bae begitu kata aneh tapi nyata gitu dikata kagak percaya kiatan gitu emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih saya mah namanya rahasianya apa kok rahasianya kong
1: gak ada rahasia cuman kong mah sabar nari melek mata ada istilahnya ya itu madu Yaman tuh yang spesial.
0: Madu Yaman.
1: Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya, setesi. Ya udah engkong glegekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti tuh manis. Madu Yaman spesial itu kagak bau amis, manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
0: Iya.
1: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
0: Uang saya lagi gundam baik.
1: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
0: Lah, dia oles-olesin di muka.
1: Ah, iya. Biar klimis kagak ada neniron ama lelipetan. Kagak disemutin kagak, enggak kayak madu-madu yang lain ini mah.
0: Madu Yaman yang istimewa itu, Kong.
1: Lah, abang ah. Jadi yang tinggal dikit lagi, besok kong mau beli lagi nih, mau nyuruh cucu, beli.
0: Beli di mana kong?
1: Di radio. Di radio lo, Atakwa. Coba cono dah.
0: Iya.
1: Coba beli sebotol dulu gonggong.
0: Iya. No,
1: pada merapak di minggang ada bangsa sekitar 18 botol itu ya.
0: Mm-hmm.
1: Beli cucu beli nih tuh.
0: Beli cucu beli.
1: Tinggal setengah itu tuh besok. Iya. Cucu. Mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah perkasa begitu. Ya namanya kalau ini kita bini masih hidup mak bisa nyanak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial itu.
0: Lah emang masih kuat pegawai kok?
1: Lah ada apa?
0: Ya namanya.
1: Halo ada apa mau ngasih bansos apa apa?
0: Jadi begini Kong, tadinya saya pengen kompol lama nih di sini Mengkong, pengen banyak belajar.
1: Ntar
0: kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya.
1: Saya
0: mau ke Radio Atakwa dulu itu.
1: Iya.
0: Mau beli. Ntar kalau anu sekalian ntar saya borongkosin ntar buat Mengkong.
1: Amin.
0: Ya Kong ya, ntar balik lagi ntar saya nih, doain ya. Saya mau dulu ya Kong ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Madu Yaman istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup 1 sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, ma dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit, dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi madu Yaman istimewa. Tersedia kemasan 1/4 kilogram hanya dengan Rp150.000. Dan tersedia juga kemasan 1/2 kilogram hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100%. Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga. Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari, tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
4: Untuk pemesanan minyak mor
5: di Radio Attaqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
6: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika mempermaklumkan oleh Tuhan kamu, demi jika kamu bersyukur, bisa aku tambahkan akan kamu dengan rezeki-rezeki yang lain. Wa la in kafartum, dan jika kamu kufur tidak mau bersyukur, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku amatlah pedih, dengan ditambah dengan musibah-musibah, dengan ditambah ditariknya rezeki-rezeki yang lainnya. Nauzubillahi min dzalik.
2: AM 1368 Attaqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah, cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC, hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence, cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah, cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Wah, makin cantik aja nih.
2: Iya, Dungs.
1: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
3: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
1: Pakai susuk ya?
2: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
1: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
2: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

0: laki-laki bandot anggus sampi namanya pukul kalau onta namanya Jamal. Tidak jarang dulu manusia itu di Arab itu onta yang baik orang pada datang bawa onta perempuan ke situ untuk dikawinkan bayar. Kalau kita mau kambing gini ya, kambing sampi bawa, kambing bawa sampi. Nah, dipukul sama bandot bunting. Sekali pukul berapa? Nah, itu dilarang oleh benar dilarang. Yang boleh caranya bagaimana caranya? Yang caranya yang boleh begini. Kita sewa itu bandot satu hari sewa yang punya. Berapa sewanya? Sekian. Setelah itu baru kita manfaatkan bandot yang kita sewa tadi untuk itu. Boleh itu. Jadi bukan jual air mani siapa tuh? Bandot. Kita sewa kambing bandotnya. Sampai kita sewa satu jam, satu hari. Berapa sewanya satu jam?
1: AM 1368 Attaqwa, ramah berbudaya.

0: Herbal Jilena. Ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik? Ya ingat, sabun Jilena.
1: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000. Tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

0: Al-a'idillahumma satam min kuatin. Silahkan siapkan min kuatin semua kekuatan. Kuatin pakai semuanya, semua kekuatan. Kapannya bagaimana kekuatan yang ditaskis turihimu nabi aduallahu aduakum. Kekuatan yang mampu menggetarkan musuh-musuh Allah dan musuh kamu. Dan ini diterjemahkan oleh Nabi. Maka Nabi dikatakan uswatun hasanah. Maka Nabi itu uswatun hasanah tidak sebatas hanya yang dicontoh muslim masalah kawin, dorong kawin. Dorong kawin, nah betul. Jadi yang lain, waduh Pak, kalau kita membahas masalah ini kita jauh banget, jauh. Udah hapuk, jauh, jauh. Sekarang pecah belah, partai-partai pecah belah. Ini kan mengikuti sunnah Nabi. Kalau sunnah Nabi betul-betul memang persatu. Wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafar. Waraku, satu. Pegang pimpinan loh, presidennya. Siapa? Umat Islam, pegang.
1: AM 136.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih, MPD, mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi, dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit, dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
2: Jadi Bapak, akidahnya mantap kalau Bapak punya keyakinan yang berhak mengatur alam ini adalah Allah. Karena Allah yang mencipta, Pak. Maka yang berhak mengatur adalah Allah. Adalah Allah. Jadi kalau sekarang kita ikutin aturan manusia, kan Pak, jangan sampai tabrakan aja. Begini Pak, di negara Arab jalan sebelah kanan. Nanti Bapak ke Arab ya, jalan sebelah apa? Kanan. Kalau kita sebelah apa? Sebelah kiri Pak ya. Dalam Islam yang benar ya mantu Pak. Yang kanan Pak, yang kiri? Yang kanan, ashabul yamin. Yang kah? Jalan sebelah.

0: Sahib Garib At-Taqwa untuk bisa berangkat haji sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sahib Garib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997.
0: Dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di

0: Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu, nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 081-21-361-8108 atau 021-328-16800.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada. AM 1368, Attaqwa, ramah berbudaya.

Barang siapa yang berpedoman dan mengamalkan isi Al-Quran, maka Allah akan meninggikan derajatnya. Tapi barang siapa yang tidak beriman kepada Al-Quran, maka Allah akan menghinakannya dan merendahkan derajatnya. Hadis riwayat Muslim.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir Rahim.
0: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
0: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
0: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
0: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: Yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya. Bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Demi Al-Quran yang penuh hikmah.
1: Innaka laminal mursalin.
0: Sungguh, engkau Muhammad adalah salah seorang dari rasul-rasul.
1: Ala siratin
0: mustaqim. Yang berada di atas jalan yang lurus.
1: Tanzilal azizir rahim.
0: Sebagai wahyu yang diturunkan oleh Allah. Agar engkau memberi peringatan kepada suatu kaum yang nenek moyangnya belum pernah diberi peringatan. Karena itu, mereka lalai.
1: Laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun.
0: Sungguh, pasti berlaku perkataan hukuman terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman.

Sungguh, kami telah memasang belenggu di leher mereka, lalu tangan mereka diangkat ke dagu. Karena itu, mereka tertengadah.

Dan kami jadikan di hadapan mereka sekat, dinding, dan di belakang mereka juga sekat. Dan kami tutup mata mereka, sehingga mereka tidak dapat melihat.

0: فبشره بمغفرة وأجر كريم.
1: Sesungguhnya, engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan, dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pengasih, walaupun mereka tidak melihatnya. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala.

Sungguh, kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati, dan kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan, dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab yang jelas, Lauh Mahfuz.

Dan buatlah suatu perumpamaan bagi mereka, yaitu penduduk suatu negeri. Ketika utusan-utusan datang kepada mereka,

yaitu ketika kami mengutus kepada mereka dua orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya. Kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Maka ketiga utusan itu berkata, "Sungguh, kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu."

Mereka penduduk negeri menjawab, "Kamu ini hanyalah manusia seperti kami. Dan Allah yang Maha Pengasih tidak menurunkan suatu apapun. Kamu hanyalah pendusta belaka."

0: Mereka berkata, Tuhan kami mengetahui, sesungguhnya kami adalah utusan-utusannya kepada kamu.
1: وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ
0: Dan kewajiban kami hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas.

0: Mereka menjawab, sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu. Sungguh, jika
1: Haji Murtado bin Haji Ramli Gudang dan istri, almarhum Haji Zainuddin bin Haji Taib Anwar dan istri 200.000. Dari Thomas Sel untuk almarhum Haji Tahir bin Ali, almarhumah Hajjah Hanifah binti Sarbini, almarhumah Hajjah Maryam binti Marzuki 200.000. Dari Samsul Anwar Eskom MM dan istri Al-Awabin 200.000. Untuk almarhum Haji Abdul Bakir Haji Bantong, almarhumah Hajjah Mardiyah binti Rosni, almarhum Haji Muhasan Haji Ri'i, almarhum Hajjah Hasanah binti Timin 200.000. Untuk almarhum Haji Nijan Napi dan almarhumah Hajjah Maryam binti Samol 150.000. Dari hamba Allah 150.000. Untuk almarhum Amiri dan istri, almarhum Asmali dan istri, almarhum Ustaz Mastura dan istri 150.000. Dari Haji Sanin Haji Rogaya, untuk almarhum Haji Abu dan istri, almarhum Haji Ibrahim dan istri 150.000. Untuk almarhum Haji Markodi, almarhumah Hajjah Maryamah 150.000. Untuk almarhum Haji Madinatul Ilmi bin Kiai Haji Masnin 100.000. Untuk tes. Okay. Untuk almarhum Haji Markodi, almarhumah Hajjah Maryamah 150.000. Untuk almarhum Haji Madinatul Ilmi bin K. Haji Masnin 100.000. Untuk almarhum Haji Madrodi bin Haji Hamdani, almarhumah Hajjah Habibah binti Ahmad 100.000. Dari Ustaz Dusturuddin Nur Al-Barkah 100.000. Untuk almarhum Haji Tahir bin Ali, almarhumah Marsidah bin Haji Marzuki, almarhumah Yayah Zakiyah binti Nasruddin 100.000. Untuk almarhum Haji Saiful Bahri bin Haji Masnah dan almarhum Haji Villa Akbar bin Haji Saiful Bahri 100.000. Untuk almarhum Haji Salamun dan almarhumah Haji Muhini binti Haji Buhi Nurul Huda 100.000. Untuk almarhum Haji Hasan Haji Khafsah dan almarhumah Hajjah Nur Hayati binti Haji Muti, almarhumah Hajjah Masiyah binti Abdul Kiram 100.000. Dari Mugni untuk almarhumah Nur Jannah binti Abdurrahman, almarhum Abdurrahman dan istri, almarhum Maya dan istri 100.000. Dari toko kita depan Masjid At-Taqwa 100.000. Dari kue pancong depan Masjid At-Taqwa 100.000. Dari Haji Syafi'i untuk almarhumah Hajjah Khadijah binti Haji Ya'qub 100.000. Dari Ustaz Haji Abdul Mu'iz Muhashim MPD untuk almarhum Haji Muhashim bin Haji Ilyas dan almarhumah Hajjah Nyaina binti Bunaya 100.000. Dari hamba Allah untuk almarhum Haji Abdul Qahar bin Dimrah, almarhumah Hajjah Nawira binti Haji Nawir 100.000. Dari Ibda Qamaruddin Matali SPSI untuk almarhum Haji Hasan Basri, almarhumah Hajjah Aisyah, almarhumah Hajjah Asia, almarhum Haji Markodi, almarhum Kiai Haji Zubair Dasuki 100.000. Dari Matali Haji Markodi dan istri untuk almarhum Haji Hasan Basri dan istri, almarhum Haji Markodi, almarhum Haji Piki dan istri, almarhum Muhayya dan istri 100.000. Dari Hajjah Nur Maliha untuk almarhum Haji Sarbini bin Hajjah Sa'abah, almarhum Haji Sa'abah dan istri, almarhum Haji Abdul Malik dan istri, almarhumah Neneng Alawiyah binti Haji Sarbini 100.000. Untuk almarhum Najori bin Haji Basri, almarhum Haji Basri dan istri, almarhum Manan dan istri 100.000. Dari Depot Isi Ulang Assalam 100.000. Untuk almarhumah Hajjah Ariyah binti Ahmad 100.000. Untuk almarhum Haji Abdul Malik dan almarhumah Hajjah Ramani Nurul Falah 100.000. Dari Haji Zainal Abidin Haji Aliasa Effendi dan istri Nurul Iman 100.000. Untuk almarhum Asmali bin Hajjah Salamah 100.000. untuk almarhumah Mursani binti Emi, almarhum Sabakih dan istri, almarhum Emi dan istri 100.000. Untuk almarhum Ustaz Haji Ahmad Nawawi dan almarhumah Hajjah Rafi'ah Nurul Iman 100.000. Untuk almarhum Ahmad Sayuti 50.000. Dari Hajjah Maryati dan Nur Asia 50.000. Untuk almarhumah Maryati binti Entong dan almarhum Haji Syakur bin Minin 50.000. Untuk almarhum Haji Sarmili bin Hajjah Emir 50.000. Dari Radio Taqwa 1368 AM 50.000. Dari Arif Tri untuk almarhumah Lili Saliha binti Solihun 50.000. Untuk almarhum Makribin dapat Al-Awwabin 50.000. Dari toko pupuk Bang Sonet Nurul Falah 50.000. Dari Haji Sofiullah HS 50.000. Dari Haji Abdur Ridho HS 50.000. Dari Hajjah Horiyah Nurul Falah. Untuk almarhum Haji Zaki Fuadi bin Hajjah Tamimah 50.000. Dari Abu Zidan Zami Zain 25.000. Jariah untuk orang tua almarhum Bapak Haji Idrus bin Haji Ri'i, almarhumah Ibu Hajjah Sofia binti Haji Shu'aib, almarhumah Ibu Masrurah binti Haji Idrus 300.000 rupiah. Jumlah 7.675.000 rupiah. Selanjutnya informasi keuangan Dewan Masjid At-Taqwa bulan Juni 2026. Saldo Jumat lalu Rp80.486.603 rupiah. Pemasukan loket Jumat Rp5.411.000 rupiah. Pemasukan jariah Jumat Rp7.675.000 rupiah. Jumlah total Rp93.572.603 rupiah. Pengeluaran biaya kegiatan Dewan Masjid Rp9.030.000 rupiah. Saldo Jumat ini Rp84.242.603 rupiah. Bendahara Dewan Masjid At-Taqwa Al-Mukarram Bapak Ustaz Haji Nasruddin Nasir SPDI, Pimpinan Umum Dewan Masjid At-Taqwa Al-Mukarram Bapak Dr. K. Haji Irfan Mas'ud MA. Selanjutnya informasi acara haul umum dan pengajian untuk para perintis Islam di lingkungan Dewan Masjid At-Taqwa. Nama-nama guru yang akan dihaulkan sebentar lagi, yang pertama Empeng Guru Tipah Al-Makmur, Guru Haji Jamhari Al-Makmur, Guru Anwar Al-Makmur, Kiai Haji Yakub Gani Al-Makmur, Guru Anwar bin Siman Al-Barkah, Haji Anwar bin Haji Layu Al-Barkah, Kiai Haji Nur Ali Al-Barkah, Guru Perempuan Meli Al-Barkah, Guru Perempuan Samania atau Haji Ma'an At-Taqwa, Guru Ali Asan Nurul Iman, Kiai Haji Abdul Mugni bin Sa'ilun Masjid Ghair Jami'an Nur, Guru Haji Abdul Wahhab Masjid Ghairi Jami'an Nur, Guru Muhammad Hasan Latif Masjid Ghairi Jami'an Nur, Guru Perempuan Ayi Nurul Huda, Guru Perempuan Rahmani Nurul Huda, Guru Maksum Nurul Falah, Kiai Haji Mahmud Maksum Nurul Falah, Guru Perempuan Juro Nurul Falah. Adapun untuk petugas yang akan memimpin acara haul umum pada Jumat kali ini, kami mohonkan untuk pembacaan Khatmul Quran Al-Mukarram Wal-Muhtaram Bapak Haji Muhammad Hari Rasyadi MA. Dan untuk pembacaan zikir dan doa, kami mohonkan kepada Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Masilla LC MMPD. Selanjutnya pengajian rutin pekanan Al-Maghfurlah Bapak Kiai Haji Nur Ali di Masjid Jami At-Taqwa, yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari Sabtu malam Ahad tanggal 27 Juni 2026 waktu jam 6 atau sholat maghrib berjamaah, membahas kitab Tafsirul Munir dengan pemateri Al-Mukarram Bapak Dr. Kiai Haji Iman Fadlur Rahman LC/MA. Selanjutnya informasi bagi para jamaah yang ingin menunaikan zakat mal, baik zakat penghasilan, zakat emas, zakat perdagangan dan zakat lainnya, serta yang berkeinginan menunaikan wakaf uang atau melalui uang dapat menyalurkannya melalui At-Taqwa Care, lembaga amil zakat, infak, sedekah dan wakaf Laziswa At-Taqwa yang berlokasi di depan kantor Yayasan At-Taqwa. Selanjutnya yang bertindak selaku khatib dan imam akan disampaikan oleh Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Dr. Kiai Haji Iman Fadlur Rahman LC/MA. Muazzin oleh Ustaz Akbar Kolbun Karim SPD dan Bilal oleh Ustaz Haji Ahmad Fauzi Toha LC. Terakhir, marilah sama-sama kita bacakan Ummul Quran Suratul Fatihah yang pahalanya kita hadiahkan untuk para guru kita, untuk guru kita Syekhuna Al-Maghfurullah wal Mujahid fi sabilillah Bapak Kiai Haji Nur Ali beserta istri, untuk Al-Maghfurullah Bapak Kiai Haji Muhammad Amin Nur, untuk Al-Maghfurullah Abu Ya Kiai Haji Nurul Anwar beserta istri, para perintis, pembina, pengurus dan orang-orang yang telah mewakafkan tanahnya untuk Yayasan At-Taqwa, para guru yang telah mendahului kita, para orang tua kita, kaum muslimin wal muslimat, dan juga kepada para perintis Islam di lingkungan Dewan Masjid At-Taqwa. Juga kami haturkan ribuan terima kasih kepada para donatur. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan balasan pahala yang sebesar-besarnya serta dilancarkan rezekinya. Kepada warga Dewan Masjid At-Taqwa dan para donatur yang sedang sakit, semoga Allah segera angkat penyakitnya dan memberikan kesembuhan kepadanya. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Demikian kami akhiri, hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

أكبر لا إله إلا الله.

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semakin bertambahnya usia kita maka siogianya diri kita ini semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, di hari yang berbahagia ini, di tempat yang mulia ini, ya, sang khatib berwasiat baik untuk diri sendiri maupun mengajak kepada seluruh jamaah sekalian agar senantiasa kita semua bertakwa kepada Allah dan meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta tak lupa mari kita ikuti apa yang telah menjadi nasihat, pelajaran, mau'izah ya dari guru-guru kita maupun para pendahulu kita. Mudah-mudahan kita semua ya senantiasa berada dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini Jumat ini kita hadir di masjid ini, berkumpul di tempat ini bukan hanya semata-mata untuk melaksanakan salat Jumat, tetapi khusus hari ini kita punya ya, agenda khusus yaitu menghaulkan daripada para pendahulu, yaitu para perintis yang amaliyah ini sudah ada sejak zaman Al-Maghfurlah wa Mujahid fi sabilillah Asy-Syekh Haji Nur Ali. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari peringatan haul hari ini? Yang pertama, dalam rangka lil istighfar, yang artinya memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita membaca Al-Qur'an bersama-sama di masjid ini, mengkhotbahkan Al-Qur'an yang sejak tadi pagi bahkan telah dibacakan Al-Qur'an di makam-makam para perintis. Juga kita berzikir di tempat ini dan juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hadirnya kita di tempat ini dalam rangka lil istizkar. Sebab kita yang masih hidup mudah-mudahan bisa meneladani ya, dengan mengenang perjalanan hidup ya, dan mengingat kembali kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan oleh para pendahulu kita, para perintis. Jasa para perintis harus selalu dikenang, sebab mereka lah yang menanamkan dasar-dasar, mereka menanamkan pondasi-pondasi serta nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai kultural serta tradisi yang baik yang sampai saat ini alhamdulillah masih kita rasakan yang dirasakan oleh seluruh warga di Masjid At-Taqwa. Dan yang ketiga yaitu dalam rangka lil istijma', di mana kita berkumpul di tempat ini berharap kepada Allah, mudah-mudahan kelak kita dikumpulkan bersama para guru-guru kita, bersama para perintis, bersama orang-orang yang kita peringati haulnya pada hari ini. Semoga ya, kebanggaan ya, sebuah kebanggaan bagi kita, bagi kaum muslimin, apabila kita mati
Ya, mudah-mudahan kita dapat dipertemukan kembali dengan orang yang kita cintai, terlebih lagi bertemu ya dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk ikut barisannya, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول لكم بهذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. الله

titah dalam ayatnya. Sungguh Allah dan seluruh malaikat akan senantiasa bersalawat atas kekasihnya Muhammad, pembawa rahmat dunia akhirat. Hai orang-orang yang beriman, bersalam salawatlah kalian pada Rasul akhir zaman, Muhammad, insan pilihan.

masih di AM 1368 Attaqwa Bekasi. Kita ikuti acara berikutnya.

0: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa. Kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes Bio HSA. Bio HSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan Bio HSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. Bio HSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. Bio HSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes Bio HSA di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes Bio HSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Bio HSA, harapan selalu ada.
1: Inilah uswatun hasanah. Nabi itu merupakan uswatun hasanah dalam segala bidang. Bahkan dikatakan khuluquhu Al-Quran. Nabi itu akhlaknya Al-Quran. Beliau itu merupakan juklak daripada pelaksanaan Al-Quran. Maka kita umat Islam harus betul-betul harus mampu dalam segala bidang. Musuh kita punya macam

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih, MPD, mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Berkah pertama ya bertakwa kepada Allah. Yang kedua banyakin istighfar. Banyakin apa? Istighfar. Yang ketiga berdoa. Yang keempat berusaha. Yang kelima bersilaturahim. Banyakin silaturahim. Yang keenam yaitu sedekah. Insya Allah sedekah nanti ngundang berkah. Ya. Yang terakhir adalah tawakal. Tawak, insya Allah itu hidup kita jadi apa? Berkah. Bukan karena cincin, Pak ya. Bukan karena cincin jadi apa? Berkah. Jadi mau haji, Pak, tolong akidahnya diberesin. Buang-buangin dah. Udah.
1: AM 1368 Attaqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah, cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC, hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence, cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah, cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Kebetulan saya sudah mencoba Bio SH untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
3: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek BioSA dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih BioHSA.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. BioHSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

ada sifat yang baik untuk seorang, ada yang lebih baik buat yang lain. Di antaranya dikatakan al-haya, sifat malu yang dimiliki oleh laki-laki itu bagus. Malu berbuat tidak baik, baik malu kepada orang, pada manusia, apalagi malu kepada Allah. Karena Allah ahakul haya, lebih pantas kita malu kepada Allah. Balik laki-laki yang punya sifat malu itu bagus, hasan. Sifat malu yang dimiliki oleh wanita itu lebih bagus. Satu sifat khususiat yang Allah berikan kepada wanita, apa yang kita tahu, perbandingan nafsu wanita dengan laki-laki lebih tinggi wanita. Akalnya kurang tapi nafsunya gede. Cuma Allah bijaksana, ditaruhkan sifat malu yang banyak buat perempuan. Malu ah, malu ah, malu ah, malu ah. Malu kelihatan orang, malik, batrun.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Bapak apa namanya nih, Pak?
1: Pak Nalim.
0: Bapak Nalim?
1: Hmm.
0: Dari mana, Pak?
1: Bojong.
0: Dari Bojong?
1: Tarumajaya.
0: Beli apa, Pak, kemarin, Pak?
1: Ya, beli obat.
0: Obat apa, Pak?
1: Obat HSA.
0: Bio HSA?
1: Iya, bio HSA. Sama minyak mor.
0: Udah sering apa baru, Pak, beli?
1: Udah 100 lebih, 100 botol lebih.
0: Yang bener, Pak?
1: Ya iya, memang saya beli di sini dulu. Udah sering sekali, 100 botol lebih udah.
0: Udah 100 botol lebih?
1: Iya, minyaknya udah 2 botol.
0: Cocok gitu, Pak?
1: Ya, kalau orang yang pada bilang ya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk penyakit lemak gitu apanya. Itu yang gampang, cepet sih emang.
0: Cepet?
1: Iya. Ya, saya juga pernah minum sih, memang bener begitu.
0: Iya.
1: Iya, pernah emang, ya alhamdulillah enak sih badannya.
0: Rasain sendiri gitu,
1: iya,
0: enak.
1: Iya, rasain enak. Waktu belum minum obat IOSA, apa namanya, asam urat tuh kalau mamanya mamanya salat atau hayat gitu ya.
0: Iya.
1: Kayak mau nangis rasanya di sini, ganjel di betis sama di paha. Sakit sekali sih kayak ini, kayak di ganjel sama batu gitu. Nah, setelah minum IOSA selama 2 bulan ya udah alhamdulillah. Misalnya udah 80% ya udah. Ya anak-anak sekarang mah gak pernah ngerasain kalau sholat, gak pernah ngerasain sakit, gak pernah. Sama istri saya juga sama penyakitnya kayak ya, saya juga semua. Tapi sekarang apa ada enak semua udah.
2: Kadang-kadang ya saya jual, kalau ada orang mau beli gitu saya jual.
0: Oh, di ecer?
2: Iya, di ecer per botol. Saya kan konsumsi obat ini kan selamat udah 3-4 bulan udah.
0: Udah 3-4 ya, bulan?
2: Kualitasnya sih lumayan. Kalau untuk penyembuhin ini cuman ya bedanya kalau penyakit lama ya agak lama. Mamanya kayak tumor gitu mamanya atau kanker.
0: Uh-huh.
2: Nah itu memang agak lama.
0: Oh.
2: Ya agak lama sembuhnya gitu atau yeah. atau asam urat. Agak lama, tapi kalau yang lain-lain itu mamanya kayak diabetes, terus yang mananya lemak gitu, ini, ya itu cepet dia, kayak penyakit-penyakit apa yang ringan-ringan cepet.
0: Kalau yang penyakit-penyakit berat butuh
2: ya,
0: waktu gitu, Pak?
2: Butuh waktu, ya.
0: Kira-kira butuh waktunya itu sampai berapa itu, Pak? Sampai
2: kalau mamanya penyakit asam urat,
0: mm-hmm.
2: biasanya itu kalau yang udah kena penyakit udah 8 tahun 9 tahun,
0: mm-hmm.
2: itu bisa kuat sampai 2 bulan. Bisa ininya.
0: Oh, 2 bulan ya. Baru ada rasanya ya, gitu.
2: Iya, baru maksudnya udah mending, udah enak.
0: Oh, udah
2: gitu.
0: Mendingan ya. Gitu. Oh,
2: udah enak, udah sembuh gitu.
0: 2 bulan
2: taruh ya. Baru 80%
0: ya. 80% ya, Pak ya. Iya. Makasih banyak, Pak ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: apa sih ya? Gegembretan aja.
1: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
0: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
1: Gah. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
0: Lah, emang apa?
1: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
0: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Kok wae gini jalanan mana-mana pada macet.
1: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
0: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
1: Iya, paket-paket.
0: Ya udah. Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
1: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
0: Lah, jadi double jadinya. Kalau main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Jadi kita mendengarkan Al-Quran itu di dalam sholat. Jangan menunda-nunda. Kira-kira imam sudah dekat ruku baru Allahu Akbar. Itu adalah salah satu pekerjaan munafik. Orang-orang munafik kerjaannya begitu. Asal jangan keringkiran imam saja. Makanya kita usahakan gitu imam Allahu Akbar, kita juga

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah, dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residen, cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residen, rumah mewah harga murah, cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kong, namanya siapa, Kong?
1: Ahmad Fauji.
2: Kong Ahmad Fauji.
1: Dari Muara Gembong.
2: Dari Muara Gembong.
1: Iya.
2: Umur udah berapa, Kong, umur?
1: Kalau lahir 48.
2: Lahir 48?
1: Iya.
2: Berarti sekarang udah berapa, ya?
1: Ya, 6 lebih dah.
2: 60 lebih, Kong, ya? Tapi kelihatan masih...
1: gagah.
2: Masih gagah, Kong, ini. Iya, masih kelihatan.
1: Iya.
2: Jadi, Kong, dari... Muara Gembong jauh-jauh sengaja datang ke Radio Atakwa.
1: Radio Atakwa pakai Norali. Ya, dengarnya punya obat. Karena saya nyetel Radio Atakwa. Punya obat gini ini.
2: Dari kapan, Kong, dengerin Radio Atakwa, Kong?
1: Udah lama. Pas begitu anu pengen beli obat bulan 10 kemarin tuh.
2: Obat apa tuh, Kong?
1: Beli obat tetes tuh katanya, bio HSA apa tuh?
2: Iya.
1: Uh-huh. Jadi sehari 3 kali. Heeh. Uh-huh. 5 tetes pagi. Heeh. Uh-huh. Tengah hari 5, sore 5 gitu.
2: Iya.
1: Alhamdulillah hasilnya.
2: Alhamdulillah.
1: Iya, yang mati ngriming-ngriming tuh.
2: Ngriming-ngriming.
1: Heeh, ya anu baik.
2: Di mana tuh ngriming-ngriming?
1: Di awak.
2: Oh, rasanya ngriming-ngriming.
1: Iya,
2: gitu.
1: Mata-mata kabur kayak rasanya terang kan gitu.
2: Mendingan. Iya.
1: Terus ada juga sebagian tuh ngerasain wasir. Ambien
2: wasir. Iya.
1: Jadi kerasanya iya nih, kerasanya ini mendingan gitu.
2: Mendingan gitu. Jadi, ya agak enakan.
1: Iya. Sampai dengan bulan berapa nih sekarang?
2: Bulan
1: 11. Iya, 2 bulan kemudian saya datang lagi pengen beli lagi nih. Jadi beli paketnya saya nyewa yang 3,5.
2: Kemarin yang biasa itu 15 mili.
1: Iya.
2: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu, satu botol itu?
1: Yang
2: ukuran sebulan apa lebih apa kurang gitu?
1: Kurang lebih sebulan
2: gitu.
1: Iya, iya. Nah, itu hasilnya enak.
2: Enak gitu.
1: Itu. Jadi sekarang beli lagi yang paket. Iya, terus dia nanya, lu dari mana? Anu, beli anu, bagaimana rasanya? Alhamdulillah. Oh, kita gak kalau punya duit mengirim ah. Gitu.
2: Gitu.
1: Kemarin kan kita sampein tadi pada gak punya duit.
2: Kata tetangga.
1: Iya. Emang gak ada yang gini? Ada, kata kita yang anu ntar kita beliin. Yang paket apa tuh? 10 anu. Iya. Beli itu ntar kita anu.
2: Bareng-bareng gitu, patungan.
1: Iya, pada anu rasa ini gitu, kebuktiannya.
2: Iya.
1: Ya kesaksian kan ente udah baca tuh.
2: Iya.
1: Tuh, udah baca tuh.
2: Terima kasih ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Salam sama keluarga besar semua orang. Muara Gembong di sana,
1: iya, Pak ya. Iya, pasti.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Islam itu agama yang sumuli, agama yang mencakup berbagai aspek hidup dan kehidupan. Artinya merupakan aturan baku yang Allah buat sudah lengkap betul, yang dimana al-yawma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dina. Itu satu perangkat hukum yang didesain oleh Allah begitu lengkap sehingga tidak ada satu persoalan sekecil apapun yang terjadi di dunia ini yang tidak ada aturannya. Itu yang pertama. Jadi kita yakin betul inna dina indallahil islam.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
0: Kong.
1: Apa tumben ini?
0: Kong Somat ya?
1: Pelan-pelan apa? Gue udah gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Somat?
1: Lah, emang ada berapa Somat? Emang orang kita doang ini Somat?
0: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Orang kata lagi dan kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu. Kadang-kadang kalau lagi pada main kemari, ngering-ngerigan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini kita pakuin.
0: Emang masih kuat gawe Kong?
1: Ada apa? Ini belum seberapa. Lu lihat di belakang lo. Kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh siapa ngampakin gitu kan? Kok ngampakin?
0: Uang bener kok.
1: Apa kagak jadi pada boro emang gitu adanya.
0: Emang umur udah berapa kok umur?
1: Ya kalau umur mah berapa lupa bangsa 102 mah ada umur mah. Nah, jadi kayak ngalah lindung itu.
0: Lah bukan saya
1: gundam
0: bae begitu kata aneh tapi nyata gitu dikatakan gak percaya kiatan gitu emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih saya mah namanya rahasianya apa kok rahasianya kong
1: gak ada rahasia cuman kong mah saban hari melek mata ada istilahnya ya itu madu Yaman tuh yang spesial.
0: Madu Yaman.
1: Yaman itu bukan rahasia emang pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya setesi ya udah engkong belegekin itu kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti tuh manis madu Yaman spesial itu kagak bau amis manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
0: Iya.
1: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
0: Uwan saya lagi gundam baik.
1: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
0: Lah, dia saya olesin di muka.
1: Ah, iya. Biar klimis kagak ada neniron sama lelipetan. Kagak disemutin kagak, enggak kayak madu-madu yang lain ini mah.
0: Madu Yaman yang istimewa itu, Kong.
1: Lah. Abang ah, jadi minggang tuh tinggal dikit lagi, besok gue mau beli lagi nih, mau nyuruh cucu beli.
0: Beli di mana kong?
1: Beli di radio. Di radio lo, Atakwa. Coba cono dah.
0: Iya.
1: Coba beli sebotol dulu gue enggak.
0: Iya.
1: Lo pada merapak di minggang ada bangsa sekitar 18 botol itu ya. Boleh cucu beli nih tuh.
0: Beli cucu beli.
1: Setengah itu tuh besok. Iya. Cucu. Mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah perkasa begitu. Ya namanya kalau ini kita bini masih hidup mak bisa nyalak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial begitu. Beliin lagi buat engkong ini biar gagah perkasa begitu. Ya namanya kalau ini kita bini masih hidup mak bisa nyalak lagi.

0: Ya Kong ya, ntar ya. Balik lagi ntar saya nih doain ya, sama kamu dulu. Ya Kong ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Madu Yama istimewa. Madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup satu sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yama istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, ma dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi Madu Yaman istimewa. Tersedia kemasan 1/4 kg hanya dengan Rp150.000 dan tersedia juga kemasan 1/2 kg hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100%. Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: Loh, Dok, kok kamu sedih gitu, kenapa?
5: Gimana enggak sedih toh, Pak De? Simbok sakit diabetes, bapak asam urat. Lah ini, malah tadi kakiku kesiram air panas, Pak De.
4: Walah, Dok. Sudah, nih, Pak De punya Bio HSA. Simbok dan bapakmu bisa sembuh. Kakimu juga pasti sembuh. Bio HSA ini jamu tetes yang mengandung segala kebaikan buah dan sayur. Jadi, apapun sakitnya, jangan putus asa sebelum mencoba Bio HSA.
3: Bio HSA, jamu tetes untuk semua penyakit kronis. Dapatkan Bio HSA dengan harga per botol
2: Rp200.000.
6: Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
2: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
3: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Orang yang menganggap dirinya besar, menganggap dirinya hebat. Kemudian dengan perasaan yang besar tadi, waqtala fi misyatihi, dan dia selalu menyombongkan diri dalam jalannya. Maka kata Rasulullah, laqiyallah, orang tadi akan berjumpa kepada Allah, menemui Allah, wa huwa alai ghadban, dan Allah kepada orang tadi sangat murka.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Lah, madyak, mendi manusia nih sang ima. Umah lawang yang hilep boy kayak lawang kembu. Dek, madyak.
2: Woi, siapa kue?
1: Beli ketengar karo suaranya reyang apa? Cicik.
2: Ya wis, mene mancing.
1: Ya mancing buah apa kalau lawangnya dibuka orang wong bener.
2: Mancing dewek bae didorong lawangnya. Orang awaknya lagi mburasane iki.
1: Lah, hari sirat tadinya mendeng-mendeng kayak konon kunang apa dek?
2: Itu sirat-sirat bejekan lara banget. Sikil pada linu padang greges awakku.
1: Kecil mawon dek hari kayak konon mah. Ki coban dek nganggo jamu tetesnya kita.

0: arane Bio HSA.
1: Bio apa sih?
0: Bio HSA. Sing arane Bio HSA ko kombinasi buah lan sayuran asli Indonesia. Aja maning penyakit sing cempleng-cempleng, penyakit sing wis kronis kadek. Mari bakal nganggo Bio HSA ma.
1: Pahit beli ki. La ilaha illallah.
0: Paing ana penyakit yang umprang bae. Wis gede tua kaya konon gak wedi ben sing aran pahit tek suntik lambene tentung kaya kononku.
2: Bio HSA adalah sari buah dengan kombinasi buah dan sayuran asli Indonesia. Bio HSA diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman sehingga sangat efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit baru ataupun yang sudah kronis serta menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan vitamin tubuh. Bio HSA bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dengan harga bandrol
3: Rp200.000
2: per botol. Bio HSA Jamu Tetes, harapan selalu ada.
3: Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
3: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
4: Bio HSA, Jamu Tetes, harapan selalu ada.
5: Tolong kepada orang-orang yang suka menghina ulama. Imam Az-Zahabi mengatakan, ingat daging ulama itu beracun. Ketika kau basahi lidahmu dengan menghina ulama, maka Allah akan mematikan hati kamu sebelum dirimu mati. Ini harus dicamkan. Jadi jangan sekali-kali kita menghina ulama, karena ini merupakan satu hal yang sangat-sangat merugikan bagi kita semua.
6: AM 1368.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Ongko, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Kok tidak berangkat kerja, toh, Pak?
4: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
3: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
4: Loh, minyak itu kan untuk masak, toh, Bu?
3: Ini minyak mor, Pak. Yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
5: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
6: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
7: Dalam sebuah nas dikatakan salam itu batasnya 3 kali ya. 3 kali ya. Nah, cuma 3 kali ini ada 2 pendapat. Yang pertama, kita ucapkan ketika datang assalamualaikum, kita tunggu beberapa saat, belum ada jawaban, kita sapa lagi assalamualaikum, kita tunggu beberapa saat, tidak ada jawaban. Yang ketiga, assalamualaikum, beberapa saat kita tunggu, kemudian tidak ada jawaban, maka kita tidak ada hak untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Ini pendapat yang pertama. Ada pendapat yang kedua, yang dimaksud tiga kali salam ini adalah salam pertama sebagai salam istiqzan, minta izin bahwa kita datang ke rumah yang kita datangi. Salam istiqzan namanya. Begitu orangnya keluar, itu namanya salam tahiyah, salam penghormatan kepada sahibul bait yang kita datangi. Nah, kemudian begitu kita selesai pertemuan, biasanya kita pulang, ucap salam lagi. Salam yang ketiga, itu namanya salam wada, salam pamitan, salam perpisahan.

0: Sohib Garib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Garib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu, nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 08121361808 atau 021328168800.
1: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
2: Untuk pemesanan minyak mor
0: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: AM 1368, At-Taqwa, ramah berbudaya.
4: Thank you.

0: sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Wah, makin cantik aja nih.
2: Iya, Dungs.
1: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
3: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
1: Pakai susuk ya?
2: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
1: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
2: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
5: Salah satunya yang pertama, berhati-hatilah dan jangan bergaul dengan orang yang berkata dusta. Jadi berhati-hati kita dalam berteman ya. Jangan bergaul dengan orang yang banyak bohongnya. Orang yang banyak bohong itu alias tidak jujur ya. Alias tidak jujur. Jangan-jangan kita nanti yang banyak dibohong. Jangan-jangan kita yang banyak didustai. Jadi kita tahu bahwa sifat dusta itu, bohong itu tanda-tanda sifat-sifat apa orang munafik. Maka berhati-hatilah, jangan bergaul dengan orang yang banyak berdusta.
6: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Herbal Jilena. Ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik? Ya ingat, sabun Jilena.
1: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000. Tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
2: Bapak. Bapak.
3: Apa sih ya, gegembretan aja?
2: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
3: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
2: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
3: Lah, emang apa?
2: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
3: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongko, wae gini jalanan mana-mana pada macet.
2: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
3: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
2: Iya, paket-paket.
3: Ya udah. Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
2: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
3: Lah, jadi double jadinya. Kalau main dah.
4: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
5: Al-Quran akan menemui pembacanya kelak pada hari kiamat, ketika ia dibangkitkan dari kuburnya seperti seseorang yang kurus dan pucat Lalu Al-Quran bertanya, apakah engkau mengenaliku? Ia menjawab, si pembaca atau si ahli Al-Quran ini, aku tidak mengenalimu. Lalu Al-Quran menjelaskan, aku adalah Al-Quran sahabatmu yang membuatmu haus di kala panas, yang membuatmu terjaga di waktu malam. Tiap pedagang ada di belakang dagangannya, dan aku kini di belakang semua denganmu, dan aku ini berada di belakangmu, di belakang daganganmu, karena kau sudah berdagang yang di situ dengan penuh keikhlasan, dan raihlah keuntunganmu.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kok tidak berangkat kerja toh, Pak?
2: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh. Nyeri-nyeri.
1: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
2: Loh, minyak itu kan untuk masak toh, Bu?
1: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
3: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
4: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
5: Diwajibkan dia untuk menyembelih dengan apa? Nama Allah. Maka hukumnya binatang tersebut menjadi apa? Halal untuk kita, Mak. Tapi kalau dipotong dengan nama selain Allah, maka binatang tersebut menjadi haram. Bagaimana kalau seandainya disebut nama Allah juga, tapi disebut yang lain juga? Sama, itu juga haram, Mak. Ismihi ta'ala, artinya nama yang lain selain Allah digandengin dengan nama siapa? Allah ta'ala. Au mata hatta antihi, atau binatang tersebut hatta antihi. Ini udah satu paket ya, jadi kita gak bisa ngertiin hatta itu apa, antihi itu hidung, bukan. Tapi hatta antihi artinya di sini binatang mata, hatta mata hatta antihi maksudnya binatang tersebut mati secara alami atau mati dengan sendirinya. Artinya apa, Bang? Bangkai.

0: hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk, maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
1: Untuk pemesanan minyak mor
2: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah ia berkata yang baik-baik, atau hendaklah ia diam. Dan barang siapa yang percaya kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah menghormati tetangganya. Dan barang siapa yang percaya kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah ia menghormati tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa. Kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wadh-dhann, fa innal dhann akdzabul hadis." Jauhilah olehmu prasangka, yakni prasangka buruk, karena prasangka adalah sedusta-dustanya berita. Jangan kamu saling mencari kesalahan-kesalahan di antara kamu. Wa la tajassasu wa la tabaghadu wa la tanafasu wa la tahasadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Muttafaqun alaihi. Janganlah kamu saling mencari kesalahan, janganlah kamu saling bermarah-marahan, janganlah kamu saling benci, janganlah kamu saling dengki, dan janganlah kamu saling mencaci maki. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kamu hamba Allah yang bersaudara.
3: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

Sohib Garib At-Taqwa, saatnya kita jelang azan asyar untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Abu Qodamah, salah seorang panglima tentara Muslim pada saat perang menghadapi pasukan Romawi. Ia berkata, "Saat itu saya menjadi panglima. Saya menyerukan untuk berjihad di jalan Allah. Tiba-tiba datang seorang wanita yang membawa selembaran dan sebuah dompet. Dia menyerahkan kertas tersebut kepadaku untuk membaca dan melihat apa yang ada di dalamnya. Ternyata, di dalam kertas tersebut terdapat tulisan, 'Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, dari umat Allah yang Muslim untuk Panglima Perang Tentara Muslim, keselamatan Allah semoga untukmu. Sesungguhnya engkau mengajak kami untuk jihad di jalan Allah, namun tidak ada kekuatan untukku untuk melakukan jihad dan tidak mampu melakukan perang. Adapun di dalam dompet ini terdapat jalinan rambutku. Silakan engkau ambil jalinan ini dan ikatlah kudamu dengannya. Semoga Allah memberi sedikit pahala orang-orang yang berjihad kepadaku.' Selanjutnya Abu Qodamah berkata, 'Saya bersyukur kepada Allah atas taufik yang diberikan kepada wanita tersebut. Saya pun tahu bahwa kaum muslimin sadar akan kewajibannya dan mau bahu-membahu menghadapi musuh. Ketika musuh sudah menuju ke arahku, tiba-tiba saya melihat seorang anak kecil yang sangat masih muda umurnya. Saya menduga anak tersebut belum layak untuk ikut serta dalam perang karena umurnya masih kecil. Karena rasa belas kasih kepadanya, saya pun melarangnya ikut perang. Namun anak tersebut berkata kepadaku, 'Kenapa engkau menyuruh saya pulang? Sementara Allah saja berfirman, berangkatlah kamu, baik dalam keadaan merasa ringan ataupun merasa berat.' Lalu saya pun meninggalkannya. Namun ia menghampiriku dan berkata, 'Saya boleh meminjam 3 anak panah?' Maka dalam keadaan sangat heran dan cemas akan keselamatan dia, saya berkata kepadanya, 'Boleh saja saya pinjamkan anak panah, namun dengan syarat engkau mau menyafaatiku apabila engkau dianugerahi mati syahid oleh Allah.' Saya merasa saat itu sangat cinta dan hormat kepadanya. Lalu anak tersebut berkata, 'Ya, jika Allah menghendaki, saya akan melakukannya.' Maka saya menyerahkan 3 buah anak panah kepadanya. Setelah menerima anak panah itu, anak itu langsung menerjang ke arah musuh dengan gagah berani. Beberapa musuh banyak yang menjadi korban olehnya. Dan akhirnya ia pun harus terkena oleh hantaman musuh. Ia jatuh tersungkur di medan perang. Sepanjang terjadinya perang campur, mataku tak bisa lepas dari mengawasi anak tersebut karena merasa kaget dan mencemaskannya. Ketika ia jatuh tersungkur, saya segera berlari menghampirinya. Saya bertanya kepadanya, 'Apakah engkau mau makan atau minum?' Lalu anak itu berkata, 'Tidak. Saya bersyukur kepada Allah atas apa yang saya alami ini. Namun, saya mau meminta bantuan kepadamu.' Lalu saya berkata, 'Saya sangat senang melaksanakannya, wahai anakku.' Sambil menggap-megap, anak tersebut pun berkata lagi, 'Sampaikan salamku kepada ibuku, kemudian berikanlah benda ini kepadanya.' Saya bertanya kepadanya, 'Siapakah ibumu, wahai anak muda?' Lalu ia menjawab, 'Ibuku adalah wanita yang tadi memberikan rambut kepadamu untuk dijadikan tali pelana kudamu, sebab ia tidak mampu ikut terlibat perang secara langsung di jalan Allah.' Lalu saya berkata, 'Semoga Allah memberkatimu termasuk pula keluargamu.' Akhirnya, anak tersebut pun meninggal. Saya memperlakukan mayat tersebut seperti layaknya mayat yang mati syahid. Ketika saya memasukkan dia ke dalam kubur, tiba-tiba kuburannya rata kembali, sehingga mayat anak tersebut naik lagi ke atas dengan sendirinya. Maka saya mengulangi lagi untuk menguburnya. Ternyata kuburan tersebut rata lagi, seperti tadi. Lalu saya menggali lagi, lebih dalam lagi. Namun, tetap saja keadaan seperti tadi. Rapat, tidak ada lubang lagi. Sampai 3 kali saya ulangi hal ini. Dalam hatiku bertanya-tanya, jangan-jangan anak ini meninggal dalam keadaan tidak diridhoi oleh ibunya.
maka saya melakukan sholat dua rakaat dan meminta kepada Allah agar membuka keadaan anak tersebut yang sebenarnya. Lalu tiba-tiba saya mendengar ada orang yang berkata, "Wahai Abu Qodamah, tinggalkan saja wali Allah ini." Lalu saya pun meninggalkannya dan membiarkannya dalam keadaan apa adanya. Saya mengetahui bahwa Allah dan diri anak tersebut ada hal lain yang tidak saya ketahui. Ketika saya sedang berbicara dalam hatiku, tiba-tiba muncul seekor burung. Lalu burung tersebut memakan anak itu dan langsung terbang lagi. Saya sangat heran melihat kejadian itu. Lalu langsung saja saya menuju ke rumah ibunya untuk melaksanakan wasiatnya. Ketika sampai di tempat wanita itu, ia pun berkata kepada saya, "Wahai Abu Qodamah, apa yang menjadikan engkau datang ke sini? Apakah engkau datang untuk bertakziah atau engkau datang untuk mengucapkan selamat?" Saya heran dan bertanya kepada wanita itu, "Ya ibu, apa maksudnya engkau berkata seperti itu?" Lalu ibu itu pun berkata, "Jika anakku meninggal dalam keadaan biasa, engkau datang dalam rangka takziah. Sedangkan jika anakku meninggal di jalan Allah dan meraih syahid, engkau datang dalam rangka mengucapkan selamat." Lalu selanjutnya saya menyampaikan kejadian yang menimpa anaknya tersebut, menceritakan burung yang memakannya. Lalu wanita itu pun berkata, "Sungguh, Allah telah mengabulkan doanya." Lalu saya bertanya kepada dia, "Memang kenapa dia berdoa seperti itu?" Lalu sang ibu pun berkata, "Sesungguhnya anakku itu selalu berdoa kepada Allah di saat sholat, di saat menyendiri, waktu pagi dan sore dengan doa, 'Ya Allah, kumpulkan saya dengan para suhada di dalam tembolok burung.'" Setelah mendengar kabar tersebut, saya meninggalkan dia dan saya mengetahui kenapa Allah memberikan kemenangan untuk mengalahkan musuh karena berkah

Di Balka, ada seorang laki-laki yang mempunyai kebun yang luas. Suatu hari, ia berangkat ke kebun miliknya. Dia melihat tanaman yang ditanamnya sedang menghijau. Betapa senangnya dia. Di saat dia sedang mengamati tanamannya tersebut, tiba-tiba dia dikagetkan oleh seekor laba-laba hitam yang terlihat di dekat kakinya. Di dalam hati dia berbicara, "Loh, jelek sekali bentuk binatang ini. Kenapa Allah menciptakan binatang yang bentuknya jelek seperti ini? Tidak sedap dipandang mata. Kakinya yang berjumlah banyak, badannya yang hitam pekat, bahkan kalau menyengat sangat membahayakan sekali." Beberapa minggu berikutnya, dikabarkan bahwa laki-laki tersebut terserang penyakit kerontokan rambut sehingga menjadi botak. Dia berkeliling mencari obat kesana kemari untuk menyembuhkan penyakitnya. Ternyata dia tidak berhasil. Beberapa tabib telah dikunjungi, namun tidak menghasilkan apa-apa kecuali rasa lelah. Dalam sebuah perjalanan mencari obat, dia bertemu dengan seorang tabib yang telah tua. Tabib itu memberitahukan bahwa penyakitnya dapat disembuhkan dengan debu bekas bakaran laba-laba hitam. Maka laki-laki itu pun pergi ke kebunnya untuk mencari laba-laba hitam. Cukup lama dia mencari binatang tersebut. Akhirnya dia menemukan laba-laba hitam tersebut. Setelah tertangkap, dia membawa pulang binatang yang beberapa hari sebelumnya pernah diejek dan dianggap sama sekali tidak berguna. Kemudian dia membakarnya, dan debu bakarannya dipoleskan ke kepalanya yang mengalami kerontokan. Tidak beberapa lama, ternyata rambut di kepalanya mulai tumbuh kembali. Sambil memegang kepalanya, laki-laki itu pun berkata, "Ya Allah, Engkau tidak menciptakan benda ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari siksa neraka."

0: Dengarkanlah, guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala al-habibil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syurah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Bapak Gubernur, Bapak Bupati, Bapak Kiai Ketua MUI, Alim Ulama, Ceri Pandai, Tokoh Masyarakat, Ketua Nahdlatul Ulama, Ketua Dewan Masjid Indonesia, hadirin hadirat, insyaAllah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbal Alamin. Rasanya semua rukun syarat dan wajib serta sunatnya sudah sempurna subuh ini. Yang azan gubernur, yang iqamat bupati, saya pun tak berani jadi imam. Yang cocoknya Pak Ketua MUI lah, silakan maju. Masya Allah. Mudah-mudahan kalaulah begini kita ramai dan istiqomahnya, layaklah kita bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, faka'annama shalla al-laila kullah, dapat pahala seperti salat sepanjang malam. Law ya'lamuna ma fil 'atamati was-subhi, seandainya mereka tahu pahala salat subuh, salat isya' berjamaah, la atauhuma hagwan, mereka akan datang walaupun merangkak. Merangkak mereka akan datang. Dan tadi pula dari mulai pintu depan sampai masuk ke dalam, jamaah menyambut bersalam-salaman sampai di depan, sampai selesai solat tak berhenti berfoto. Ini syiar luar biasa. Dulu orang bertabarruk bil musafahah, mengambil barokah dengan bersalam-salaman. Sekarang bertabarruk dengan bil selfie. Nah, ini semua mudah-mudahan ini semua dapat menyambung hubungan ukhuwah Islamiyah silaturahim. Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi, siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, mau dimurahkan rezekinya, mau dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Kadang kita mau sholat di masjid, ada saja penghalangnya. Kami ada acara pengumpulan dana solidaritas Suriah. Saya pun diajak oleh Syam organizer. Ustaz Somad, besok kita berangkat jam 4 subuh. Oke, saya datang. Kami pun berjalan, setelah 1 jam perjalanan sampai di masjid, mau sholat subuh berjamaah. Sayup-sayup terdengar suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah sudah masuk solat subuh. Ini nampaknya sudah dekat masjid nih. Sudah. Suara azan berkumandang. Mohon maaf Pak Ustaz, itu azan Samsung. Rupanya bukan azan dari masjid. Azan HP. Sampai kami ke masjid nampak. Itu masjid tengok. Nampak masjid masih bergembok. Aduh, padahal kalau satu solat tinggal dari satu masjid, maka istahwazat alaihimus syayatin, satu kampung dikuasai setan. Jangan heran suami kesetanan, bini kesetanan. Kalau sudah suami kesetanan, bini kesetanan, tentu anak hantu. Gara-gara apa? Meninggalkan sholat berjamaah. Kadang ada masjid tidak bergembok, masjid sudah dibuka, suara azan tak meyakinkan. Allah, orang pun yang udah mau bangun, ah tidur lagi. Tapi kalau suara azan macam tadi kan, bangkit kepala dinas, kepala kantor, bangkit. Kenapa? Gubernur azan. Saya seumur-umur hidup ceramah, baru kali ini gubernur azan. Allah. Yang live langsung. Yang kalau rekaman banyak, rekaman kan mudah, tinggal gerak-gerak mulut aja. Ini yang live langsung, baru kali ini lah, sepaket pula sama ikomatnya buka. Yang bingung camat, aku apa nih gitu. Kadang kita mau sholat di masjid, imam pula tak semangat, lebih panjang batuk daripada ayat. Api semua ini lengkap semua. Beginilah idealnya orang-orang yang punya kekuasaan itu datang ke masjid. Saya kadang diundang kepada Ustaz Somad, nanti semua ngundangnya semangat luar biasa. Begitu kita datang ke daerah, yang saya hormati Bapak Gubernur atau yang mewakili, Bapak Bupati atau yang mewakili, Bapak Camat atau yang mewakili, semuanya serba protokoler, semuanya serba birokrasi, semuanya serba basa-basi. Tapi di Provinsi Bangka Belitung, real, kisah nyata. Semuanya sekarang semua serba ikut protokoler birokrasi. Jangankan gubernur, jangan bupati, kepala sekolah pun pakai birokrasi. Ilahi Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul ini Ustaz Somad? Betul. Saya diutus oleh kepala sekolah untuk nelpon Bapak. Bisa kami pakai Bapak? Hah? Pakai saya. Emang saya laki-laki undangan. Apa maksudnya ini? Saya bilang, kami mau undang Ustaz ceramah, undang-undang aja lah, jangan main pakai-pakai. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi masjid, kalau sudah sampai ke masjid, tidak hanya sekedar ritual ibadah, pengajian. Jadi saya setiap bulan Februari, tadi malam pas di kamar datang SMS, selesai tausiah, Pak Gubernur pulang, saya pun ngobrol-ngobrol dengan sahabat, masuk kamar, buka SMS. Ustaz Somad, kami sudah menyediakan duit 60 juta untuk mengundang Pak Ustaz. Ini pasti mau ngerjai saya. Ini masih. Kami mengundang Ustaz Persatuan Pekerja. Saya bilang, saya ke Malaysia itu setahun hanya sekali saja. Tidak pernah ditambah-tambah. Saya ke Kuala Lumpur hanya bulan Februari saja. Kalau mau ngundang bulan Februari, hubungi Pak Cik Razak. Dia yang biasa mengundang, mengatur acara. Jangan kamu kerjai saya dengan begini-begini. Bulan Februari, saya insya Allah akan datang. Datang ke Malaka, singgah ke Ipoh, singgah ke Selangor, singgah. Itu. Di Malaysia ceramah, tak sekedar saya mengajar, tapi belajar. Apa yang Ustaz pelajari dari Malaysia? 7 malam itu penuh pengajian. Senin malam Selasa fikih, Selasa malam Rabu tafsir, Rabu malam Kamis hadis, Kamis malam Jumat tak ada pengajian wirid Yasin, Jumat malam Sabtu pertanyaan, Anda bertanya, Ustaz menjawab pakai nomor WhatsApp. Makanya nanti kita di ujung pengajian ini, Anda bertanya, Ustaz menjawab pakai kertas, tulis di kertas. Lalu kemudian Sabtu malam Ahad tabligh akbar. Pengajian tak usah panjang-panjang. Dari maghrib sampai ke isya 45 menit. Habis isya tanya jawab. Siapa yang mau pulang, mana tahu ada acara, mau tahu, pulang dia ke rumah. Bapak itu kenapa pulang? Oh, ada acara di rumah. Apa acaranya? Real Madrid Manchester United. Ibu itu kenapa pulang? Jodoh akbar abad kejayaan. maka orang termotivasi untuk datang. Ada gambar ustadznya. Senin malam Selasa akidah, penceramah Ustadz Fulan, biografi ustadz, asal ormas, apakah NU, apakah Muhammadiyah, apakah Losdiyah, apakah Perti, apakah Persis, lalu kemudian tajuk apa yang akan dikaji nanti malam. Wujud, kidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamuhu binafsi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmun, haya, sama, basar, kalam. Kalau hadis, hadis apa yang akan dibahas? Hadis Arba'in Nawawi nomor 17. Kalau tafsir, tafsir ayat apa? Jelas, sehingga orang datang jelas yang mau diambilnya nanti malam. Kadang jamaah ini tidak juga bisa kita salahkan. Dia sudah mengkhususkan waktu, diluangkannya untuk nanti malam pengajian, tapi dia kecewa. Kenapa? Isi pengajian cerita tentang sabar. Tadi khutbah sabar, pengajian kantor sabar, pengajian ibu-ibu sabar, malam ini sabar lagi. Sampai-sampai dia pun sudah tahu itu ustaz apa? Ustaz sabar tuh. Nah, jadi cobalah membuat pengajian yang bersilabus, berkurikulum. Di Lampung, tak jauh dari kita, Provinsi Lampung, ada seorang ulama besar, namanya Ustadz Sulaiman Rashid. 1935 dia sudah tamat Al-Azhar Mesir. Hebatnya Ustadz Sulaiman Rashid. Ditulisnya lah kitab fikih. Fikih paling simpel, sederhana, Fikih Islam Sulaiman Rashid. 40 ribu. Kalau harga naik, tak tanggung jawab saya. Cetakan Bulan Bintang, sampulnya dari dulu sampai sekarang tak berubah, kuning hijau. Oleh sebab itu, siapa? Banyak jamaah tak tahu mana rukun, mana syarat, mana wajib, mana sunat. Ustaz Somad, gimana kalau saya solat tak baca Allahu Akbar Kabiro? Ustaz Somad, gimana saya solat kalau lupa baca ayat? Loh, ini orang enggak ngerti mana rukun, mana syarat, mana wajib, mana sunat. Padahal itu adalah sunat. Solat sah, Fatihah saja sah. Nah, tapi kalau ibarat makan, orang sholat pakai Fatihah aja, itu sama macam makan ya sama kecap aja dah. Masa gitu makan cuma sama kecap? Lengkap lah, ada buahnya, ada. Macam saya makan di rumah Pak Gubernur kemarin. Oh. Ada sup dagingnya, ada ayam kampungnya, ada pula makan jantung. Jantung, orang takut makan jantung. Makan berulam hati bertangkai jantung. Di sini jantung dimakan. Luar biasa. Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT, maka lengkaplah dia. Simple, sederhana. Bak kata pepatah Melayu, kalau mencincang sampai ke landasan, putus kaji. Jangan patah tebu, tak selesai. Nah, oleh sebab itu, putus kajian. Malam ini yang akan kita bahas adalah hukum bersentuhan laki-laki perempuan, membatalkan wudu atau tidak. Singkat, padat, bermakna. Jangan padat merayat, itu macet di Jakarta. Apa hukum bersentuhan laki-laki dengan perempuan kalau tak mahram? Yang satu mengatakan tak batal. Kata kawan-kawan kita dari Muhammadiyah, dia sebelum berangkat kerja salaman sama istrinya. Adinda, Aa, pergi dulu ya, dadah. Habis dia salaman sampai di kantor, sholat dia sholat duha, Allahu Akbar. Loh, kau tadi sudah salaman sama istrimu? Iya. Kenapa kau tak wudu lagi? Tak batal. Apa pula batal sama istri? Nah, sementara dari kalangan NU katanya batal, ulang lagi. Loh, ini mana yang betul ini? Akhirnya putus kaji di masjid. Dibacakan ustaz, menurut mazhab Syafi'i, aula mastumun nisa, bersentuhan dengan perempuan batal. Maka ulang balik, kecuali sama anak, sama keponakan, sama adik, sama kakak, sama nenek, sama emak, itu tak batal. Karena mereka itu mahram nasab, tak membangkitkan syahwat. Mana ada orang bersyahwat menengok anaknya? Kalau bersyahwat menengok anaknya, masukkan rumah sakit jiwa, gila itu. Kebatal lah wudunya. Oh, begitu mazhab Syafi'i, ya. Sedangkan mazhab Hanafi tak batal, walaupun dengan orang lain tak batal, walaupun bersyahwat tak batal. Karena makna aula mastumun nisa, menyentuh perempuan artinya bukan menyentuh kulit. Maaf, makna aula mastumun nisa jima. Kalau jima baru batal, kalau tak jima tak batal. Sedangkan mazhab Maliki, kalau bersyahwat baru batal, kalau tak bersyahwat tak batal. Salamat. Tadi aku tak bersahwat. Kau salaman sama istrimu tadi? Aku tak bersahwat. sama biniku baru aku sama biniku tak pesawat, sama bini orang baru pesawat. Gawat. Oh, jadi tiga mazhab ya. Mazhab Syafi'i bersawat tak bersawat batal. Mazhab Hanafi bersawat tak batal. Ah, bertolak belakang antara Syafi'i dengan Hanafi. Syafi'i bersawat batal. Hanafi bersawat tak batal. Yang pertengahan Maliki, kalau bersawat batal, tak bersawat tak batal. Tapi dalam hal ini saya condong ke mazhab Syafi'i. Supaya umat tak bingung. Ustaz, saya condong ke mazhab Syafi'i. Pokoknya saya asal bersentuhan, bersawat tak bersawat, saya ulang wudu. Kenapa Ustaz ulang? Air banyak. Kemari aja dua kali lewat jembatan. Air banyak. Apa salahnya? Yang kedua, saya khawatir was-was. Allahu Akbar, datang setan. Kau sudah batal. Aku tak batal, aku tak bersawat. Maka aku ulang balik. Setelah aku ulang, setan tak mempan berbisik, kau dah batal, aku tak batal. Kau bersahwat, aku dah ulang-ulang balik, mana dah batal. Maka kuatlah kita. Tapi saya tak menyalahkan kawan saya dari mazhab Hanafi, India, Pakistan, Bangladesh, Turki, itu mazhab Hanafi. Saya tak salahkan kawan saya dari Muhammadiyah. Mereka membuat majlis tarjih. Majlis tarjih Muhammadiyah mentarjihkan mazhab Maliki. Kalau bersyahwat baru batal, kalau tak bersyahwat tak batal. Jadi tak usah kelahi masalah ini. Berkelahilah antara NU sama Muhammadiyah. Batal, tak batal, batal, tak batal. Berdebat sampai jam 2 malam. Besoknya dua-dua tak solat subuh. Itu tak betul. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dari mana selesai masalah? Di masjid. Sekarang banyak orang menyelesaikan masalah ibadah tapi di warung kopi. Duduk di warung kopi membahas masalah wudu batal tak batal. Menurut saya ini tak batal. Yang membahas tak tahu dalil, yang dibahas pun tak mengerti pembahasan. Nah, akhirnya air habis, Pak, tambah lagi air kopi. Air ditambah tapi bayar tetap satu gelas. Ini kan menganiaya orang. Orang mau singgah tak jadi singgah. Azan bersaut-sautan dia tetap juga duduk di situ. Ayah salat. Dalam masalah ini belum juga tuntas. Nanti sholat ini kita selesaikan. Ini harus kita selesaikan dulu. Di mana masalah diselesaikan? Di masjid. Masjid sebagai tempat menyelesaikan masalah. Kadang kita sholat di masjid ini tak semangat. Kenapa? Isinya orang-orang yang sudah diintai-intai malaikat maut aja. Mohon maaf bapak yang sudah tua, jangan tersinggung. Ustaz disebut malaikat maut, sedihlah hati kami. Masalah umur nih pak, bu, tidak tengok umur. Malaikat maut kalau mau mencabut nyawa tak pernah tengok akte kelahiran. Berapa banyak anak muda yang petantang petenteng mati. Orang tua yang sudah diponis dokter tak mati-mati. Nah, jadi jangan tersinggung masalah ini. Nah, oleh sebab itu maka ketika saya diundang ke salah satu masjid, bingung saya tanya pengurus masjid, ini kenapa jamaahnya begini? Kenapa jamaahnya 7 tahun ke bawah hanya 70 ke atas? Itu aja. Yang 7 tahun ke bawah ributnya minta ampun. Yang 70 ke atas tak bersuara sama sekali. Saya pun bingung apalah yang cocok untuk disampaikan. Tapi di masjid Sungai Liat, masya Allah, lengkap semua. Yang 70 ke atas ada, yang 7 tahun ke bawah ada, yang 17 segar bugar ada, anak-anak muda ada. Allahu Akbar. Mana mungkin 70 ke atas gitu dia. 70 ke atas Allah. Luar biasa. Saya pun bingung, ini anak-anak muda kemana? Mohon maaf Pak Ustaz, anak muda sudah diambil warnet semua. Habis anak muda diambil warnet. Azan bersaut-sautan, di situlah dia menembak musuh yang tak mati-mati. Anak muda mana? Sudah diambil geng motor Pak Ustaz. Nampak liang listrik mati. Bonceng sana, bonceng sini. Tapi kita semuanya ramai. Anak-anak muda ini harus dikelola. Kalau dia tak datang ke masjid ditanya, kalian komunitas anak muda, kenapa kalian tak datang? Apa sebabnya? Mau dibawa kemana hubungan kita ini? Anak-anak muda datang, dialog kita. dialog dengan Pak Bupati, dialog dengan Pak Gubernur. Kenapa kalian tak mau ke masjid? Sebenarnya kami sudah ada niat ke masjid, Pak Bupati. Terus kenapa tak datang? Inilah, kami sudah datang beberapa kali, akhirnya semangat kami down. Kenapa down? Ustaz yang ceramah judulnya menghadapi sakaratul maut. Karena kami pun, tapi ini kan anak muda, bangkit karena etos kerja. Oh, jadi kalau gitu masalah tema, iya. Oke, kalau gitu kita bangkitkan tema anak muda, judulnya membangun semangat entrepreneurship. Oh. Yang diundang siapa? Pakar ekonomi, pakar entrepreneur, bagaimana memajukan bakat-bakat ekonomi anak muda. Oh, bangkitlah semangat dia. Ini enggak. Malam ini judul pengajian kita adalah tips-tips menghadapi sakaratul maut. Bawaannya setelah itu mau mati. Bangkit semangat. Dah. Pertemuan akan datang, kita akan membahas politik Islam. Bagaimana anak muda bisa jadi gubernur, bisa jadi bupati, share, tukar pengalaman. Gimana bisa? Mantaplah semangat dia. Sehingga ketika ditanya, nanti kau mau jadi apa? Aku menjadi bupati, aku menjadi gubernur, aku menjadi kepala dinas, aku menjadi kapolri, aku menjadi kapolda, aku menjadi danrem, aku bangkit semangat dia. Ini enggak. Anak-anak muda sekarang ditanya, kau mau jadi apa? Aku tak jelas mau mati aja. Kalau semua umat Islam mau mati, jadi siapa yang akan memegang dunia ini? Akhirnya ketika dunia jabatan-jabatan politis dipegang oleh orang yang tidak peduli kepada agama, kita pun ngamuk-ngamuk, marah-marah. Oh, turun ke jalan, kenapa bisa ini dipanggil orang non-muslim? Kenapa ini bisa orang kafir? Allahu Akbar. Apalagi nasi sudah jadi tai ayam. Nampak betul mau makan bubur ayam. Kekuasaan sudah diambil orang tak peduli Islam. Kalau politik tidak dipegang orang Islam, kalau orang Islam tak peduli kepada politik, maka jangan heran Islam akan dipimpin oleh politikus tak peduli kepada Islam. Allahu Akbar. Masya Allah. Ekonominya Islam, politiknya Islam. Di mana itu dipelajari? Di masjid. Anak-anak muda, supaya semua orang tua membangunkan anak-anaknya, diantar semua ke masjid. Karena besok subuh Ahad, buat subuh Ahad. Kenapa subuh Ahad? Libur anak sekolah. Kalau dibuat subuh hari kerja, anak sekolah terganggu, nanti gurunya marah. Hari Ahad, subuh Ahad. Kenapa dibuat subuh? Membiasakan anak-anak ke masjid. Allah bisa karena biasa. Dari kecil terlonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua terubah tidak. Kalau terlonjak-lonjak dia dari kecil ke masjid, insya Allah. Kenapa Pak Bupati, Pak Gubernur sampai tua ini terubah tidak bisa ke masjid azan? Tentu waktu dari muda dulu orang Melayu berlari-lari di tepi sungai bawa obor mau ke surau. Jam 6 sore, jam setengah 6, sudah lari-lari ke surau. Sebelah kiri mengepik Quran alif-alif, sebelah kanan megang obor ke masjid, ke surau, ke langgar, ke musola. Waktu itu masjid masih belum, surau belum ada lagi lampu. Wah, surau, guru mengaji datang bawa rotan. Masuk. Ngaji satu-satu. Baca sini ya. Alif dia ta alif di bawah, alif depan u a i u. Alif dua di ta, alif dua di bawah, alif depan un an in un. Ngaji, balik mengaji, tarik-tarik NKI. Tarik-tarikan, pukul-pukulan peci, lempar-lemparan. Dulu begitu kenang-kenangan manis, hari ini kenangan itu sudah tak ada. Surau langgar musola sunyi. Anak-anak tak lagi ada. Kemana semuanya? Di depan kota ajaib. Dulu TV itu satu di rumah. Dulu setiap rumah satu TV. Bahkan dulu yang punya TV cuma Pak Kades. Ramai-ramai nonton ke rumah Pak Kades. Muncung aja lah rumah Bu Kades menengok. Saking banyak orang tak balik-balik. Sekarang satu rumah bisa dua TV. Gimana ceritanya satu rumah bisa dua TV? Asalnya dulu satu TV. Rupanya berebut remote. Gara-gara berebut remote jatuh talak satu. Suami mau menonton Liverpool Manchester United Barcelona, istri pula mau nonton film hantu. Oh, akhirnya pas berebut, pas mau gol diambil istri remote. Pup, suster ngesot. Suami penasaran gol, ngamuk jatuh talak satu. Sampai ke pengadilan agama, angka perceraian tinggi setahun 600. Bayangkan itu, berarti setahun 600. Sementara setahun cuma 360 hari, berarti orang bercerai sehari dua kali, pagi sekali, siang sekali, malam sekali, gara-gara tak masuk gol tadi. ditanya oleh Pak Hakim, apa kronologi sampai jatuh telak satu? Malu saya cerita Pak Hakim. Kenapa? Rebut-rebutan remote kan. Alhamdulillah. Kalau begitu kalian rujuk aja lah, jangan sampai rusak rumah tangga. Yalah rujuk Pak Hakim. Jadi solusinya gimana? Beli TV 2. Nah, itulah hasilnya. Lo hasil mengapa TV itu 2? Akhirnya amanlah rumah tangga tuh. Suami TV 1 menonton bola, bini pula TV 1, anak pula mengamuk. Anak mau nonton Upin Ipin. Dia tak tahan kalau tak jumpa Jarjet sama Meme satu hari. Akhirnya bertambahlah TV 3. Akhirnya gara-gara TV 3 di rumah, bapak depan TV, ibu depan TV, anak depan TV, tinggallah Pak Imam sendiri di masjid. Usalli fardhus subhi rak'ataini imaman. Dia yang azan, as-salatu khairum minan naum. Apa kata jamaah, kau aja lah Pak Imam. Dari tunggu 10-15 menit tak juga ada datang, dia juga iqamat. Qad qamatis salatu, qad qamatis salat. Tak ada datang. Usalli fardhu subhi rak'ataini imaman. Udah jelas sendiri, kenapa imaman? Mana tahu entah datang mereka. Allahu Akbar. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tak ada. Mungkin nanti rakaat kedua. Sami Allahu liman hamidah. Fi madain. Dari bunyi aminnya tak dalam masjid nampak. Luar. Tak ada rupanya memang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang tak ada man. Begitulah nasib masjid sekarang. Kadang saya musafir mau ceramah di luar kota, mampir ke masjid, orang-orang yang tak layak maju masuk ulang. Allahu Akbar. Wal maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ijaja'a nasrullah. Selesai solat, saya sholat, saya tanya, itu kenapa Imam Ijazah bisa maju? Ustaz, masih syukur bapak itu mau maju. Kalau dia tak maju, tak ada sholat sama sekali. Begitulah parahnya. Tapi di provinsi Bangka Belitung, Masya Allah, satu bulan imam dari Saudi Arabia, imam Masjidil Aqsa dibawa kemari Pak Ustaz. Untuk apa? Dibawa keliling. Dilatih pula imam-imam, pelatihan imam dan khatib. Makanya saya kalau diundang di beberapa daerah, Ustaz nanti datang maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran. Kita sudah capek maulid Nabi ini, saya bilang. Dari dulu maulid Nabi, sekarang tetap maulid Nabi, tetap maulid Nabi, tetap Isra Mi'raj, tetap. Cuma dirubah polanya. Apa? Lomba musabaqah jadi imam. Wah, anak-anak jadi imam. Supaya nanti tak ragu dia setelah dia jadi pejabat, dia yang maju jadi imam. Allahu Akbar. Dia walaupun imam zuhur. Kalau mau latihan jadi imam, jangan langsung maghrib, zuhur dulu. Jadi imam zuhur itu kan enak, tak berbunyi. Allah, modalnya Allah sama sami Allah. Jangan pula saking kan groginya lupa nyebut sami Allah. Allahu Akbar. Allah. Sami Allah, ingatlah. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Mana bunyi? Mana orang tahu kita baca kul wallah? Wah, Pak tadi waktu imam zuhur panjang betul ayatnya. Apa Bapak baca? Kul wallah, ulang-ulang. Bapak yang dimuliakan Allah. Nah, jadi yang penting PD itu dulu. Nah, setelah itu nanti barulah pelan-pelan jadi imam maghrib. Jangan langsung imam subuh. Subuh memang sikit 2 rakaat. Kunutnya panjang.

kunut nih, kalau sampai kita tak kunut di daerah itu biasa bermazhab Syafi'i, bahaya. Nah, lalu kemudian latihan biasa, sehingga anak-anak ini nanti sudah terbiasa dia, nanti dia jadi pegawai Pemprov, jadi pegawai kantor bupati, menjadi pegawai kantor Pemko, jadi ketua di kepala dinas, pegawai BUMN, biasa dia jadi imam. Apalagi di rumah dia jadi imam. Tapi kalau mau jadi imam di rumah itu sholat tahajud. Ini banyak orang jadi imam di rumah. Kamu kenapa tak pernah datang ke masjid saya tengok? Saya jadi imam di rumah, istri saya jadi makmum. Tak ada itu. Mana pula pernah Nabi sholat makmumnya Aisyah? Tak pernah. Tahajud pernah. Tapi kalau sholat maghrib, sholat subuh, sholat zuhur, tak pernah Nabi sholat di masjid. Laki-laki soleh sholat di masjid. Laki-laki yang sholat di rumah, laki-laki solehah. Saya bangga subuh ni, bapak-bapak polisi ramai di masjid berseragam. Tadi di lalu pintu ketemu pak polisi, dalam pak polisi, pak polisi berseragam. Apa kata ibu-ibu? Tengok tu nak. Pak polisi aja solat di masjid. Tengok tu, polisi solat di masjid. Pistolnya busi solat di masjid. Ayah kau pistol air pun tak mau di masjid. Bangga kita, masya Allah. Tengok tu nak. Pak polisi solat di masjid. Ini baru jadi hansip, dah tak mau ke masjid. Mohon maaf Pak Hansip, jangan tersinggung. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Pak Ustaz, kalau anak-anak kami buat di masjid, ribut ini. Oh, buat pelatihan, jangan ceramah. Anak-anak ceramah tak mempan. Saya diundang ke masjid. Berikut ini, mari kita dengarkan tausiah akan disampaikan oleh Al-Ustaz Haji Abdul Somad LCMA Al-Azhar, alumni Al-Azhar Mesir, S2 dari Maroko, Komisi Fatwa MUI Provinsi Riau. Tak ada anak-anak itu yang peduli. Semuanya ngobrol Allah. Anak MDA semua. Anak MDA tak peduli sama kita. Maka anak-anak ini, anak MDA, anak SMP, mereka tidak diceramahi. Buat apa? Pelatihan. Anak-anak itu buat pelatihan praktek. Jadi mereka nengok langsung. Pelatihan apa? Pelatihan mandikan jenazah. Anak SMP, anak SMP, anak SMA, pelatihan. Pak Ustaz, masjid kami tak mampu buat pelatihan jenazah ini, modalnya kan besar. Mana ada modalnya? Kain putih, kapas, kapur barus. Itu kan mesti ada bonekanya yang dimandikan. Tak usah pakai boneka, anak itu mandikan saja. Sorry, mana yang bandel? Anak saja. Izin sama orang tuanya. Pak, ya. Mohon maaf ya Pak, mohon izin anak bapak nanti kami mandi. Silakan aja. Memang anak itu malas mandi katanya. Mandi, ha, kasih dia pakai celana pendek. Pakai celana yang laki-laki, pakai celana sini ya. Tutup lutut, tutup pusat. Mandi kan gosok. Begini cara memandikan jenazah ya. Anak-anak yang lain pun tengok lah. Oh gitu caranya, kakinya, hidungnya dicucuk. Nanti dia ambil kain, letakkan di sini, digulung. Dicucuk hidung keluarnya. Ini perutnya ditekan. Nanti ketika perut itu kan, keluarlah cairan di sini. Ini bersihkan. Gitu. Jadi kalau pelatihan jenazah itu pesertanya anak-anak. Sekarang banyak pelatihan jenazah yang ikut orang tua. Orang tua tak perlu, karena dia yang mau dimandikan itu nanti. Nah, yang paling bahagia Abdul Somad, kalau Abdul Somad ini mati, yang paling bahagia adalah yang memandikannya anaknya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal, Abu Bakar, Umar, Utsman sibuk mengurus politik. Jangan percaya fitnah Syiah. Apa kata Syiah memfitnah? Tengoklah betapa Nabi meninggal, Abu Bakar, Umar sibuk membahas politik. Oh ya Rasulullah, pret. Nabi diurus Ahli Bait, karena yang paling bagus memandikan jenazah itu Ahli Bait. Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain, Sayyidina Ali, Sayyidina Abdullah Ibn Abbas, Sayyidina Abbas, Sayyidina Fadhal. Ini Ahli Bait keluarga dekat. Abu Bakar Umar mengurus politik. Itu udah bagi-bagi tugas. Jangan dipelintir nih sejarah. Maka anak kita, ibu-ibu, ibu berapa kali memandikan anak? Pagi dia menangis, mandi, mandi, makan coklat, hitam mulutnya, mandi lagi. Ingusnya meleleh, mandi, kencing, mandi. Ibu memandikan anak paling tidak minimal 3 kali sehari. Mandi, mandi, mandi. Setahun ibu memandikan anak 1000 kali. 5 tahun, 5000 kali ibu memandikan anak.
Tapi ibu cuma minta mandi berapa kali? Sekali mandi jenazah. Itu pun dia tak pandai. Balik dia, pejabat tinggi dia, pengusaha sukses dia, banyak duitnya. Pulang dia ke rumah, diambilnya dompetnya, diambilnya 100 ribu, dikasihnya sama orang, tolong mandikan mak saya. Nih, kebetulan pula ibu itu sombong dulu. Itulah masa orang balas dendam. Apa kata orang kampung? Ha, yang sombong mati kan? Sekarang masanya kita mandikan dia. Inilah pembalasan terakhir sebelum dia. Tolong ambilkan semprot dorsmir. You semprot aja lah. Mana ambil mama lemon. Semprot aja. Itulah makanya anak kita itulah pelatihan jenazah. Hari Ahad buat pagi. Anak-anak muda nih mereka tak mau cuma ceramah aja. Mereka maunya ada main bola. Buat latihan bola. Cari ustaz yang pandai main bola. Saya kebetulan tahu kawan saya di Mesir dulu pemain bola. Tiba-tiba suatu hari dia nelpon. Telepon. Wah, datang kawan ngasih tahu. Mat. Ya, kenal sama ustaz Fulan. Oh, itu kawan saya di Mesir dulu pemain bola tuh saya katakan. Ini nomor dia. Oh, pas lah saya kerjai dia sekali. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Bisa datang ke masjid kami? Di mana masjidnya? Di sini Pak Ustaz. Bisa insya Allah. Tapi kalau bisa Pak Ustaz habis ceramah kita main bola ya. Apa? Kabarnya Ustaz kan dulu pemain bola waktu di Mesir. Siapa ini kata dia? Lama-lama aku somat. Ah, kau ngerjain aja kata dia. Wah, anak-anak muda main bola. Saya tak maulah kalau penceramahnya Ustaz Somad. Kenapa? Gayanya jadul. Pakai peci, pakai sorban, pakai sarung. Kami maunya Ustaz yang gaya lah. Kalau Ustaz yang udah tua, sorbannya begini. Tapi ada Ustaz muda, itu sorbannya dibalik. Itu belakang. Wow. Gaya niji kan? Wow. Tak pakai peci. Peci turun ke bawah, rambut ke atas. Saya maunya Ustaz gaul. Ikuti aja selera mereka. Saya malas lah kalau Ustaz Somad yang ceramah monoton gitu aja. Kami maunya Ustaznya pakai infokus. Acaranya apa? Sebelum kita kajian, kita dahului dengan acara nonton bareng. Kasih kertas satu, kasih pensil untuk buat penilaian. Penilaian Islam menara, 7 menara di Eropa. Mereka akan nonton. Waduhlah mereka semangat. Anak-anak muda. Pak Ustaz, kami kalau pengajian, kami ajalah. Tersangkut pula sorban Ustaz. Kami kalau pengajian, kami ajalah Pak Ustaz. Jangan ada orang-orang tua. Kami mau anak-anak muda aja. Buat. Ikuti dulu selera mereka. Ah, ini anak muda mesti dikelola. Karena kalau anak muda sudah tidak ke masjid, dia akan diambil oleh narkoba. Kalau sudah dia kena lem, habis. Anak-anak kita kena lem. Kalau anak dulu, lem tepung kanji, bagus. Makin kuat hafalannya. Saya ditanya, Pak Ustaz, bagaimana cara memperkuatkan hafalan? Banyak-banyak makan tepung sagu. Ongol-ongol. Tapi kalau sudah kena lem kambing, hancur. Dulu mak kita beli lem kambing untuk ngelem kertas, lem plastik. Sekarang enggak. Dibeli kambing, dihirup. Putus kabel-kabel dalam. Goncang kepalanya. Ditangkap sama Pak Kapolsek itu peleng. Saya tak takut sama Pak Kapolsek. Saya hanya takut kepada Allah. Lu mabuk dah. Anak siapa itu? Anak kita, generasi kita. Jepang Belanda tidak lagi menyerang kita dengan bom atom. Tak lagi menyerang kita dengan meriam. Diserangnya kita dengan meriam belina. Diserangnya kita dengan macam-macam. Oleh sebab itu maka kita selamatkan ini semua dengan apa? Kembali ke masjid. Saya ceramah beberapa tak sampai sebulan yang lalu di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Mereka membuat acara namanya Pulang Kasurau. Wah, kita tahu bahwa di Sumatera Barat namanya surau, kalau di Jawa namanya langgar. Makanya orang Jawa di langgar tak mati. Kembali ke surau. Apa nama program kembali ke surau ini, Pak? Jadi pegawai-pegawai PNS-PNS mesti terdaftar di surau dan ada surat keterangan surau dan dikontrol apa aktivitas dia di surau. Karena banyak sekarang pegawai tak pernah ke masjid. Kerjanya apa? Kantor, rumah, warung kopi. Kantor, rumah, warung kopi. Kantor, rumah, warung kopi. Kantor, rumah, warung kopi. Mati. Sesudah mati barulah ke masjid.
Kantor, rumah, warung, kopi. Kantor, rumah, warung, kopi. Kantor, rumah, warung, kopi. Kantor, rumah, warung, kopi. Kantor, mati. Matinya pas di warung kopi. Nonton tinju. Oh gitu yang kopi sudah mati.

0: mana? Itu kemarin, saya sudah bangun kemarin waktu mau ke masjid. Suara Pak Imam lagunya, As-salatu khairum minan naum. Saya itu tidur balik gara-gara Pak Imam. Pak Imam ini serius, padahal dia mengejek. Pak Imam serius. Ah, kalau gitu besok kurubahlah lagu gue. As-salatu khairum minan naum. Tetap juga dia tak datang. Oh, dia mengejek-ejek Pak Imam. Tapi Pak Imam tak pernah dendam, hatinya lembut. Besok begitu mati si kawan, sombong, tak pernah mau di belakang Imam walaupun sekali. Begitu dia mati, diletakkan langsung di depan Imam. Langsung depan Imam. Wah, tegak Pak Imam. Mana jenazahnya nih? Mana kakinya nih? Mana kepalanya nih? Ini laki-laki apa perempuan? Laki-laki Pak Imam. Yang mana? Yang ngejek Pak Imam kemarin. Astagfirullah. Mati juga kau akhirnya. Mendoakan Pak Imam. Kalau laki-laki di kepala, kalau perempuan di pinggang, ayalah kepala. Ha. Ada anaknya? Ada Pak Imam. Mana anaknya? Sedang sakau. Anak pun juga tak dididiknya agama. Akhirnya tak bisa jadi solat, tak bisa jadi imam anak tadi. Padahal yang paling bagus kalau kita mati yang jadi imam anak, anak kita, anak kita yang jadi imam. Tapi ketika Pak Imam bertanya, tak ada. Pak Imam itulah usalli ala hazir janazah arba'at takbiratin fardal kifayah. Allahu Akbar, Al-Fatihah, Allahu Akbar, selawat. Tak mau Pak Imam itu lengkap. Kenapa tak Imam baca sampai lengkap? Dia dulu tak lengkap, mana pula aku lengkap. Allahu Akbar, Fatihah. Allahu Akbar, selawat. Allahu Akbar, Allahumma afir lahu. Allahu Akbar, Allahumma tahmi ajrahu wa tafidha balahu. Assalamualaikum. Bapak ibu sekalian, apakah jenazah ini baik? Baik. Untung saya tak ada di situ. Belum sempat saya ada. Apakah jenazah ini baik? Tak baik. Sombong. Tak pernah dulu mau ke masjid. Ada anak-anak muda ke masjid, dia ejeknya. Mau ke mana dek? Mau ke masjid. Ah, hati-hati. Kemarin Pak Anu ke masjid mati kontan. Memang orang selevel di bawah Fir'aun. Datanglah ke masjid. Ini ke masjid cuma waktu mau balik kampung Idul Fitri, Idul Adha. Pas balik kampung Idul Fitri, Idul Adha. Oh, singgah ke masjid. Dibuka buku catatan. Balik kampung Idul Fitri. Balik kampung. Balik kampung. Balik kampung. Singgah ke masjid. Singgah ke masjid. Singgah ke masjid. Singgah ke masjid. Singgah ke masjid. Kencing, kencing, kencing, kencing, kencing. Singgah dia ke masjid. Kencing dia tak siram pula tu. Singgah ke masjid. Kencing tak siram. Ada keluar bantuan untuk masjid agar mengeluarkan buang air kecil 2000, air besar 3000. Dikeluarkannya 3000 perak. Padahal jelas-jelas dia buang air besar sama buang air kecil. Memanglah orang ini pelit, kedekut, bakhil. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada solusi lain selain kembali ke masjid. Kadang orang ini tak juga bisa disalahkan penuh. Dia sudah mau datang ke masjid mendengar pengajian. Begitu dengar pengajian, nampaklah ustaz dari jauh. Kenapa? Mikrofon mati. Entah apa. Assalamualaikum warahmatullahi ganti mikrofon. Api di masjid sungai lihat, masya Allah, tak pakai wire lagi, wireless. Ini kabel untuk streaming. Berapa yang nonton streaming kita pagi ini?
1: 7000.
0: 7000. Penonton alam gaib 7000. Masya Allah, ini yang alam nyata. Alam nyata malam tadi. Waduh, sampai pas saya tanya berapa tadi itu Pak? Unlimited Pak Ustaz. Makin banyak ya. Ini tadi malam Pak Ustaz sudah ada yang di etikap di sungai Liat. Etikap ya, menunggu besok pagi booking seat. Masya Allah. Saya bingung yang booking seat di masjid gimana cara wuduknya. Wuduk, booking seat, letakkan sorban. Ini tempat aku wuduk dulu. Begitu balik, sorban pun hilang, tempat pun hilang. Begitulah jihad orang untuk mendengarkan pengajian. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masjid kita yang sudah megah, cantik.

0: Kadang orang mau keluar masjid tak tahu mau baca apa. Apa yang mau aku baca keluar masjid? Tapi di masjid Sungai Liat langsung ada tulisan kaligrafinya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Itu tulisan. Oh, itu bacaannya Pak Ustaz. Iyalah. Itu bacaannya tu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah, inni as'aluka, aku minta kepada Engkau, min fadlik, bukakan pintu rezekiku. Kalau mau masuk ke masjid, minta bukakan pintu rahmat. Karena banyak dosa, turunkan aku rahmat. Kasih aku rahmat ya Allah. Tapi kalau keluar masjid, bukakan aku pintu rezekimu. Kenapa? Karena keluar dari masjid, langsung dia kebun. Tanam sawit, tanam karet, tanam kelapa. Pergi ke laut, mencari ikan, menjaga ruko, buka toko, bisnis, buka warung. Kenapa? Dia minta rezeki-rezeki. Idza qudiyatish shalah. Kalau kau sudah melaksanakan salat, fantasyiru fil ard, bertebaran di atas muka bumi. Wabtaghu min fadlillah. Cari karunia Allah. Tapi nanti kalau sudah terdengar suara azan, Allahu akbar, Allahu akbar, tak sabar hatinya ke masjid. Kenapa? Badannya boleh di toko, badannya boleh di kebun, tapi hatinya tergantung di masjid. Orang kalau hatinya tergantung di masjid, walaupun badannya di toko, tak sabar ya. Pak, sebentar ya. Keluar dulu sebentar. Ini mau tutup, saya mau ke masjid. Orang kalau hatinya di masjid. Tapi kalau dibalik, hatinya di luar, badannya di masjid. Ah, itu lah sebentar. Lama betul Ustaz yang ceramah. Udah lawa tadi di kantor tertekan, di jalan pula kena tilang, pengajian Ustaz ini pula lamanya minta ampun lah, matanya bersinau nengok muka Ustaz. Udahlah Ustaz itu tak berhenti, diambil HP. Mana HP tadi? Dipotonya pula Ustaz itu. Update status, lama betul ceramahnya. Bagi yang suka tolong like and share. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tadi malam saya ceramah 2 jam kurang 15 menit. Ceramah tadi malam. Padahal itu tidak dalam masjid tuh. Jalan langsung. 800 meter jalan ditutup untuk ceramah Abdul Somad LCMA. Saya dapat korannya, saya share kemana-mana. Biar tahu orang semua bahwa ketika ceramah 800 meter. Entahi. Allahu Akbar. 800 meter. Siapa yang tak percaya, batang pagi ini ukur yang tadi malam tuh. Percaya, bukan mengada-ngada itu wartawan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau orang hatinya sudah tergantung di masjid, di toko, di kantor, pegawai, polisi yang banyak urusan. Saya dikirim gambar ada Pak Polisi pakai motor tegap itu. Tapi di bawah ternyata sajadah. Sajadah. Apa maknanya? Berhenti dia di bentangnya sajadah. Solat dia. Hati tergantung di masjid. Ustaz Somad, itu Pak Polisi 5 menit sebelum azan, rapat apapun namanya, stop. Semuanya ke masjid. Siapa yang mendakwahinya? Ada orang-orang yang ceramah di masjid. Adalah Ustaz Somad ceramah di masjid. Tapi ada orang ceramah tak ke masjid. Di mana dia? Pintu-pintu rumah orang diketuknya. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Dibuka Pak Haji pintu. Ayo kita ke masjid Pak Haji. Usah aku ajak-ajak ke masjid. Lebih dulu aku ke Masjid Haram daripada kau lagi. Oke Pak Haji, kami duluan ya. Ya, besok datang dia lagi. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Ayo ke masjid Pak Haji. Aku sudah sholat di Masjidil Haram 40 hari 40 malam. Sudah penuh catatan. Aku tak usah aku ajak lagi. Besok datang juga dia lagi. Assalamualaikum Pak Haji. Aku dah muak nih. Ayo lah ke masjid. Padahal Pak Haji ini sombong aku. Lama udah tak ke masjid. Heran saya nengok Pak Haji itu Pak Ustaz. Kenapa? Dulu sebelum berangkat ke masjid celana pendek dia. Sekarang tak bercelana sama sekali. Haji mabur. Tapi sejak diajak oleh jamaah itu kemarin, orang ngejeknya macam-macam. Ada yang mengatakan jamaah kompor, karena kemana-mana bawa kompor. Ada yang mengatakan jamaah KUPJ katanya, kelompok Ustaz Panjang Janggui. Macam-macam ejekan orang. Tapi mereka tak peduli. Asal jumpa, mulai dia masuk kantong. Jangan meraba-raba kantong. Apa tu? Ambil minyak wangi. Bukanya minyak wangi, oles tangan. Ayo kita ke masjid ya Pak. Ayo ke masjid ya. Akhirnya orang datang ke masjid. Ramai. Setelah orang ramai datang ke masjid, barulah dipanggil protokol. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Haji Abdul Somad LCMA. Mailah Ustaz Somad tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disangka orang ustaz tu yang membawa orang ke masjid. Bukan. Ada orang yang bukan LCMA, bukan doktorandus, tidak punya jabatan apa-apa, tapi mereka yang mengajak orang ke masjid. Bukan ustaz. Maka wajiban mengajak ke masjid. Tugas siapa saja? Pedagang, pegawai. Ayyadiyallahu bika rajulan wahidan. Satu orang dapat hidayah karena mulutmu. Khairum min humurin na'am. Lebih baik daripada kau memiliki seekor unta yang merah. Saya mulai tadi ceramah jam 5, sekarang jam 5.46. Saya sudah ceramah 46 menit. Cepat betul waktu di Sumelian. Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi apalah inti ceramah ustaz? Semua mesti ke masjid. Dari atas sampai dari bawah. Dari atas Pak Ustaz, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RT RW, sesuai bawah, kepala rumah tangga, istri. Kami perempuan ini boleh ke masjid Pak Ustaz. Ini perempuan. Itu yang berjilbab itu perempuan kan? Ada laki-laki berjilbab ngeri gitu. Perempuan ke masjid. Kenapa? Ada pengajian. Tapi katanya perempuan lebih baik dalam rumah, lebih baik dalam kamar, lebih baik dalam tempat sempit. Kalau tidak ada pengajian, bagus dia di rumah. Ada fitnah di Palestina. Tak boleh perempuan ke masjid. Takut ditangkap tentara Israel. Tapi di Sungai Liat, apa ada tentara Israel di balik semak itu? Mana ada? Maka tetap ke masjid. Hanya saja kalau perempuan ke masjid, jaga syarat dan ketentuan berlaku. Kalau udah mau ke masjid, jangan pakai lipstick to wall. Oh, udah baru mau sholat subuh, pakai makeup. Make artinya membuat, up artinya tinggi. Make up membuat naik ke atas. Semua naik ke atas. Pipi naik ke atas. Membuat naik ke atas. Mati lampu jam 4 subuh tetap juga pakai make up. Sampai ke masjid orang senyum, awak senyum. Yang disenyumkan orang awak. Cantik ibu sekarang ya. Iya. Balik dari masjid tengok kaca, rupanya gara-gara make up tadi. Nah, ke masjid biasa-biasa aja lah. Pakai kain sarung, pakai mukena. Ini ke masjid dipakailah pula celana sempit. Ke masjid. Ini pengalaman pribadi saya. Story, sholat saya di masjid samping jalan raya. Begitu keluar dari masjid, pegawai-pegawai dari kantor-kantor di kota itu masuk, mereka gulung mukena kecil, masuk ke tas kecil, balik dia keluar masjid pakai celana sempit. Apalah guna sembahyang? Apalah guna sembahyang? Sholat. Seolah-olah Tuhan dipenjarakannya dalam masjid. Dimasukkannya Tuhan ke dalam masjid, tengoknya satu kali, lima kali. Tuhan, apa kabar kau Tuhan? Kau tadi waktu dalam, kenapa kau pakai tutup aurat? Aku sedang menghadap Tuhan. Jadi rupanya menghadap Tuhan cuma di masjid. Di kantor tak menghadap Tuhan. Di rumah tak menghadap Tuhan. Padahal wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dimanapun kau berada, kau bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah semangat Islam. Ittaqillaha haitsuma kunta. Dimanapun kau berada, kau tetap bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya apa kata ibu, aku tak pernah khawatir suamiku keluar kota Pak Ustaz. Kenapa? Karena dia tetap bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu, kenapa? Suami saya selalu ke masjid. Allahu Akbar. Suami saya kalau sudah sholat tuh khusyuknya Pak Ustaz. Menggaruk kepalanya pun tak mau berulang tiga kali. Sekali dia. Gatal. Tapi kalau sudah gatal betul, digaruknya juga. Saking kan takutnya. Mana ada orang mau sholat menengok ke atas. Allahu Akbar. Allah. Cantiklah kaligrafi semua dia. Oh, siapa yang membuat itu? Berjalan pula jam 7.40. Sholat subuh berjamaah. Mana boleh sholat tengok tempat sujud. Tengok tempat sujud. Tapi zaman sekarang kadang tempat sujud itu pun dirusak orang kafir. Dibuatnya sajadah tuh gambar-gambar binatang, gambar-gambar muka hantu. Betul kan? Ada sekarang mereka cetak. Maka ketika sholat nampak, ih muka hantu. Sama sholat. Makanya jangan ke masjid pakai baju kaos bertulis-tulis. Pakai baju koko, pakai baju putih, pakai baju hitam. Ini pakailah baju comblos nomor. Lawan politik yang lah. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 1:51 menit saya sudah tausiah. Tadi katanya di akhir pengajian tolong Ustaz jawab pertanyaan.
1: Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala khilaf hamba Allah yang dhaif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Walladzina kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, enggak percaya sama Al-Qur'an, enggak percaya sama siksa kubur, enggak percaya sama hari kiamat. Nah, itu yang menyebabkan kita ditarik ke mana? Ke neraka, alhamdulillah. Nah, dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kurang mengamalkan apa yang dipercayai itu saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya. Kita udah tahu tahajud malam besar pahalanya. Tapi segen. Kita tahu jah besar pahalanya ya. Tapi segen. Karena kita kurang yakin, itu adalah kurang ilmu betul. Pengetahuan. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah enggak segen kita.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kini hadir Miracle Oil minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk, maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
2: Untuk pemesanan minyak mor
3: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini, di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada. AM 1368, Attaqwa, ramah berbudaya.

0: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
1: Kebetulan saya sudah mencoba Bio SH untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
2: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek BioSA dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih BioSA.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
4: AM 1368

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
0: Kong.
1: Apa tumben ini?
0: Kong Somad ya?
1: Pelan-pelan apa? Gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Somad?
1: Lah, emang ada berapa Somad? Emang orang kita doang ini Somad?
0: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Orang kata lagi dan kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu. Kadang-kadang kalau lagi pada main kemari, ngering-ngerigan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini dipakuin.
0: Emang masih kuat begawe Kong?
1: Ada apa? Ini belum seberapa loh. Lu lihat di belakang ono. Kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh siapa ngampakin gitu kan? Kok ngampakin?
0: Uang bener kok.
1: Apa kagak jadi pada boro emang gitu adanya.
0: Emang umur udah berapa kok? Umur?
1: Ya kalau umur mah berapa lupa bangsa 102 mah ada umur mah. Nah, jadi kayak ngalah lindung itu.
0: Lah bukan saya
1: gundam
0: bae begitu kata aneh tapi nyata gitu dikatakan kagak percaya kiatan gitu emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih saya mah namanya rahasianya apa kok rahasianya kong
1: gak ada rahasia cuman kong mah sabanari melek mata ada istilahnya ya itu madu Yaman tuh yang spesial.
0: Madu Yaman.
1: Madu Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya setesi. Ya udah engkong belegekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti tuh manis. Madu Yaman spesial itu kagak bau amis, manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
0: Iya.
1: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
0: Uwan saya lagi gundam baik.
1: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
0: Lah, dia oles-olesin di muka.
1: Kan? Ah, iya. Biar klimis kagak ada neniron sama lelipetan. Kagak disemutin kagak, enggak kayak madu-madu yang lain ini mah.
0: Madu Yaman yang istimewa itu, Kong.
1: Lah, abang ah. Jadi minggang tuh tinggal dikit lagi, besok kong mau beli lagi nih mau nyuruh cucu beli.
0: Beli di mana kong?
1: Di radio. Di radio lo, Atakwa. Coba cono dah.
0: Iya.
1: Coba beli sebotol dulu gue enggong.
0: Iya.
1: No, pada merapak di minggang ada bangsa sekitar 18 botol itu ya. Boleh cucu beli nih tuh.
0: Boleh cucu beli. Tinggal
1: setengah itu tuh besok. Iya. Cucu. Mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah perkasa begitu. Ya namanya kalau ini kita bini masih hidup mak bisa nyanak lagi gitu gagah lah madu Yaman spesial itu.
0: Lah emang masih kuat pegawai kok?
1: Lah ada apa?
0: Ya namanya.
1: Halo ada apa mau ngasih bansos apa apa?
0: Jadi begini Kong, tadinya saya pengen kompo lama nih di sini Mengkong, pengen banyak belajar. Cuma ntar kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya. Saya mau ke Radio Atakwa dulu itu.
1: Mau beli.
0: Ntar kalau anu sekalian ntar saya borongkosin ntar buat Mengkong.
1: Amin.
0: Ya Kong ya, ntar balik lagi ntar saya ini doain ya, saya mau kalau dulu ya Kong ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Madu Yaman. Istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup 1 sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, ma dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit dan semua.

0: Sohib Garib At-Taqwa, saatnya kita jelang azan maghrib untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya.
1: Allah.

dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.

Sohib Garib At-Taqwa, saatnya kita jelang azan Isya untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Rasulullah mempunyai saudara sepupu. Ia adalah kakak kandung Ali radhiyallahu anhu. Semenjak dulu, keluarga ini adalah keluarga yang sangat dermawan, pemberani, dan sangat terkemuka di kalangan kaum Quraisy. Tapi khusus Ja'far radhiyallahu anhu, ia mempunyai ikatan kehidupan khusus dengan orang-orang miskin. Ia selalu berhubungan dan bergaul dengan orang-orang yang miskin. Hari-harinya hanya ia lewatkan dengan mereka. Karena penyiksaan dari orang-orang Quraisy, maka kaum muslimin telah berhijrah ke Habsah. Pada kesempatan hijrah pertama, Ja'far ikut serta dalam rombongan ini. Akan tetapi orang kafir Quraisy tidak melepaskan kaum muslimin yang berhijrah itu begitu saja. Mereka mengirimkan beberapa orang Quraisy untuk menghadap Raja Najasyi. Sekembalinya dari Habsah, ia langsung menuju ke Madinah dan menetap di sana. Ia mati syahid pada peperangan Mut'ah. Ketika ia meninggal, Rasulullah pergi bertaziah kepada keluarganya. Beliau memanggil anak-anak Ja'far yang bernama Abdullah, Aun, dan Muhammad. Di antara anak-anak tersebut, yang paling kecil adalah Abdullah bin Ja'far. Rasulullah membelai rambut mereka dan berdoa untuk keberkahan mereka. Anak-anak tersebut mempunyai sifat yang sebagaimana sifat ayahnya, tetapi Abdullah melebihi lainnya. Sebab itulah ia digelari sebagai Kutubusika, ketuanya orang dermawan. Pada usia 17 tahun, ia telah dibaiat Rasulullah. Pada suatu saat, Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu pernah meminta perlindungan kepada Ali. Akhirnya Ali bersedia memberi perlindungan. Setelah orang tersebut bebas, sebagai rasa terima kasihnya, ia memberikan uang 40 ribu dirham kepada Abdullah bin Ja'far. Tetapi oleh Abdullah, uang tersebut dikembalikan lagi. Ia pun berkata, "Kami tidak menjual belikan kebaikan dengan uang." Tetapi oleh Abdullah bin Ja'far, uang tersebut dikembalikan sambil berkata, "Kami tidak menjual belikan kebaikan dengan uang." Pada suatu ketika, ia berada di sebuah majelis. Telah datang kepadanya uang sebanyak 2000 dirham. Uang itu juga merupakan pemberian dari seseorang. Ia menerimanya. Kemudian uang tersebut segera dibagikan kepada ahli majelis tersebut, sehingga tidak tersisa sedikitpun. Pada suatu ketika, pedagang datang dengan membawa dagangan berupa gula yang cukup banyak. Gula tersebut dijual di pasar, tapi tak seorang pun sudi membelinya. Maka dengan kesedihan dan kerisauan, pedagang itu termenung di depan dagangannya. Kemudian lewatlah Abdullah bin Ja'far dengan pelayannya. Setelah Abdullah bin Ja'far tahu keadaannya, ia menyuruh pembantunya agar membeli semua gula tersebut. Lalu gula yang telah dibelinya itu dibagi-bagikan kepada semua orang dengan cuma-cuma. Jika malam hari ada kabilah atau tamu yang datang, maka setiap tamu yang datang akan diberi makan dan minum oleh Abdullah bin Ja'far. Segala keperluan tamu tersebut akan dicukupi olehnya. Pada suatu ketika, Jubair ikut bertempur dalam suatu peperangan. Sebelumnya pada suatu hari ia telah memberi wasiat kepada anak-anaknya, yaitu Abdullah bin Jubair. Ia pun berkata, "Aku merasa pada hari ini aku akan mati syahid. Hendaknya kamu melunasi hutang-hutangku dan menyelesaikan urusanku dengan sipulan dan sipulan." Setelah berwasiat itu, maka syahidlah dia. Kemudian anaknya Abdullah bin Jubair, sepeninggal ayahnya, menghitung seluruh utang yang ditinggalkan. Ternyata ayahnya meninggalkan hutang sebanyak 2.200.000 dirham. Jubair terkenal memiliki sifat jujur dan dapat dipercaya. Banyak orang memberikan amanahnya kepada Jubair, dan mereka menitipkan uang serta harta bendanya. Padahal Jubair selalu berkata kepada orang-orang yang menitipkan barang itu, "Aku ini bukan tempat penyimpanan amanah. Oleh karena itu, titipan kalian aku anggap sebagai hutangku.
Jika kamu memerlukan, maka ambillah dariku. Kemudian uang tersebut digunakan untuk bersedekah kepada kaum fakir miskin yang memerlukan. Ia juga berwasiat kepada Abdullah bin Jubair, jika kamu menghadapi kesulitan, maka mintalah kepada tuanku. Kemudian Abdullah bin Zubair berkata, aku tidak dapat memahami siapakah tuanmu itu. Ia pun bertanya, siapakah tuanmu, wahai ayah? Ayahnya menjawab, Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Abdullah bin Zubair dapat melunasi semua hutang-hutangnya. Abdullah radhiyallahu an bercerita, jika terjadi kesulitan pada aku, aku akan berkata, wahai tuannya Zubair, urusan dengan fulan sudah diselesaikan. Setelah berkata demikian, akhirnya urusan-urusan tersebut dapat diselesaikan. Abdullah bin Zubair bercerita, pada suatu ketika, aku pernah berkata pada Abdullah bin Ja'far, tertulis dalam daftar hutang ayahku bahwa engkau berhutang kepadanya sebanyak 1 juta dirham. Kemudian dijawab oleh Abdullah bin Ja'far, jika demikian, ambillah uang itu sebagai bayarannya. Tapi akhirnya, setelah aku teliti kembali dalam buku catatan, aku segera menyatakan bahwa aku telah membuat kesalahan. Dengan segera aku kembali ke tempat Abdullah bin Ja'far, dan aku berkata kepadanya, sesungguhnya aku salah meneliti, seharusnya ayahkulah yang berhutang kepadamu. Mendengar hal itu, Abdullah bin Ja'far menjawab, tidak, tidak cukup banyak hanya dengan memaafkan saja, aku mesti membayarnya. Kemudian Ja'far pun berkata, jika demikian, bayarlah sesuai dengan kemampuanmu. Maka Abdullah bin Zubair berkata, ambillah sebidang tanahku sebagai pembayarannya. Pada saat itu, banyak tanah yang diperoleh dari harta rampasan perang. Kemudian Abdullah bin Ja'far berkata, baiklah, kau menerimanya. Padahal aku telah memberikan kepadanya sebidang tanah yang tandus, air pun tidak ada, tetapi ia menerimanya. Ia berkata kepada hamba sahayanya, hamparkanlah sejadah di atas tanah ini. Setelah hambanya menghamparkan sejadah, ia mengerjakan sholat 2 rakaat. Lama ia bersujud. Setelah itu ia memerintahkan kepada hamba sahayanya untuk menggali suatu tempat tersebut. Maka hambanya mulai menggali tempat tersebut. Beberapa lama kemudian, terpancarlah sebuah mata air yang cukup deras dari tempat itu.

Wahab bin Munabbih berkata, suatu saat Nabi Isa alaihissalam melakukan perjalanan. Dia ditemani oleh seorang Yahudi. Dalam perjalanan tersebut, mereka membawa roti sebanyak 3 buah. 2 buah dibawa oleh si Yahudi, sedangkan 1 roti dibawa oleh Nabi Isa. Nabi Isa berkata kepada orang Yahudi, "Kita makan saja sekarang. Roti yang dibawa olehmu keluarkan untuk kita makan." Kemudian si Yahudi berkata, "Boleh." Ketika si Yahudi ini mengetahui bahwa Nabi Isa membawa 1 roti dan dia membawa 2, ia merasa ada ganjalan. Sebelum acara makan dimulai, Nabi Isa melakukan sholat terlebih dahulu, sedangkan kawannya itu pergi ke tempat agak jauh dari Isa yang sedang sholat. Di tempat tersebut, si Yahudi memakan 1 roti. Ketika Isa selesai melakukan sholat, si Yahudi mengeluarkan makanan yang dibawanya. Isa bertanya kepada si Yahudi, "Mana roti yang satunya lagi?" Si Yahudi berkata, "Roti yang mana? Enggak ada lagi kecuali yang satu ini." Maka Isa pun mengeluarkan roti yang dibawanya dan menyantapnya. Begitu juga kawannya si Yahudi tersebut, ia menyantap roti yang tinggal 1 itu. Setelah selesai makan, keduanya berangkat untuk meneruskan perjalanan. Mereka berdua sampai ke sebuah pohon. Kemudian Nabi Isa berkata, "Bagaimana kalau kita menginap di bawah pohon ini sampai pagi?" Kemudian si Yahudi pun berkata, "Boleh." Keduanya tidur di bawah pohon tersebut. Ketika waktu pagi tiba, mereka berangkat untuk meneruskan perjalanannya. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan seorang yang buta. Kemudian Isa berkata kepada orang buta tersebut, "Bagaimana kalau saya mengobati supaya Allah Subhanahu wa taala mengembalikan penglihatanmu? Apakah engkau mau bersyukur kepadanya?" Orang buta itu menjawab, "Ya, saya akan bersyukur." Kemudian Isa mengusap mata orang buta itu dan berdoa kepada Allah sehingga ia dapat melihat. Kemudian Isa berkata kepada si Yahudi, "Demi zat yang telah memperlihatkan kepadamu bagaimana orang buta menjadi melihat. Nah, saya bertanya, dikemanakan roti itu?" Kemudian si Yahudi berkata, "Demi Tuhan, roti itu hanya 1. Kemudian Isa terdiam dan tidak berkomentar apa-apa. Selanjutnya keduanya meneruskan perjalanan. Tiba-tiba mereka melihat sekelompok rusa yang sedang merumput. Isa memanggil seekor rusa lalu menyembelihnya. Setelah itu Isa mengambil sebagian dagingnya lalu dibakar. Setelah matang, mereka berdua memakannya. Selesai makan panggang daging rusa, Isa berkata kepada sisa daging rusa tersebut, "Dengan izin Allah, berdirilah engkau." Maka rusa yang telah disembelih itu bangun kemudian pergi. Si Yahudi sangat kaget sehingga ia berkata, "Ya Tuhan, aneh sekali." Lalu Isa berkata, "Demi zat yang telah memperlihatkan suatu tanda kebesaran ini kepadamu." Kemudian Isa berkata lagi, "Siapa yang memakan roti yang 3? Lalu si Yahudi berkata, "Saya hanya memakan 1 roti. Keduanya melanjutkan perjalanan sehingga sampai ke sebuah sungai yang besar yang sangat deras airnya. Isa memegang tangan si Yahudi, lalu mereka berjalan di atas air hingga dapat melewatinya. Si Yahudi berkata, "Ya Tuhan, aneh sekali." Kemudian Isa berkata, "Demi zat yang telah memperlihatkan tanda kebesaran ini kepadamu,
siapa yang mau makan roti yang satu itu? Kemudian si Yahudi berkata, saya hanya makan satu roti kok. Kemudian keduanya terus berjalan hingga sampai ke sebuah tempat kosong yang tak berpenghuni. Tidak jauh dari keduanya ada 3 buah batu emas. Kemudian Nabi Isa berkata, nah, itu ada 3 batu emas. Satu untukku, satu lagi untukmu, dan yang satu untuk orang yang makan roti itu. Kemudian tanpa sadar si Yahudi berkata, saya yang mau makan roti itu. Saya memakannya ketika engkau sedang sholat. Kemudian Isa berkata, ya, sudahlah, 3 emas itu untukmu semua. Silakan diambil. Kemudian Isa pergi meninggalkan si Yahudi. Si Yahudi ini berdiam di dekat 3 emas tadi. Ia kebingungan untuk membawanya, sebab ia tidak membawa alat untuk mengangkutnya. Tiba-tiba ada 3 orang melewati ke dekat si Yahudi itu. Ketiga orang tersebut merampas 3 emas itu dan membunuh kawan Nabi Isa yang Yahudi itu. 2 orang dari 3 orang tersebut berkata kepada kawannya yang satu, kamu pergi ke kampung dan cari makanan untuk kita. Setelah orang itu pergi, 2 orang tersebut membuat kesepakatan. Salah satunya berkata, jika dia kembali, kita bunuh saja dia. Emas ini kita bagi 2. Lalu kawannya berkata, setuju sekali. Sementara itu orang yang disuruh pergi membeli makanan berkata di dalam hatinya, saya akan taruh racun di makanan ini supaya mereka berdua mati, dan sayalah yang akan menjadi pemilik 3 emas itu. Setelah selesai membeli makanan, orang ini segera menaruh racun ke dalamnya. Sesampai di tempatnya lagi, ia dibunuh oleh 2 orang kawannya. Lalu keduanya pun menyantap makanan yang telah diberi racun itu. Akhirnya 2 orang tersebut pun mati di samping emas tadi. Kemudian selang beberapa lama, Nabi Isa pun lewat ke tempat tersebut. Ketika ia melihat 3 mayat yang terkujur di dekat emas itu, ia pun berkata kepada para pengikutnya, seperti inilah dunia memperlakukan pemujanya,

0: Dengarkanlah, guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.
1: Sekali yang pertama, ya, tadi kalau kita pengen dapat ilmu, ya dekati ulama, cintai ulama. Orang yang jauh sama ulama akan Allah timpakan, dicabut keberkahan hartanya. Yang kedua, orang itu akan dipimpin oleh yang zalim. Contohnya Pak Fir'aun, di Mesir tuh Fir'aun tuh contoh. Fir'aun itu Pak bukan orang sembarangan tuh. Fir'aun itu orang hebat. Fir'aun itu Bapak sekalian bisa bawa Mesir, ilmu pengetahuannya maju. Pengetahuan di bawah Fir'aun maju. Sehingga diakui Timur Tengah maju pada zaman Fir'aun, bisa bikin piramid. Orang Jepang sampai sekarang gak bisa bikin piramid, Pak. Di situ mumi Fir'aun disimpan di piramid itu ribuan tahun, gak apa-apa, Pak. Karena dulu Fir'aun gini, kalau mau bangun rumah sakit, ditaruh Pak daging mentah ditaruh. Kalau ditaruh daging mentah berhari-hari, itu daging mentah tetap utuh, ini cocok buat rumah sakit. Tapi ditaruhin daging kemudian dibelatungin, agak cocok buat rumah sakit. Nanti orang masuk rumah sakit bukan tambah sehat, Pak, tambah apa? Sakit, karena tempat itu tempat memang sarang penyakit. Kita enggak ada sini, Pak, setuju kelayakan. Pokoknya bikin rumah sakit, bikin aja, ya. Mau sehat mau kagak, belakangan makanya rumah sakit orang bukan tambah sehat, tambah apa? Tambah sakit, karena enggak layak buat rumah sakit. Jadi orang sekarang, Pak, kalah sama Fir'aun. Kalah, ya. Fir'aun juga bikin Mesir sejahtera, Pak. Mesir sejahtera, maju di bawah Fir'aun, maju sejahtera, pengetahuan maju. Cuma ada satu kesalahan Fir'aun, dia melawan Allah. Dia lawan apa? Lawan Allah. Enggak beriman sama Allah, ngaku Tuhan. Fir'aun jatuh nyungsep, ya. Kesalahan Fir'aun karena Fir'aun tidak beriman kepada Allah, mengaku sebagai Tuhan. Makanya kita jangan dibawa, kita negara maju, semua maju, agama rusak, Pak, nyungsep kita. Karena kita yang pertama adalah bersyukur kepada apa? Pada Allah subhanahu wa ta'ala. Anishkurli, bersyukurlah kepadaku. Karena kata Allah, aku yang bikin kamu, aku yang bikin beri rezeki kamu, aku berikan kamu ilmu, berikan anak, berikan cucu. Masa enggak terima kasih sama apa? Sama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dekati ulama, Pak. Jadi yang pertama tadi, jangan nanti dicabut keberkahan. Yang kedua, diangkat pemimpin kayak Fir'aun, ya. Kemudian yang ketiga, Bapak sekalian, adalah kita nanti matinya rame-rame di luar apa? Iman. Bisa saja Pak, kayak bangsa Spanyol yang Muslim matinya di luar apa? Di luar iman. Nauzubillah Pak. Orang sini nih sekarang beriman, kalau di besok umpamanya Pak ada cobaan, pilih mau Islam mau kagak Islam. Kalau enggak Islam, kalau Islam mati, saya kira milih enggak Islam nih Pak nih. Pengen hidup nih, ya enggak? Ya, kelihatannya sekarang mang belum ada begitu, tapi nanti akan begitu Pak, ya. Ya, karena ada buktinya, ya. Jadi Pak sekalian, itulah yang kita khawatirkan nanti kalau kita jauh pada ulama, kita semua akan matinya di luar iman, di luar iman. Nauzubillah min dzalik. Satu Bapak sekalian, bersyukur kepada Allah. Yang kedua, wali walidaik, bersyukur kepada kedua orang tua, bersyukur kepada kedua orang tua. Bersyukur sama orang tua ini Pak, ada dua macam.

salatu alaihima. Kita mensolatkan. Jadi kalau kita pengen jangka pendeknya, yaitu yang pertama adalah as-salatu alaihima. Kita mensolatkan.

bersama kiai nyolatin, ya. Nyolatin juga artinya doain, Pak. Jadi kalau kita orang tua kita meninggal, boleh kita sedih sebentar, kita sedih keluar air mata sebagai tanda cinta, tapi setelah itu kita segera berwudu, ambil Quran, doain kita punya orang tua. Itu yang pertama, doain. Ya, itu jangka pendeknya, doain. Malam hari ini kita doain juga nih, doa tahunan ya, setahun sekali, doa harian mah alhamdulillah tiap hari. Yang kedua, istighfarkan kepada kedua orang tua kita. Makanya kita habis sholat kita baca istighfar, ya. Jangan langsung kita pergi, istighfarkan dulu. Astagfirullahaladzim li waliwalidayya, kan ya, istighfarkan kepada kedua orang tua kita. Wali ashabil hukuki wal wajibati alayya. Kita ini, Pak, ada yang punya hak. Siapa yang punya hak sama kita, orang tua kita? Al hukuki, kita istighfarkan al hukuki pada guru-guru kita, pada orang yang kita punya salah, ya. Itu ashabil hukuk, orang yang punya hak sama kita. Wal wajibati alayya, dan orang-orang yang punya kewajiban. Kita doain juga, umpamanya anak kita kan wajib taat kepada orang tuanya. Kita doain juga anak kita, ya. Itu wal wajibati alayya, mereka punya kewajiban. Kita doain anak cucu kita, apalagi yang sudah mendahului kita, walaupun anak, walaupun cucu, tetap kita doain al wajibati, itu orang-orang yang punya kewajiban kepada kita. Jadi yang kedua, istighfar, Pak. Yang ketiga adalah wa ikramu shodiqihima, dan menghormati teman keduanya, Pak. Menghormati teman keduanya. Jadi jadikanlah ajang haul ini tempat kumpulnya teman-teman almarhum dikumpulin semua, ya. Ini adalah menghormati teman-teman orang tua kita. Saya pernah, Pak, ke Pakistan, di Karachi, dengan Ustaz Zamzam saya diajak mampir ke pesantren, ngelihat pesantren, Pak. Saya mampir ke pesantren. Lalu yang ditanya sama saya, antum kenal enggak dengan seorang pemimpin Indonesia yang namanya Muhammad Nasir. Orang sana, Pak, Muhammad Nasir itu hampir sama dengan Aidi Yinah, itu tetap satu periode gitu. Ya, makanya mereka sangat hormat. Cuma sayang, katanya, enggak bisa bahasa Arab, gitu kata beliau. Cuma sayang enggak bisa bahasa Arab, betulnya bisa bahasa Inggris, ya. Makanya di sini, Pak, sekalian, Bapak-bapak ya yang muslim, wasai juga bahasa Arab, ya. Dia tanya, kamu kenal enggak Muhammad Nasir? Saya bilang, kenal. Sangat kenal, saya bilang. Malah orang tua saya itu akrab dengan beliau. Ya, saya juga dekat dengan beliau. Udah, Pak. Setelah dia tahu saya ini dekat Pak Nasir, ya. Pak Kiai dekat Pak Nasir, terus beliau masuk rumah, Pak. Bilang sama keluarganya, kita kedatangan tamu min jamaati Muhammad Nasir. Dari

Ada jamaah Muhammad apa? Nasir. Dikeluarin Pak, apa dikeluarin? Dikeluarin semua. Tadinya ya cuma air putih doang Pak. Ngalum belum kenal siapa saya, siapa gitu kan ya. Tapi setelah dia tanya, saya kenal dengan Muhammad Nasir. Keluarin semua Pak, dikeluarin. Dihormatin luar biasa. Ya itulah fungsinya sebagai teman Pak. Sebagai apa? Teman. Karena pas kalian orang jangan ditanya siapa dia, tanya temannya. Kalau temannya orang baik, dia juga orang apa? Orang baik begitu. Jadi kita hormati teman-teman orang tua kita, kita undang teman-teman orang tua kita ya. Kemudian yang keempat adalah wa infazu ahdihima mim ba'dihima. Laksanakan janji-janji apa yang menjadi keinginan mimpi-mimpi orang tua kita dulu. Mau jadi apa yang baik-baik, mari kita laksanakan. Paling orang tua biasanya entar kalau enggak ada lu pada akur ya, begitu ya. Pada yang akur begitu ya. Begitu pesannya biasanya. Ya, ini pesan orang tua ya. Dilaksanakan. Yang kelima adalah wasilatul rahmi allati la tusalu illa bihima. Sambunglah silaturahim kepada orang-orang yang tidak bersambung kecuali dengan keduanya. Ya, keluarga besar kumpulin. Ningkong Haji Muin tadi yang dihaulin aja banyak banget. Yang dihaulin warga ini banyak, warga ini banyak, itu yang mati apalagi yang hidup. Iya sekengkean nih kalau seandainya hadir semua apa sekalian, gak orang-orang hadir semua anak cucu, udah ngebludak ini ya, gak muat kemana-mana. Itu emang begitu diadakan haul. Makanya ada orang bilangkan doa ketika bisa tiap hari. Iya, tapi ngumpulin anak cucu yang pada di mana-mana, yang sudah profesinya macam-macam, kumpullah dalam acara haul ini. Karena kita bersyukur sama orang tua kita ya. Karena dari kakek kita ini lahirlah kita, Pak, ya. Apapun kondisi orang tua, apapun kondisinya, Pak, kita wajib hormat, apalagi orang tua kita orang-orang yang soleh. Seandainya kagak soleh pun kita wajib berbakti sama orang tua. Sampai-sampai pada zaman Nabi Musa ada orang Pak sangat hormat kepada anjing, sayang sama anjingnya, sangat sayang. Ditanya orang soleh, mengapa bapak yang soleh sangat sayang sama anjing? Ini bukan anjing biasa. Ini anjing, ini bapak saya. Bapak saya udah jadi anjing. Karena zaman Nabi Musa, Pak, itu kalau dikutuk jadi monyet, jadi kuno kiratan khosin, jadi. Mau jadi anjing, anjing. Jadi babi, jadi. Kecuali umat Nabi Muhammad, ya Allah, minta Nabi jangan diazab, biar umatku mudah-mudahan pada sadar, kali nanti udah tua makin apa sadar ya. Kalau enggak ada doa Nabi Pak, udah jadi nih kita, ada yang jadi anjing, ada yang jadi monyet, ada yang jadi babi, ya macam-macam dah. Iya, tapi untung ada doa Nabi ya. Jadi manusia, walaupun kadangnya karakternya ya karakter anjing ya. Tapi kalau zaman Nabi Musa anjing beneran Pak, anjing beneran ya. Makanya orang barat sangat sayang sama anjing, padahal anjing yang disayang itu Pak anjing yang bapaknya, bukan anjing biasa kayak sekarang ya. Itu anjing yang bapaknya yang disayang. Hadirin rahimakumullah, itu jaga pendeknya. Pertama tadi kita doain

0: kita sholatin, kita istighfarkan, janjinya kita tunaikan, keinginannya kita tunaikan, kita sambung silaturahim dengan kawan-kawannya, dan juga kita kumpulin saudara-saudara kita semua. Itu jangka pendek, ya. Jangka pendeknya. Jangka panjangnya, Pak, uzkuru mahasina mautakum. Sebut kebaikan orang-orang yang sudah meninggal. Sebut kebaikan, Pak. Kebaikan-kebaikan biografi Kong Haji Muin. Beliau ini termasuk tokoh besar, Pak. Dulu ketika Al-Maghfulah pulang dari Mekah, beliau bercerita, beliau belum mengeluarkan apa keinginannya, tapi lebih dahulu beliau silaturahim, ya, silaturahim kepada tokoh-tokoh, ada tokoh ulama, ada tokoh masyarakat, tokoh orang kaya, tokoh jawara juga, Pak, didatangi. Itu kalau Jumat silaturahim, termasuk Kong Haji Muin didatangi oleh Pak Kiai, didatangi, ya, artinya beliau sebagai seorang tokoh. Sesudah selesai semua silaturahim, akhirnya Pak Kiai punya gagasan bikin yayasan At-Taqwa. Semuanya mendukung, semuanya apa? Mendukung, semua didukung oleh bermacam-macam tokoh, ya. Sampai-sampai itu masjid sekarang itu, kata Pak Kiai, saya pengen masjid di situ. Karena dulunya masjid dua, Pak, masjid di An-Nur sama di Al-Baqarah, lihat sana, ya, di Al-Barakah. Kalau bayang Jumat gantian, tarang ngedul, tarang ngalor, jadi Pak Kiai ambil di tengah-tengah itulah. Tapi itu punya orang Cina, tanah itu, Pak. Kata Pak Haji Ma'an, ya, Haji Ma'an, dia orang kaya, dia bilang, Pak Kiai, ntar saya omongin sama Cina, kita tukar nanti tanah itu bikin masjid, nanti buat sawah, cari tanah lain. Itu bisa, Pak, karena didukung oleh semua masyarakat, semua masyarakat. Jadi pentingnya kita haul macam ini supaya dapat dukungan, ada persatuan di antara semua masyarakat tadi. Nah, jadi Pak sekalian, kita sebut kebaikan-kebaikan Kong Haji Muin, sebut, mudah-mudahan kita dapat melaksanakannya. Kalau orang sekarang kan, Pak, sebut kebaikannya supaya balan, sebut juga kejelekannya, sebut biar ngimbang. Itu gak ngerti agama. Kalau agama, sebut kebaikannya. Wa kufu an masawihim. Hentikan daripada seandainya ada kekurangannya. Seandainya ada kekurangannya. Kalau ada kurangannya pun, seandainya ada, jangan disebut-sebut. Umpamanya orang tua kita dulu hobinya ngadu ayam. Disebut, Pak. Ini orang tua kita ini ibadahnya rajin, tapi tukang ngadu ayam. Begitu disebut. Ntar, Pak, anak cucunya yang diikutin bukan sholatnya, Pak, ngadu ayamnya yang diikutin. Lu ngapa ngadu ayam? Engkong gua tukang ngadu ayam. Begitu. Sama di sekolah, Pak, ada guru soleh, rajin ibadah, ilmunya banyak, tapi gurunya ngerokok. Yang diikuti sama bocah bukan ilmunya, bukan ibadahnya, yang diikuti apa? Ngerokoknya yang diikuti sama bocah. Bocah ngerokok dipanggil oleh BP. Kenapa kamu ngerokok? Lah guru anu ngerokok, katanya. Itu, Pak. Yang diikutin yang apa? Yang jeleknya. Ya. Yang nular itu su'ul khuluq. Ya, kalau kebaikannya paling ngecek doang gitu. Cek, cek, cek, cek. Hebat. Begitu doang, Pak. Nah, jadi kebaikannya sebut, kekurangannya udah tutup ya, karena orang tua kita juga sedang susah, Pak, menghadapi kesalahan dia lagi susah. Jangan kita tambahin kesusahannya ya, tambahin kebaikannya, zikir tahlil, tahmid, tambahin ya, supaya mereka girang di alam barzagi, girang. Bab kita juga nanti bakal mati. Kalau kita mati, Pak, yang dikirimin umpamanya yang jelek-jelek, kesel kita ya di alam barzah, bisa-bisa kita cekek tuh cucu kita yang bercepada hidup. Lu bukan nambahin yang baik, nambahin apa? Yang jelek-jelek ya. Maka kita tambahin yang bagus-bagus. Kekurangannya mari kita sempurnakan, kita tutupi, kita doakan biar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Hadirin rahimakumullah, acara masih panjang, Pak. Itu saja dah yang dapat sampaikan. Saya mau ke apa namanya? Ke Bustanul Ibad ya. Jam 9:30 janji di sana. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Alfaminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Walladzina kadzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, nggak percaya sama Al-Quran, nggak percaya sama siksa kubur, nggak percaya sama amal kiamat, nah, itu yang menyebabkan kita ditarik kemana tuh? Ke neraka, alhamdulillah. Nah, dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kurang mengamalkan apa yang dipercayai itu saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya. Kita udah tahu tahajud malam besar pahalanya, tapi segen. Kita tahu ya besar pahalanya ya, tapi segen. Karena kita kurang yakin, itu adalah kurang ilmu betul. Pengetahuan. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah nggak segan gitu.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi, dan

0: atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu Tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
1: Fitrah itu adalah satu ruang yang kosong yang berada di dalam jiwa manusia, yang hanya bisa diisi oleh keimanan, ketaatan, dan taqarrubat, kedekatan-kedekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi fitrah itu, ya ini saya ulangi, definisi fitrah menurut Muhammad Ratib An-Nablusi dalam sebuah kitab yang berjudul Qawimatut Taklif, beliau menyatakan bahwa fitrah itu adalah satu ruang yang kosong yang ada di dalam jiwa manusia, yang hanya bisa diisi oleh keimanan, ketaatan, dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
2: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
1: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh. Tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
2: Satu tahun ini punya keluhan gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa. Tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa. Saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki. Terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Ketika dua hal tersebut ditanyakan oleh sahabat Nawas bin Sam'an, maka Rasulullah menjawab, beliau mengatakan bahwa al-birru husnul khuluq, kebaikan adalah akhlak yang baik atau akhlak yang mulia, sementara al-ismu kejahatan atau dosa adalah sesuatu yang tercetus atau beredar di dalam hatimu dan engkau tidak suka bila sesuatu tadi diketahui atau dilihat oleh orang lain.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Kebetulan saya sudah mencoba Bio HSA untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
3: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek BioSA dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

kita pun akan dihadapkan pada satu tahun baru Masehi, bukan tahun barunya umat Islam. Ini tahun barunya orang Kristen. Dengan nilai hijrah maka akan menjadi beda mana yang Islam dan mana pula yang kafir. Saya menghimbau kepada para asatid, para pelaku-pelaku dakwah, para ketua-ketua masjid, ketua-ketua musola, para remaja, tolong jaga kehormatan agama di kampung kita ini.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Bapak apa namanya nih, Pak?
2: Pak Nalim.
1: Bapak Nalim? Dari mana, Pak?
2: Bojong.
1: Dari Bojong?
2: Tarumajaya.
1: Beli apa, Pak, kemari, Pak?
2: Ya, beli obat.
1: Obat apa, Pak?
2: Obat HSA.
1: Bio HSA?
2: Iya, bio HSA. Sama minyak mor.
1: Udah sering apa baru, Pak, beli?
2: Udah 100 lebih, 100 botol lebih.
1: Yang bener, Pak?
2: Ya iya, emang saya beli di sini dulu. Udah sering sekali, 100 botol lebih udah.
1: Udah 100 botol lebih?
2: Iya, minyaknya udah 2 botol.
1: Cocok gitu, Pak?
2: Ya, kalau orang yang pada bilang ya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk penyakit lemak gitu apanya, itu yang cepet sih emang.
1: Cepet?
2: Iya. Ya, saya juga pernah minum sih, memang bener begitu.
1: Iya.
2: Iya, pernah emang, ya alhamdulillah enak sih badannya.
1: Rasain sendiri gitu,
2: iya,
1: enak?
2: Iya, rasain enak. Waktu belum minum obat IOSA, apa namanya, asam urat tuh kalau mamanya sholat atau hayat gitu ya.
1: Iya.
2: Kayak menangis rasanya di sini, membanjol di betis sama di paha. Sakit sekali sih, kayak ini, kayak di kanjel sama batu gitu. Nah, setelah minum IOSA selama 2 bulan ya udah alhamdulillah. Misalnya udah 80% ya udah. Ya anak kan, sekarang mah gak pernah ngerasain kalau sholat, gak pernah ngerasain sakit, gak pernah. Sama istri saya juga sama penyakit ya, kayak saya juga semua udah. Tapi sekarang apa ada enak semua udah.
3: Kadang-kadang ya saya jual, kalau ada orang mau beli gitu saya jual.
1: Oh, di ecer?
3: Iya, di ecer, per botol. Saya kan konsumsi obat ini kan selamat udah 3-4 bulan udah.
1: Udah 3-4 ya, bulan?
3: Kualitasnya sih lumayan. Kalau untuk nyembuhin ini cuman ya bedanya kalau penyakit lama ya agak lama. Mamanya kayak tumor gitu mamanya atau kanker.
1: Uh-huh.
3: Nah, itu memang agak lama.
1: Oh.
3: Ya agak lama sembuhnya gitu atau asam urat. Agak lama, tapi kalau yang lain-lain itu mamanya kayak diabetes, terus yang mananya lemak gitu, ini ya itu cepet dia, kayak penyakit-penyakit apa gitu, yang ringan-ringan cepet.
1: Kalau yang penyakit-penyakit berat butuh ya, waktu gitu, Pak?
3: Waktu, ya.
1: Kira-kira butuh waktunya itu sampai berapa itu, Pak? Sampai
3: kalau mamanya penyakit asam urat, biasanya itu kalau yang udah kena penyakit udah 8 tahun, 9 tahun, itu bisa kuat sampai 2 bulan. Bisa ininya.
1: Oh, 2 bulan ya, baru ada rasanya ya, gitu.
3: Iya, baru maksudnya udah mending, udah enak.
1: Oh, udah gitu. Mendingan ya, gitu. Oh,
3: udah enak, udah mau sembuh gitu.
1: 2 bulan
3: taruh ya. 80% dah.
1: 80% ya, Pak ya. Iya. Makasih banyak, Pak ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

Makanya Nabi pernah nanya kepada Jibril, kan. Jibril, itu Umar gimana sih tadi? Itu baik sekali ke orang. Susah diukur dengan orang lain. Wa kaifa Abu Bakar? Bagaimana Abu Bakar? Abu Bakar mah, ya. Umar itu hanya hasanun min hasanati Abu Bakrin. Umar itu baru sebat satu bagian kecil dari kebaikan-kebaikan Abu Bakar. Lebih babur, lebih hebat. Nanya Bu Jibril. Jibril yang tahu itu yang ngeliatin. Ya banyak ya, kalau kita baca sejarah, ada 5 ayat yang diduli oleh patwa Adam Adpis Umar kepada Nabi.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kong, namanya siapa, Kong?
0: Ahmad Fauji.
1: Kong Ahmad Fauji.
0: Dari Muara Gembong.
1: Dari Muara Gembong.
0: Iya.
1: Umur udah berapa, Kong, umur?
0: Kalau lahir 48.
1: Lahir 48.
0: Iya.
1: Berarti sekarang udah berapa ya?
0: Ya, 6 lebih dah.
1: 60 lebih, Kong, ya.
0: Uh-uh.
1: Tapi kelihatan masih
0: gagah.
1: Masih gagah, Kong, ini. Iya, masih kelihatan.
0: Iya.
1: Jadi Kong dari Muara Gembong jauh-jauh sengaja datang ke Radio Attaqwa.
0: Radio Attaqwa. Pakai Norali. Ya, dengarnya punya obat. Karena saya nyetel Radio Attaqwa. Punya obat gini ini.
1: Dari kapan Kong dengerin Radio Attaqwa, Kong?
0: Udah lama. Pas begitu pengen beli obat bulan 10 kemarin tuh.
1: Obat apa tuh, Kong?
0: Beli obat tetes tuh katanya, bio HSA apa tuh?
1: Iya.
0: Jadi sehari 3 kali.
1: Uh-uh.
0: 5 tetes pagi. Tengah hari 5, sore 5 gitu.
1: Iya.
0: Alhamdulillah hasilnya.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, yang penting griming-griming tuh.
1: Griming-griming.
0: Baik.
1: Di mana tuh griming-griming?
0: Di awak.
1: Oh, rasanya griming-griming
0: iya,
1: gitu.
0: Iya, mata-mata kabur kayak rasanya terang kan gitu.
1: Mendingan. Iya.
0: Terus ada juga sebagian tuh ngerasain wasir. Ambien
1: wasir.
0: Jadi rasanya iya nih, kerasanya ini mendingan gitu. Oh,
1: mendingan gitu. Jadi, ya agak enakan.
0: Iya. Sampai dengan bulan berapa nih sekarang?
1: Bulan
0: 11. Iya, 2 bulan kemudian saya datang lagi pengen beli lagi nih. Jadi beli paketnya saya yang 3,5.
1: Kemarin yang biasa itu 15 mili.
0: Iya.
1: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu, satu botol itu?
0: Yang
1: ukuran sebulan apa lebih apa kurang itu?
0: Kurang lebih sebulan
1: gitu.
0: Iya, iya. Nah, itu hasilnya enak.
1: Enak gitu.
0: Jadi sekarang beli lagi yang paket. Iya, terus dia nanya, lu dari mana? Bagaimana rasanya? Alhamdulillah. Oh, kita gak kalau punya duit mengirim . Gitu. Kemarin kan kita sampein tadi pada kagak punya duit.
1: Kata tetangga.
0: Yeah. Emang enggak ada yang gini? Ada, kata kita yang ntar kita beliin. Yang paket apa tuh? 10
1: Yeah.
0: Beli itu ntar kita
1: Bareng-bareng gitu, patungan.
0: Iya, pada rasa ini gitu,
1: kebuktiannya.
0: Iya. Ya, kesaksian kan ente udah baca tuh.
1: Iya.
0: Tuh, udah baca tuh.
1: Terima kasih ya, Pak ya.
0: Iya.
1: Salam sama keluarga besar semua orang Muara Gembong di sana,
0: iya, Pak ya. Iya, pasti.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ketika kita ruku, kita katakan Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Ketika kita ruku, baca itu Maha Suci Allah yang Maha Besar. Kemudian kita sujud Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Maha Suci Allah yang Maha Tinggi. Berarti kita ini kecil, rendah, hina. Hanya Allah yang Maha Tinggi. Untuk menghilangkan rasa sombong kita waktu sujud, jangan sujudnya kayak ayam matok, tak tak. Sujud alal akol salah sama rot. 3 kali Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Ketika itulah akrabul makan, akrabul waqt bainana wa bainallah. Paling dekat kita kepada Allah ketika kita sujud. Kita letakkan muka kita yang mulia ini lebih rendah daripada pantat. Artinya lebih rendah daripada pantat. Ini yang begitu mulia kita rendahkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itulah kita berdoa.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
0: Kong.
1: Apa tumben ini?
0: Kong Soman ya?
1: Pelan-pelan apa? Gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Soman?
1: Lah, emang ada berapa Soman? Emang kita doang ini Soman?
0: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Orang kata lagi dan kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu. Kadang-kadang kalau lagi pada main kemari, ngering-ngerigan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini lagi dipakuin.
0: Emang masih kuat gawe Kong?
1: Ya, ada apa? Ini belum seberapa. Lu lihat di belakang lo. Wah, kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh siapa ngampakin gitu kan? Kami ngampakin.
0: Wah, uang bener kok.
1: Apa kagak jadi pada boro emang gitu adanya.
0: Emang umur udah berapa kok umur?
1: Ya kalau umur mah berapa lupa bangsa 102 mah ada umur mah. Nah, ngam jadi kayak ngalalindung itu.
0: Lah bukan saya
1: gundam
0: baik begitu kata aneh tapi nyata gitu dikatakan kepercaya kiatan gitu emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih saya mah namanya rahasianya apa kong
1: gak ada rahasia cuman kong mah sabanari melek mata ada istilahnya ya itu madu Yaman tuh yang spesial.
0: Madu Yaman.
1: Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya, setesi. Ya udah engkong belegekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti tuh manis. Madu Yaman spesial itu kagak bau amis, manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
0: Iya.
1: Limis kan belum ada keriput apa nenironnya.
0: Uwan saya lagi gundam baik.
1: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
0: Lah, dia saya olesin di muka.
1: Ah, iya. Biar klimis kagak ada neniron sama lelipetan. Kagak disemutin kagak, enggak kayak madu-madu yang lain ini mah.
0: Madu Yaman yang istimewa itu, Kong.
1: Lah, abang ah. Jadi yang tinggal dikit lagi, besok kong mau beli lagi nih, mau nyuruh cucu beli.
0: Beli di mana kong?
1: Di radio. Di radio lo, Atakwa. Coba cono dah.
0: Iya.
1: Coba beli sebotol dulu gonggong.
0: Iya. No,
1: pada merapak di minggang ada bangsa sekitar 18 botol itu ya. Beli cucu beli ini tuh.
0: Beli cucu beli.
1: Setengah itu tuh. Iya. Cucu. Mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah perkasa begitu. Ya namanya kalau ini kita bini masih hidup mak bisa nyanak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial itu.
0: Lah emang masih kuat pegawai kok?
1: Lah ada apa?
0: Ya namanya.
1: Halo ada apa mau ngasih bansos apa apa?
0: Jadi begini Kong, tadinya saya pengen kompol lama nih di sini Mengkong, pengen banyak belajar.
1: Ntar
0: kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya.
1: Saya
0: mau ke Radio Atakwa dulu itu.
1: Iya.
0: Mau beli. Ntar kalau anu sekalian ntar saya borongkosin ntar buat Mengkong.
1: Ya, amin.
0: Ya Kong ya, ntar balik lagi ntar saya nih, doain ya. Saya makan dulu ya Kong ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Madu Yaman. Istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup 1 sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, maag dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit, dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi madu Yaman istimewa. Tersedia kemasan 1/4 kilogram hanya dengan Rp150.000 dan tersedia juga kemasan 1/2 kilogram hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100%. Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga. Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Loh, Dok, kok kamu sedih gitu, kenapa?
4: Gimana enggak sedih toh, Pak De? Simbok sakit diabetes, bapak asam urat. Lah ini malah tadi kakiku kesiram air panas, Pak De.
3: Walah-walah, Dok. Sudah, nih, Pak De punya Bio HSA. Simbok dan bapakmu bisa sembuh. Kakimu juga pasti sembuh. Bio HSA ini jamu tetes yang mengandung segala kebaikan buah dan sayur. Jadi, apapun sakitnya, jangan putus asa sebelum mencoba Bio HSA.
2: Bio HSA, jamu tetes untuk semua penyakit kronis. Dapatkan Bio HSA dengan harga per botol Rp200.000. Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000. Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi di 021-8913-1762. 021-8913-1762. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

Ini hadis Abi Dawud, hadisnya hadis sahih. Idza laqiya ahadukum akhahu falyusallim alaihi fa in halat bainahuma syajaratun aw jidarun aw hajarun summa laqiyahu falyusallim alaihi aidon. Apabila salah seorang di antara kalian bertemu dengan saudaranya, hendaklah ia mengucapkan salam kepadanya. Apabila mereka dipisahkan oleh sebatang pohon atau dinding atau sebongkah batu, lalu ia kembali bertemu, maka hendaklah ia kembali mengucapkan salam kepadanya. Subhanallah. Mungkin karena begitu banyak manfaat.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih, MPD, mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Lah, matiak. Menti menusan ya sang emang. Malawang yang ngilep boy kayak lawang kembu. Dek, matiak.
2: Woi, siapa kue?
1: Beli ketengar karo suaranya reang apa? Cicik.
2: Ay, ya wis, mainnya mancing.
1: Ya mancing buah apa ke lawang yang dibuka orang wong bener.
2: Mancing dewek bayi didorong lawangnya. Orang awaknya lagi mburasane iki.
1: Reang apa cicik?
2: Ay, ya wis mene mancing.
1: Ya mancing buah apa ke lawang yang dibuka orang wong bener.
2: Mancing dewek bayi didorong lawangnya. Orang awaknya lagi mburasane iki.

0: Indonesia aja maning penyakit sing cempleng-cempleng, penyakit sing wis kronis kadek. Mari bakal nganggo bio HSA mah.
1: Pai beli ki. La ilaha illallah.
0: Pai ngana penyakit yang umprang pai. Wis kode tua kaya konon gak buat di bening sing aran pai tek suntik lambene tantung gak kaya kononku.
2: Bio HSA adalah sari buah dengan kombinasi buah dan sayuran asli Indonesia. Bio HSA diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman sehingga sangat efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit baru ataupun yang sudah kronis serta menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan vitamin tubuh. Bio HSA bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dengan harga bandrol
3: Rp200.000
2: per botol. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
3: Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
3: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
4: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
5: Puasa pasti berdampak. Berdampaknya apa puasa? Nomor satu, yunfiquna fis-sarra wad-dharra. Yang kedua, wal kadhimina al-ghaidha. Yang ketiga, wal afina lin-nas. Begitu juga sholat. Sholat itu ada dampaknya. Dampaknya apa? Dampaknya adalah tanha anil fahsya'i wal munkar. Akan mampu mencegah diri kita dari perbuatan yang keji, perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang diingkari oleh orang, diingkari oleh Allah, diingkari oleh sekian banyak manusia-manusia yang lain. Itu adalah manfaat daripada sholat. Nah, jadi mengenai bagaimana kita tahunya, ya kita gak bisa memastikan. Tapi indikasi-indikasinya iya. Misalnya, setelah puasa kok malah semakin pelit. Setelah puasa kok malah baperan, ngambekan gitu kan. Dikit-dikit marah, dikit-dikit emosi gitu. Berarti puasanya berarti belum lengkap, belum sempurna. Langkahnya bagaimana? Langkahnya perbaikin, perbaikin. Begitu juga sholat kita. Dia sholat loh. Tapi masih tetap saja ujubria takabur sum'a, berarti harus diperbaiki.
6: AM 1368.

0: Kok tidak berangkat kerja toh, Pak?
1: Badan pegelinu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
0: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
1: Loh, minyak itu kan untuk masak toh, Bu?
0: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
2: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegalinu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor
3: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: Al-Quran akan menemui pembacanya kelak pada hari kiamat, ketika ia dibangkitkan dari kuburnya seperti seseorang yang kurus dan pucat. Lalu Al-Quran bertanya, apakah engkau mengenaliku? Ia menjawab, si pembaca atau si ahli Al-Quran ini, aku tidak mengenalimu. Lalu Al-Quran menjelaskan, aku adalah Al-Quran, sahabatmu, yang membuatmu haus di kala panas, yang membuatmu terjaga di waktu malam. Tiap pedagang ada di belakang dagangannya, dan aku kini di belakang semua denganmu, dan aku ini berada di belakangmu, di belakang daganganmu, karena kau sudah berdagang yang di situ dengan penuh keikhlasan, dan raihlah keuntunganmu.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah, cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC, hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence, cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah, cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk, maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar, maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis, apalagi pengguna jamu tetes. Tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
2: Untuk pemesanan minyak mor
3: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: Wahai Ali, siapa orang yang mandi pada hari Jumat? Ini maksud adalah mandi sunnah ketika hari Jumat. Kita mau melaksanakan sholat Jumat, disunahkan mandi adalah mandi sunnah hari Jumat. Ghafarallahu lahuma bainal jum'ah ilal jum'ah. Allah akan mengampunkan baginya di antara hari Jumat ini dan Jumat berikutnya. Allahu Akbar. Hanya dengan kita melakukan mandi sunnah di hari Jumat saja, Allah memberikan kemuliaan begitu besar kepada kita. Terlebih di hari Jumat, banyak amalan-amalan yang harus kita lakukan. Di antaranya berbanyak baca salawat, disunahkan membaca surah Al-Kahfi, Yasin, dan lain sebagainya. Disunahkan kita bersedekah dan lain sebagainya.

0: Sohib Garib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Garib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji. Lep.

0: Wah, makin cantik aja nih.
1: Iya, Dungs.
0: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
2: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
0: Pakai susuk ya?
1: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
0: Jilena. Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
1: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
3: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio Attaqwa di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

ungkapan Rasulullah antu'min nabilahi wa malaikatihi wa kutubihi memiliki makna menunjukkan bahwa iman kepada Allah adalah membenarkan eksistensi Allah, keberadaan Allah dengan segala sifat keagungannya, dengan segala kesempurnaan-kesempurnaannya. Jelasnya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah Ahad, Tunggal, Esa, Maha Benar, tempat mengadu, pencipta seluruh makhluk, melakukan segala yang dikehendaki dan bertindak di dalam kerajaan-kerajaannya.

Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu, nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 0812-1361-8108 atau 0213281680.

0: Herbal Jilena. Ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik? Ya ingat sabun Jilena.
1: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
2: Kata alhamdu terdiri dari dua huruf alif dan lam, baca al, bersama dengan hamdu. Dua huruf alif dan lam yang menghiasi kata hamdu oleh para pakar bahasa dinamai al-istighraq, dalam arti mencakup segala sesuatu. Itu sebabnya alhamdulillah seringkali diterjemahkan dengan segala puji bagi Allah. Hamd atau pujian adalah ucapan yang ditujukan kepada yang dipuji atas sikap atau perbuatannya yang baik, walau ia tidak memberi sesuatu kepada si pemuji. Di sini bedanya dengan kata syukur yang pada dasarnya digunakan untuk mengakui dengan tulus dan dengan penuh hormat pemberian yang dianugerahkan oleh siapa yang disyukuri itu. Kesyukuran itu bermula dalam hati yang kemudian melahirkan ucapan dan perbuatan. Ada 3 unsur dalam perbuatan yang harus dipenuhi oleh yang dipuji sehingga dia wajar mendapat pujian. Yang pertama, indah atau baik. Yang kedua, dilakukan secara sadar. Dan ketiga, tidak terpaksa atau dipaksa.
3: AM 1368.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kok tidak berangkat kerja, toh, Pak?
2: Badan pegel ini semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
1: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
2: Loh, minyak itu kan untuk masak, toh, Bu?
1: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
3: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
4: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
5: Sofyan Tsauri itu pernah ngomong begini, siapa saja yang banyak mengingat kuburan, mengingat alam kubur, maka orang itu akan mendapati tamannya dari taman-taman surga di dalam kuburannya. Artinya seperti apa? Artinya ketika dia banyak mengingat kubur, secara otomatis dia ingat apa yang terjadi nanti di alam kubur. Ketika orang yang berbuat baik itu akan diberikan kenikmatan, diberikan tamannya taman surga. Tapi orang yang berbuat jelek, orang yang maksiat, orang yang banyak dosa akan diberikan siksaan. Berpengaruh pada amal perbuatannya di dunia ketika orang sering mengingat kuburan.

0: hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
1: Untuk pemesanan minyak mor
2: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Makanya ulama mensunnahkan, ya mensunnahkan kalau kita meninggalkan sholat qobliyah dan ba'diyah, sunnah kita mengkodokkan, sunnah kodoin ya. Duha sama, duha itu kan memiliki waktu, sunnah ngodoinnya. Kalau memang orang tersebut rutin istiqomah melaksanakan sholat duha, kemudian dia sewaktu-waktu meninggalkan, nanti setelah sholat zuhur ngodoin duha. Jadi yang memiliki waktu itu yang boleh dikodokkan, yang tidak dibolehkan mengkodokkan yang memiliki sabab. Datu sababin. Baik sababnya mutaqaddim atau sababnya mutaakhir.
4: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa. Kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes Bio Haesa. Bio Haesa adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan Bio Haesa sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan.

0: dilakukan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi, dan tidak menimbulkan efek samping. Bioessa terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit, dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. Bioessa dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes Bioessa di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes Bioessa, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Bioessa, harapan selalu ada.
1: Wah, makin cantik aja nih.
2: Iya, Dungs.
1: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
3: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
1: Pakai susuk ya?
2: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
1: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
2: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio Attaqwa di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
5: Bahwa yang namanya angan-angan itu gak akan ada habisnya. Semakin kita ya berangan-angan, banyak berangan, ingatlah bahwa pada hakikatnya itu adalah sebuah siksaan. Ya, saat kita memiliki angan-angan, saat itulah kita harus sadar bahwa ini adalah godaan daripada syaitan. Ya, semakin banyak berangan-angan, ya semakin itu adalah sebuah siksaan yang dikhawatirkan, semakin menjauhkan diri seseorang ya daripada takarub dan ketakwaan serta keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini diperkuat dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, di hadis yang lain beliau mengatakan, "Kam min mustaqbilin yawman la yastakmiluhu wa muntazirin ghadan la yablughuhu law nazartum ila al-ajali wa masirihi la abghadtumul amala wa ghururahu." Berapa banyak orang yang menghadapi suatu hari, namun ia tak dapat menyempurnakannya. Betapa banyak orang yang menunggu esok hari, namun ia tidak mencapainya. Kalau saja kalian melihat ajal dan perjalanannya, niscaya kalian akan membenci angan-angan dan tipuannya. Hadis riwayat Thailand.
6: AM 1368 Attaqwa, ramah berbudaya.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Herbal Jilena, ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik? Ya ingat, sabun Jilena.
2: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000. Tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

Di suatu sore, ibu saya bercerita bahwa saat ayahnya wafat di Mekah, di setiap saat, terutama menjelang hari-hari besar Islam, Kiai Haji Nur Ali memanggil, bahkan sering mendatangi ibu yang sudah yatim. Ini karakter pemimpin yang berhati. Untuk apa? Ditanya ibu saya. Lu udah punya baju? Kekurangan hidup itu apa? Dan sebagainya dan sebagainya. Ini satu contoh yang kita angkat, perlu kita angkat bahwa pemimpin sebesar Kiai Haji Nur Ali masih kepikiran perhatiin orang kampung datang ke rumah, bahkan sering dipanggil. Lalu apa yang diperbuat? Semua adik kakak ibu saya diberikan baju, karena beliau tahu bahwa anak yatim

0: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
1: Allah menurunkan setiap hari ke dalam Masjidil Haram itu 120 rahmat. 60 rahmatnya untuk orang-orang yang toa, dan 40 rahmatnya untuk orang-orang yang sholat, dan 20 rahmatnya untuk orang-orang yang memandangi Ka'bah. Jadi setiap hari itu Allah turunkan rahmat sebanyak 120 rahmat setiap hari. Nah, jika kita kebetulan selalu punya kesempatan bisa sholat berjamaah di Masjidil Haram, maka kita sudah pasti mendapatkan turunnya rahmat yang Allah berikan.

0: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
1: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh. Tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
2: Satu tahun ini punya keluhan gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa. Tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa. Saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki. Terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
4: Kok tidak berangkat kerja, toh, Pak?
5: Badan pegelinu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
4: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
5: Loh, minyak itu kan untuk masak, toh, Bu?
4: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
6: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegalinu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
0: di Radio Attaqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
7: Salah satunya yang pertama, berhati-hatilah dan jangan bergaul dengan orang yang berkata dusta. Jadi berhati-hati kita dalam berteman, ya, jangan bergaul dengan orang yang banyak bohongnya. Orang yang banyak bohong itu alias tidak jujur, ya, alias tidak jujur. Jangan-jangan kita nanti yang banyak dibohongi. Jangan-jangan kita yang banyak didustai. Jadi kita tahu bahwa sifat dusta itu, bohong itu tanda-tanda sifat-sifat apa, orang munafik. Maka berhati-hatilah, jangan bergaul dengan orang yang banyak berdusta.
3: AM 1368 Attaqwa, ramah berbudaya.

0: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
1: Kebetulan saya sudah mencoba Bio SH untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
2: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek Bio SA. Dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari. Dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio SA.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: banyak nih zaman sekarang ini. Dari kecil sama orang tuanya sayang banget, geliran udah berumah tangga, boro-boro orang tuanya ditengokin, boro-boro orang tuanya disenengin, boro-boro orang tuanya dikasih uang belanja. Rata-rata banyak zaman sekarang anak mencemooh orang tuanya. Orang tuanya kaya, hartanya diambil. Orang tuanya kaya, dirongrong harta orang tuanya. Makanya kalau kita punya suatu kebaikan, kita berpikir cemerlang. Gua nggak bangga punya orang tua pejabat. Gua nggak bangga orang tua gua kiai. Tapi gua balikin, bangga nggak orang tua gua, orang tua ane, orang tua saya bangga mempunyai anak seperti saya. Saya nggak bangga orang tua saya ulama. Tapi bangga nggak orang tua saya ulama, orang tua saya yang ulama bangga punya anak seperti saya.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.

salah satu kenikmatan dunia adalah ketika kita melakukan kesalahan, kita masih bisa memperbaikinya. Marilah kita berjuang sekuat tenaga dan jangan pernah ragu dan malu untuk memperbaiki kesalahan demi kesalahan, kekeliruan demi kekeliruan yang sering

engkau anggap tiada, maka bersiaplah terbangun mendadak dari tidurmu oleh ledakannya. Kalau yang diam engkau remehkan, bikinlah perahu agar di dalam banjir nanti engkau tidak tenggelam.

bersiaplah jatuh, tertabrak olehnya. Dan kalau yang kecil

0: Sahib Karib At-Taqwa, sudah layaknya selaku manusia kita mengevaluasi kesalahan, kekeliruan, dan kekhilafan apa saja yang telah kita perbuat pada hari ini. Semoga kebersamaan kita hari ini memperoleh hikmah dan menjadi inspirasi untuk perubahan ke arah yang lebih baik. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.

dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir Rahim.
0: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
0: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
0: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
0: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: Yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya. Bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Idza waqa'atil waqi'ah.
0: Apabila terjadi hari kiamat,
1: laisa liwaqa'atiha kadzibah.
0: Terjadinya tidak dapat didustakan, disangkal.
1: Khafidhatur rafi'ah.
0: Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain.
1: Idza rujjatil ardu rajja.
0: Apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya.
1: Wabussatil jibalu bassa.
0: Dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya.
1: Fakanat haba'an munbassa.
0: Maka jadilah ia debu yang berterbangan.
1: Wa kuntum azwajan thalathah.
0: Dan kamu menjadi tiga golongan.
1: Fa ashabul maymanati ma ashabul maymanah.
0: Yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu.
1: Wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah.
0: Dan golongan kiri. Alangkah sengsaranya golongan kiri itu.
1: Was-sabiquna as-sabiqun.
0: Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga.
1: Ulaikal muqarrabun.
0: Mereka itulah orang yang dekat kepada Allah.
1: Fi jannatin na'im.
0: Berada dalam surga kenikmatan.
1: Thullatum minal awwalin.
0: Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu.
1: Wa qalilum minal akhirin.
0: Dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian.
1: Ala sururin mawdunah.
0: Mereka berada di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas dan permata.
1: Muttaki'ina 'alaiha mutaqabilin.
0: Mereka bersandar di atasnya, berhadap-hadapan.
1: Yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun.
0: Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda.
1: Bi akwabin wa abariqa wa ka'sin min ma'in.
0: Dengan membawa gelas, cerek, dan seloki, piala berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir.
1: La yusadda'una 'anha wa la yunzifun.
0: Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk.
1: Wa fakihatin mimma yatakhayyarun.
0: Dan buah-buahan apapun yang mereka pilih.
1: Wa lahmi tayrin mimma yashtahun.
0: Dan daging burung apapun yang mereka inginkan.
1: Wahurun 'ain.
0: Dan ada bidadari-bidadari yang bermata indah.
1: Ka'amsalil lu'lu'il maknun.
0: Laksana mutiara yang tersimpan baik.
1: jazaan bima kanu ya'malun.
0: Sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan.
1: La yasma'una fiha lagwan wa la ta'thima.
0: Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun yang menimbulkan dosa.
1: Illa qilan salaman salama.
0: Tetapi mereka mendengar ucapan salam.
1: Wa ashabul yamin ma ashabul yamin.
0: Dan golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu.
1: Fi sidrin makhdud.
0: Mereka berada di antara pohon bidara yang tidak berduri.
1: Wa talhim mandud.
0: Dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya.
1: Wa dhillin mamdud.
0: Dan naungan yang terbentang luas.
1: Wa ma'in maskub.
0: Dan air yang mengalir terus-menerus.
1: Wa fakihatin kathirah.
0: Dan buah-buahan yang banyak.
1: La maqtu'atin wa la mamnu'ah.
0: Yang tidak berhenti berbuah dan tidak terlarang mengambilnya.
1: Wa furushin marfu'ah.
0: Dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk.

0: Kami menciptakan mereka, bidadari-bidadari itu, secara langsung.
1: Faja'alnahunna abkara.
0: Lalu kami jadikan mereka perawan-perawan.
1: Uruban atraba.
0: Yang penuh cinta dan sebaya umurnya.
1: Li ashabil yamin.
0: Untuk golongan kanan.
1: Thullatun minal awwalin.
0: Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu.
1: Wa thullatun minal akhirin.
0: Dan segolongan besar pula dari orang yang kemudian.
1: Wa ashabus shimali ma ashabus shimal.
0: Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu.
1: Fi samumin wa hamim.
0: Mereka dalam siksaan angin yang sangat panas dan air yang mendidih.
1: Wa dhillim min yahmum.
0: Dan naungan asap yang hitam.
1: La baridin wa la karim.
0: Tidak sejuk dan tidak menyenangkan.
1: Innahum kanu qabla dhalika mutrafin.
0: Sesungguhnya mereka sebelum itu dahulu hidup bermewah-mewah.
1: وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ.
0: Dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar.

0: Dan mereka berkata, apabila kami sudah mati, menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali?
1: Awa aba'una al-awwalun.
0: Apakah nenek moyang kami yang terdahulu dibangkitkan pula?
1: Qul innal awwalina wal akhirin.
0: Katakanlah, ya, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan yang kemudian.
1: Lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum.
0: Pasti semua akan dikumpulkan pada waktu tertentu, pada hari yang sudah dimaklumi.

0: Kemudian sesungguhnya kamu, wahai orang-orang yang sesat, lagi mendustakan.
1: لَآكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّومٍ.
0: Pasti akan memakan pohon zakum.
1: فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ.
0: Maka akan penuh perutmu dengannya.
1: فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ.
0: Setelah itu, kamu akan meminum air yang sangat panas.
1: فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ.
0: Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum.
1: هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ.
0: Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan.
1: نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ.
0: Kami telah menciptakan kamu. Mengapa kamu tidak membenarkan hari berbangkit?
1: أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ.
0: Maka adakah kamu perhatikan tentang benih manusia yang kamu pancarkan?
1: أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ.
0: Kamukah yang menciptakannya ataukah kami penciptanya?
1: نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ.
0: Kami telah menentukan kematian masing-masing kamu, dan kami tidak lemah.

0: untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu di dunia, dan membangkitkan kamu kelak di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui.
1: وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ.
0: Dan sungguh,

0: Sekiranya kami kehendaki, niscaya kami hancurkan sampai lumat, maka kamu akan heran tercengang.
1: Inna lamughramun.
0: Sambil berkata, sungguh kami benar-benar menderita kerugian.
1: Bal nahnu mahrumun.
0: Bahkan kami tidak mendapat hasil apapun.
1: Afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun.
0: Pernahkah kamu memperhatikan air yang kamu minum?

0: kamukah yang menurunkannya dari awan, ataukah kami yang menurunkan?
1: Lau nasha'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun.
0: Sekiranya kami menghendaki, niscaya kami menjadikannya asin. Mengapa kamu tidak bersyukur?
1: Afara'aytumun nara allati turun.
0: Maka pernahkah kamu memperhatikan tentang api yang kamu nyalakan dengan kayu?

0: Kamukah yang menumbuhkan kayu itu? Ataukah kami yang menumbuhkan?
1: Nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqwin.
0: Kami menjadikannya api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musyafir.
1: Fasabbih bismi rabbikal 'adzim.
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar.
1: Fala uqsimu bimawaqi'in nujum.
0: Lalu aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang.
1: Wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'adzim.
0: Dan sesungguhnya itu benar-benar sumpah yang besar, sekiranya kamu mengetahui.
1: Innahu laqur'anun karim.
0: Dan ini sesungguhnya Al-Quran yang sangat mulia.
1: Fi kitabin maknun.
0: Dalam kitab yang terpelihara, Lauh Mahfuz.
1: La yamassuhu illa al-mutahharun.
0: Tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan.
1: Tanzilum mir rabbil alamin.
0: Diturunkan dari Tuhan seluruh alam.
1: أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ.
0: Apakah kamu menganggap remeh berita ini, Al-Quran?
1: وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ.
0: Dan kamu menjadikan rizki yang kamu terima dari Allah justru untuk mendustakannya.
1: فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُونَ.
0: Maka kalau begitu, mengapa tidak mencegah ketika nyawa telah sampai di kerongkongan?
1: وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ.
0: Dan kamu ketika itu melihat.
1: وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَى

0: Dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu. Tetapi kamu tidak melihat.
1: فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ.
0: Maka mengapa jika kamu memang tidak dikuasai oleh Allah?
1: Tarji'unaha in kuntum sadiqin.
0: Kamu tidak mengembalikannya, nyawa itu, jika kamu orang yang benar.
1: Fa'amma in kana minal muqarrabin.
0: Jika dia orang yang mati, itu termasuk yang didekatkan kepada Allah.
1: Farauhun wa raihanun wa jannatu na'im.
0: Maka dia memperoleh ketentraman dan rizki serta surga yang penuh kenikmatan.
1: Wa amma in kana min ashabil yamin.
0: Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan.
1: Fasalamun laka min ashabil yamin.
0: Maka salam bagimu, wahai dari golongan kanan, sambut malaikat.

0: Dan adapun jika dia termasuk golongan orang yang mendustakan dan sesat.
1: فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ
0: Maka dia disambut siraman air yang mendidih.
1: وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ
0: Dan dibakar di dalam neraka.
1: إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ
0: Sungguh, inilah keyakinan yang benar.
1: فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar.
2: Sadaqallahul Azim.
3: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: Dengarkanlah, guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kullu amrin ribadin, semua amal yang baik. Walam yubda' bihamdillah, kalau tidak diawali dengan ucapan alhamdulillah, fahuwa aqta', maka amal itu putus, tak bisa dibawa sebagai bekal menghadap Allah. Duduknya kita di masjid ini bernilai i'tikaf, maka kalau tidak diawali dengan alhamdulillah, putuslah dia, tidak bisa dibawa sebagai bekal menghadap Allah. Maka saya pun mengawali tausiah saya ini dengan ungkapan alhamdulillahirrabbilalamin. Majlis kalau tidak ada salawat di dalamnya, maka majlis itu disebut majlis antanajifah, majlis bangkai, majlis busuk dan berbau. Kita tak ingin orang-orang yang sudah mandi pakai minyak wangi disebut majlis bangkai. Maka kita pun bersalawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Laisa minna, tidak diakui sebagai umat kami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yarham saghirana, orang yang tidak sayang kepada yang muda, wa lam ya'rif syarafa kabirina, tidak hormat kepada yang tua, tidak menyayangi anak-anak muda, maka dia bukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang muda-muda saya sayangi semuanya. Adapun yang tua-tua, para pemimpin, alim ulama, dalam hal ini pemimpin kita Bapak Wali Kota Pekanbaru diwakili oleh Ibu Asisten PAN, kemudian Bapak Jaksa, karena ini di Komplek Kejaksaan, Bapak Ketua beserta seluruh pengurus masjid, bin khusus imam kita yang memimpin kita tadi salat dengan ayat bacaan, mudah-mudahan solat kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya baru sekali inilah ceramah di Komplek Kejaksaan. Jadi rasanya macam orang sedang duduk di pengadilan. Jaksa itu diambil dari bahasa Sanskerta. Aslinya Adyaksa. Jadi ada dulu menteri namanya Adyaksa Daul. Nah, itu dari Adyaksa itulah asal kata jaksa. Karena payah menyebutnya Adyaksa, Adyaksa, Jaksa. Artinya apa? Pegawai pemerintah yang mengucapkan tuduhan terhadap orang yang terdakwa melakukan kesalahan. Nah, itu arti jaksa itu. Dari mana Ustaz dapat itu? Google.com. Jadi duduklah sedang terdakwa tadi, yang menuntut dia itu siapa? Jaksa. Tak boleh nuduh tanpa bukti, harus ada bukti. Ah, ditembakkanlah bukti itu ke dinding pakai infocus. Coba lihat, perhatikan baik-baik. Bukankah itu gambar Anda di lobi hotel Ritz-Carlton? Ditengoknya baik-baik, nampaknya mirip seperti saya, tapi banyak orang macam saya. Coba perhatikan lagi, kita dengar suaranya, dengar suaranya, bukan suara Anda, mungkin suara saya, tapi banyak orang suaranya macam ini. Yang membela itu siapa? Yang membela kita itu ada orang yang bisa kita bayar kalau duit kita banyak. Itulah dia Ruhut Sitompul dengan Farman Paris Utapea. Duit bayar. Siapa yang membela kita? Nih, lidah membela. Lidah inilah yang paling setia membela. Sudah jelas-jelas salah, sudah jelas-jelas pelaku curang. Gambar dia itu, dia penuh dengan kesadaran. Dia mengatakan, bukan saya. Makanya yang pertama kali dikunci di akhirat itu, itulah ayatnya yang selalu Bapak Ibu baca. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Karena mulut inilah yang paling pandai membela. Makanya disebut bersilat lidah. Banyak orang Melayu tak pandai bersilat, tapi bersilat lidah pandai. Kenapa Ustaz kaitkan Melayu dengan silat? Dulu orang kalau mau meminang anak gadis harus pandai bersilat. Baru dia lulus bisa naik ke rumah. Pesilat siapa yang paling tangguh? Sekarang banyak orang tak pandai bersilat, tapi kalau bersilat lidah, maka lidah ni yang pertama dikunci. Al-yawma naktimu ala afwahihim. Lalu siapa yang akan bicara? Wa tukallimuna aydihim. Tangan akan berbicara. Wa tashhadu arjuluhum. Kaki akan bersaksi. Apa yang akan dibicarakan tangan? Apa yang akan dipersaksikan kaki? Bima kanu yaksibun. Sekarang yang dulu tidak menjadi masalah, sekarang masalah. Dari zaman datuk moyang bapak nenek saya minum kopi sampai sekarang, dulu tak ada masalah, sekarang menjadi masalah. Kopi Mirna. Dulu jamaah selalu bertanya ke saya, hampir 4 tahun belakangan ini yang selalu mereka tanyakan, kopi luwak, kopi luwak, kopi luwak. Apa itu luwak Pak Ustaz? Musang. Kopi luwak. Iklannya di TV, luwak kafe. Bahasa awaknya ciri musang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika dibawa ke pengadilan, maka ini menjadi masalah. Yang dituduhkan itu apa? Semua yang melanggar hukum yang ditetapkan oleh manusia. Tapi ada nanti yang dilanggar orang itu adalah hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Berapa hukum Allah itu Pak Ustaz? Hitung sendirilah. Ini Quran. Cantik Quran. Infak sedekah untuk anak yatim desa terpencil. Kok bisa kemari? Seharga satu buah 30.000. Menyumbang. Jadi ini motivasi kita. Maka harta-harta itu sumbangkanlah. Itulah yang nanti menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika lidah tak bisa menolong, ketika pengacara tak bisa datang, yang menolong di antaranya itu adalah sedekah. Tapi dengan syarat, illal ladzina amanu wa amilus salihati. Kalau tak ada iman, tak ada amal soleh, siapapun tak bisa menolong. Yauma la yanfa'u malun, harta tak bisa menolong. Wala banun, anak tak bisa menolong. Kenapa dalam Quran itu disebut harta, anak? Karena yang paling banyak ditanya orang, kalau tak harta, anak. Pak Ustaz, ya, dulu sekolah di mana? Di Mesir. Setelah itu di Maroko. Anaknya berapa? Itu pertanyaan. Belum pernah jamaah nanya istrinya berapa. Ditanya itu anak, anak. Makanya anak. Tapi anak tak bisa menolong. Mal, bahasa Arabnya mal, bahasa kitanya harta. Mal diambil dari kata malayamilu, artinya mereng. Kenapa harta itu disebut mereng? Karena hati kita mereng, condong kepada harta. Ini Quran, ini harta. Hati miring kepada harta. Ini masjid, ini harta. Hati miring kepada harta. Bahasa Arabnya mal. Bahasa Pekanbarunya mal. Miring. Makanya kalau kita sampai di jalan Nangka, sebelah kanan Masjid Namirah, sebelah kiri mal. Kemana hati condong? Ke mal. Mal artinya miring. Hati miring ke mal. Mal tak bisa menolong. Yang sering ke mal SKA, mal tak bisa menolong. Kalau ke masjid, insya Allah langkah-langkah tapak kaki tadi. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kami tulis langkah-langkah tapak kaki. Makanya Bapak Ibu, banyak langkah kaki. Yang tinggal dari Panam makin banyak pahalanya. Nih, dari Panam jalan kaki Pak Ustaz. Ya sesuaikanlah. Yang dekat-dekat sini jalan kaki. Ternyata jalan kaki itu manfaatnya, langkah tapak kakinya menjadi saksi penolong di hadapan Allah, dan manfaat kesehatan. Langkahkan kaki Anda 10.000 langkah sehari, Anda akan selamat dari penyakit osteoporosis. Oh, orang pun ramai-ramai melangkah, tapi tak satu pun masuk ke masjid. Keliling masjid saja, habis itu pulang. Di mana itu? Di Masjid Agung An-Nur. Langkah sana, langkah sini, langkah sana, langkah sini. Pakai baju kemeja, tak juga keluar keringat. Baju kresek sampah dipakai, barulah keluar keringat. Begitu habis keringat, keluar 3 tetes, minum susu 2 botol. Ya sama aja. Datanglah sales jual susu ke kampus UIN Suska. Ditengoknya saya dari atas ke bawah. Berat bapak tak normal, kata dia. Mau bapak saya buat normal. Nih pak, minum nih susu. Bapak minum, insya Allah bapak akan gemuk. Saya tanya dia, ibu pernah nengok orang lari-lari di keliling Masjid Agung? Ya. Ngapain mereka lari-lari itu sore-sore pakai baju kresek plastik? Mereka mau kurus. Saya belum lari udah kurus. Yang penting itu sehat. Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT, kalau rumahnya dekat, langkahkan kaki. Kalau jauh, ya sesuai naik kendaraan. Apa ada pahalanya Pak Ustaz? فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهْ. Sebesar biji sawi pun ada pahalanya. Kalau sebesar biji sawi ada pahalanya, apalagi setetes dua tetes bensin, apalagi minyaknya Pertamax, Pertalite, tentu pahalanya makin besar. Yang naik sepeda banyak juga pahalanya. Kakinya berapa kali? Saya bingung nih Pak Ustaz, mau naik sepeda, naik mobil, apa naik angkot, terus semua tak saya amalkan, saking bingungnya. Pilihlah salah satu. Ini akan diminta dan membela kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan langkah tapak kaki ibu malam ini menjadi penolong ketika kita dituntut di hadapan jaksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustaz, kenapa dia didudukkan di kursi terdakwa? Karena dia pecandu narkoba. Dulu zaman datuk-datuk kita, lem itu untuk menempel kertas. Sekarang dah lem begitu dibuka, bisa banyak-banyak. Fly, terbang. Datang polisi menangkap anak yang lem, ditempeleng sama polisi. Jangan ngelem lagi. Apa kata dia? Saya tidak takut sama pak polisi, saya hanya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mabuk dia. Ini Ustadz ini cerita ngawur. Ini kisah nyata, true story. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh kepala desa Tualang, Kabupaten Siak. Kapan Ustadz dengar? Tadi malam. Tadi malam saya ceramah di Siak. Kata sambutan dari Pak Kades, kampung ini sudah ngeri Pak Ustadz. Anak muda ditangkap polisi gara-gara ngelem ditempeleng. Ketika ditempeleng dia nantang, saya tak takut sama bapak. Kamu takut sama siapa? Sama Allah Subhanahu. Cakap tuh sudah putus, urat-urat kepala itu sudah putus. Ini akan dituntut di hadapan Allah. Tapi jangan lupa, dia bersalah. Tapi dia ngelem itu kenapa? Ada kronologis di belakang. Kenapa kamu sampai ngelem? Dari mana dapat duit? Ibu saya sibuk, wanita karir. Bapak saya namanya Pak Toib. Mohon maaf kalau ada Pak Toib. Tak pernah pulang-pulang. Makanya saya kalau sering ceramah keliling, malam ini di Duri, nyambung ke Dumai, besoknya ke Siak, dua hari baru pulang. Itu sampai di rumah saya tak dipanggil Ustadz Soman, Ustadz Toib. Lama tak pulang. Artinya apa? Anak muda salah, tapi dia tidak seluruhnya salah. Ada orang lain berperan bersalah. Hari Sabtu malam Ahad jam 10 saya selesai ceramah di Habibur Rahman Dumai, depan Ramayana, depan Bukit Gelanggang. Salaman, makan, minum, pulang. Begitu pulang sampai di jembatan Leton jam 3 malam. Anak muda, anak lajang, berpasang-pasangan, berpangku-pangku di atas jembatan Leton. Tak mungkin saya keluar mobil lalu ceramah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Mana mungkin? Tak mungkin itu. Maka yang punya kekuasaan akan dituntut di hadapan Allah. Kenapa tak kau kirim Satpol PP dulu ke sana? Kenapa? Kenapa pedagang kaki lima bisa kau tangkap? Ini kenapa tidak dituntut di hadapan Allah SWT? Ustaz berani ngomong begitu karena Pak Wali tak datang. Mentang-mentang Bu asisten fans Ustaz. Bukan begitu. Sama Pak Wali pun saya sampaikan itu. Di acara Tabligh Akbar di beberapa tempat saya sampaikan, ini tanggung jawab kita. Kalau tidak nanti kita dituntut oleh adiaksa. Jaksa penuntut umum akan menuntut kita di hadapan Allah. Kenapa tidak kau pakai dulu? Ustaz, kenapa tak kau sampaikan? Balighu anni, sampaikanlah walau ayatan, walaupun satu ayat. Orang tua ikut bertanggung jawab. Anak muda jahat, anak muda kriminal. Ingat, kejahatan itu terjadi bukan hanya keadaan niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah, waspadalah. Artinya apa? Kita ini nanti akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja tak akan ada yang lolos. Wa inna alaikum la'afizin kiraman katibin. Semua akan dituntut di hadapan Allah. Penuntutnya lengkap, transkripnya, catatannya ada, akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang orang-orang kaya itu enak saja dia, tinggal telpon. Pengacara datang. Oh, datanglah pengacara. Apa itu pengacara? Pengangguran banyak acara. Dia bela ini. Saya advokat, penasehat hukum. Segala yang melanggar bisa saya bebaskan. Tidak semuanya jahat, ada yang baik. Mereka yang ada di lembaga bantuan hukum, orang susah, orang miskin, di MUI itu ada lembaga bantuan hukum gratis. Di antara pengacaranya Ustadz Hasan Basri, alumni UIN, pakar hukum.
2: Jadi kalau ada anak-anak muda, adik-adikku sekalian, kalian belajar hukum konvensional, lanjutkan SH, MH, doktor. Dari mana doktornya? Leiden, Belanda. Kenapa belajar hukum ke Belanda? Karena hukum kita hukum Belanda. Jadi jangan katakan hukum Belanda haram, hukum Inggris haram, hukum Jepang haram. Lalu siapa yang akan belajar ini kalau bukan orang Islam? Orang Islam dilarang belajar hukum, dipelajari orang kafir. Orang Islam dilarang politik, politik haram, politik haram. Akhirnya siapa yang mengambil politik? Ahok. Orang Islam haus memegang kekuasaan. Bayangkan kalau jaksanya orang Islam, datang dia pengajian. Tengok Pak Jaksa, tak boleh tunjuk orangnya, menjaga kode etik jurnalistik. Kalau sudah di masjid tak nampak mana diplomat, mana penjual tomat. Sama semua. Kadang saya kalau sudah masuk kantor urusan, assalamualaikum Pak Ustaz. Kenal Ustaz sama saya? Enggak. Astaghfirullah Pak Ustaz. Saya selalu subuh Sabtu di Al-Falah. Setelah pikir-pikir, jauh lebih mudah. Dulu di Al-Falah dia pakai baju koko, pakai peci putih, bawaannya mau mati. Tapi begitu di kantor, pakai seragam, ada pula jengkol di sini. Gagah dia, besar. Inilah orang Islam. Ngajinya mantap, ke masjid berjamaah, tapi dia punya kekuasaan. Ada orang punya kekuasaan, dipakainya menolong agama Allah. Inilah Islam. Abu Bakar bisa menolong agama Allah. Kenapa? Ada kekuasaan. Umar bisa menolong agama Allah. Kenapa? Ada kekuasaan. Utsman, Ali, karena ada kekuasaan. Begitu juga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi, kalaulah orang berkuasa memegang di tangan orang beriman, agama ini ikut tertolong. Kenapa kita di Pekanbaru ini ibu-ibu pakai jilbab tak ada yang melarang, bapak-bapak ke masjid tak ada yang melarang, suara mikrofon keluar tak ada yang melarang? Ini pengajian begini jangan coba-coba dibuat di Perancis, dilempar kita pakai tai anjing. Perempuan mau pakai jilbab panjang ditarik. Kenapa? Tinggal di negeri orang kafir. Bersyukurlah tinggal di Pekanbaru, bumi lancang kuning, kota metropolitan yang madani, mengerti agama Islam. Diangkat pula imam-imam masjid paripurna. Jadi aslinya kalau kita tinggal di suatu kota, kumpul satu kota Pekanbaru ini. Berapa jumlah penduduk Pekanbaru? 1.100.000. Kalau tak percaya, hitung sendiri. 1.100.000. Kalau kita ngumpul 1.100.000, siapa yang jadi imam? Yang layak jadi imam 1.100.000 ini, Dr. Haji Firdaus STMT. Itu imam. Pemimpin, buka kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Kalau pemimpinnya tak sanggup, maka diangkatlah namanya Imam Ratib. Ratib, imam tetap. Maka diangkatlah Imam Ratib sebanyak 13 orang. Padahal aslinya Pekanbaru ini masjidnya 600 sekian. Mestinya idealnya diangkat imam itu 600-an sekian. Tapi kita belum sanggup, APBD kita tak cukup, maka diangkatlah imam-imam di kecamatan saja. 12 kecamatan tambah satu imam Masjid Paripurna Ar-Rahman depan Surya Dumai Jalan Sudirman, maka semuanya 13. Jadi kalau ada orang mengatakan angka 13 angka sial, tak betul. 13 imam itu orang-orang yang beruntung semuanya. Kenapa? Fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Di dunia hasanah, karena dia mendapat kehormatan, dimuliakan, didulukan ke depan setinggi seranting, maju selangkah dari kita.
1: dan di akhirat dia mendapatkan balasan pahala. Nanti orang yang menyia-nyiakan ini akan dituntut juga di hadapan Allah. Aku pinjamkan kekuasaan ke tanganmu, apa yang kau buat? Ada mantan pejabat mati, kasar sekali Pak Ustaz, meninggal. Memangnya orang itu selamanya bekerja? Tidak. Dulu berkuasa, habis itu pensiun, habis itu sakit, habis itu mati, meninggal dunia. Jadi datanglah jamaah menjumpai saya. Pak Ustaz, ya, saya tadi habis takziah. Di mana? Ada mantan pejabat besar meninggal dunia. Oh, pejabat meninggal juga? Iya, Pak Ustaz. Terus? Sedih saya, Pak Ustaz. Sedih kenapa? Anaknya tak ada, Pak Ustaz. Dia tak punya anak. Anaknya ada, tapi tak datang. Sudah kami foto. Pinjam HP sebentar. Kami foto, kami kirim. Tolonglah datang. Ini bapakmu sekarang. Apa jawab anaknya? Maaf, sedang rapat penting di luar kota. Akhirnya macam mana? Mati. Nah, mati lagi. Meninggal di dalam ruang yang sepi sunyi di tengah keramaian. Kenapa ramai? Tetangga datang, pejabat datang, orang datang, ramai. Tapi ada satu yang tak datang, padahal dialah yang paling kita inginkan, membisikkan ke telinga kita, la ilaha illallah. Makanya adik-adikku sekalian, kalau orang tuamu nanti sudah sampai masanya, bisikkanlah ke telinganya sebelah kanan, la ilaha illallah. Saya pesankan itu. Jangan tengok tua muda. Yang muda-muda, yang sebaya dengan saya, sampaikan. Saya ke anak tak saya sampaikan, dia masih kecil. Ke istri saya, istriku, kalau sampai masaku nanti, kaulah yang membisikkan ke telingaku sebelah kanan, la ilaha illallah. Ditengoknya saya tidur lama, mau dibisikkan, jangan, belum lagi. Belum lagi. Nanti kalau dah mau. Jadi bang, aku yang akan membisikkan ke telingamu nanti. Ya, kalau sampai masa aku menghadap Allah, kaulah yang membisikkan ke telingaku ini nanti, la ilaha illallah. Hampir menetes air mata. Habis itu dia tanya balik, kalau aku yang duluan mati, macam mana? Ya aku kawin lagi lah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT, artinya apa? Mati itu bukan untuk ditakuti, tapi juga jangan cari mati. Jangan setelah dengar ceramah saya balik dari sini, tiba-tiba bawa motor tak tengok lampu merah lagi, lewat lagi. Kau tak tengok? Kalau tak mati kata Allah, tak mati. Mati juga nanti ditabrak angkot. Takutnya bukan mati, setengah mati. Apa maknanya? Hukuman di dunia sudah nampak. Kau sia-siakan anakmu, kau sia-siakan kitab suciku, kau sia-siakan agamaku. Satu poin dia tak dapat, telinganya tak dibisikkan anaknya. Saya tanya lagi, selama dia berkuasa, 5 tahun dia dulu megang tampuk kekuasaan, ada dia bangun masjid? Ada dia bangun MDA? Apa yang dia bangun waktu dia berkuasa dulu? Dia banyak membangun gapura, Pak Ustaz. Gapura, gapura. Apa guna gapura itu sekarang? Gapura itu ramai, Pak Ustaz. Ramai apa? Ramai orang pacaran malam Ahad, malam Minggu. Ah, rasakanlah dia dapat dosa jariah. 10 orang becewek pasaran di situ, mengalirlah dosa, rekening dosa tak mengalir. Rasakanlah. Makanya sampaikanlah kepada orang yang punya kuasa, pakailah kekuasaanmu itu untuk menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Adik-adikku, malam ini saya tengok banyak anak-anak muda, alhamdulillah. Padahal biasanya saya ceramah tuh jamaahnya banyak yang udah diintai-intai Israel. Tapi malam ini anak muda banyak datang. Eh, Ustaz janganlah nyinggung-nyinggung kami, Pak Ustaz. Tersinggung kami, Ustaz bilang diintai. Israel tidak mengintai yang tua. Ingat, mumbang jatuh, kelapa jatuh. Itu kata orang Melayu. Mumbang itu kelapa muda. Kelapa muda jatuh, putihnya jatuh, mayangnya pun jatuh. Malah kelapa tua tak jatuh-jatuh. Dijolok tak juga jatuh. Disinso batangnya baru jatuh. Artinya apa? Kalau saya bilang diintai Israel, semua kita ini diintai Israel. Masalah umur ini di tangan Allah. Jangan sangka, oh saya ini Pak Ustaz, sudah diponis dokter spesialis. Jangan tambah rukun iman jadi 7. Rukun iman itu 6. Salah satu ciri aliran sesat, menambah dan mengurangi rukun iman. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada Rasul, beriman kepada kitab, beriman kepada hari akhirat, beriman kepada takdir baik, takdir buruk, beriman kepada dokter spesialis. Mohon maaf kalau ada Pak Dokter. Saya kalau sakit masih ke dokter. Anak saya sakit, saya bawa ke dokter anak. Istri saya sakit, saya bawa ke dokter perempuan. Artinya saya berobat. Tapi menggantungkan iman kepada dokter, jangan. Rusak keyakinan kita. Gantungkanlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan mau diponis orang. Saya pergi ke masjid di Pangkalan Kerinci. Selesai ceramah, diajak makan. Makan siang nih. Ambo ko Pak Ustaz, lah diponis dek dokter Malaka. Apa katanya Pak? Katanya saya ini urat kaki harus dipotong naik ke atas. Urat kaki itu di betis bisa digunting naik ke atas. Namanya bypass. Kalau tidak mau, Bapak umurnya tinggal 3 minggu. Mau Bapak? Saya tak mau. Kenapa? Takut Pak Ustaz. Dia bilang dada dibelah, terbayang saya ayam potong. Jadi saya bilang, kalau gitu saya pulanglah ke Pelalawan. Saya mau berdoa saja, nunggu mati. 3 minggu Pak, tak apa-apa. Saya tanya, udah berapa lama? Lah 3 tahun Pak Ustaz. Tak mati-mati. Jadi mati ini prediksi, bisa mati, bisa tidak. Berapa banyak orang ingin mati, tak mati. Tertekan, depresi, di kantor ditekan atasan, di rumah ditekan istri, di jalan ditangkap polisi. Itu kan menderita betul itu. Jumpa dosen, dosennya diktator. Diktator tuh suka menjual diktat, namanya diktator. Tertekan, tertekan, tertekan. Akhirnya orang kalau sudah tertekan, itu menengok Baygon macam Coca-Cola. Tengoknya Baygon, melambai tangan setan. Hai, hai. Akhirnya dibukanya lah Baygon. Sebelum diminum, update status dulu. Tak ada gunanya hidup ini. Ku akhiri segalanya. Mohon maaf atas segala kesalahanku, bro. Amin. Go go go go go go go go go go go go. Mulailah bereaksi berbuih mulut. Pingsanlah jatuh. Rupanya ada jamaah yang tahu, yang paham. Dituangkannya SKM susu kental manis. Jadi kalau kita tuang SKM ke botol ini, buka botol ini, tuang SKM, itu susu kental manis turun ke bawah, air aquanya tumpah. Makanya kalau ada orang minum racun, tuangkan SKM ke mulutnya. Nanti susunya mengisi perut, racunnya tumpah. Setelah habis 2 kaleng, dia pun sadar. Eh, bini ku lagi. Sangkanya udah selesai masalah. Tak mati. Kalau tak mati, kata Allah, tak mati. Stres lagi, depresi lagi. Masuk, orang sudah tak lagi ada Baygon. Orang yang pernah bunuh diri dengan Baygon, maka Baygon itu tak boleh ada di rumah. Jangan Baygon. Kalau ada nyamuk, tak apa-apa. Daripada dia minum Baygon lagi, tak ada. Akhirnya dia stres. masuk ke kamar mandi karena tak ada baygon, diminumnya super pel. Tesi minum super pel. Tak mati. Makanya hati-hati kalau orang hobi bunuh diri. Baygon tak ada, super pel. Super pel tak ada, mama lemon. Mama lemon pun diminum juga. Tak mati. Kalau tidak, kata Allah, tak mati. Berapa banyak orang mau mati, tak mati. Sengaja ustaz dipanggil. Pak ustaz, ya. Ustaz sore ini ada pengajian. Tak ada, bu. Bisa datang ke rumah kami. Ada acara apa? Ini bapak kami tak mati-mati. Tolong ustaz doakan dulu. Selama ini orang minta hidup, dia minta mati. Tolonglah Pak Ustaz. Yalah, karena permintaan apa boleh buat sesuai request ya. Ya. Ya Allah. Kalau memang hidup bagi dia, maka hidupkanlah baik bagi dia, hidupkanlah dia ya Allah. Tapi kalau memang mati baik bagi dia, matikanlah dia secepatnya ya Allah. Begitu selesai didoakan, minta sate padang. Sehat. Berapa banyak orang mati malah tak mati. Dibacakan Yasin 41, 44, tak baca-bacaan apa namanya, tak mati-mati. Tapi yang katanya tak mati, pergi ke rumah sakit, jantung sehat, buah pinggang sehat, gula darah sehat, tekanan darah sehat. Saking senangnya habis medical check up, wow, saya sehat, lupa tengok kiri kanan, tabrak mobil, mati. Artinya apa? Allah Ta'ala membuat kita hidup sampai malam ini. Disuruhnya apa kita ini? Kita disuruhnya beramal supaya jangan sampai duduk di kursi terdakwa, dituntut oleh jaksa di mahkamah pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita ini semuanya nanti selamat di hadapan Allah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustaz, banyak tuntutannya. Oh, banyak. Berapa pasal? Lebih banyak daripada KUHP. Lebih banyak, banyak pasalnya. Kalau mau tengok tadi Quran ini sebanyak-banyak pasal, bisa Ustaz ceritakan satu persatu? 12 SKS baru selesai. Banyak. Tapi kalau mau diringkas, tuntutan apa yang paling tinggi? Yang paling tinggi adalah tuntutan dosa syirik. Hal adullukum ala akbaril kabair? Maukah kalian kutunjukkan dosa terbesar di antara dosa yang paling besar? Kabir besar, akbar terbesar, kabair di antara yang paling besar. Akbaril kabair. Oh. Akbar kabair. Apa itu? Al-isyrak. Mempersekutukan Allah. Dosa paling besar. Jangan pernah mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apapun. Pak Ustaz, memangnya di Pekanbaru ini ada orang yang mempersekutukan Allah? Ya. Tak jauh-jauh dari Masjid Al-Muhammalah, keluar dari sini, belok kiri, terus arah ke pasar bawah. Di situ ada orang mempersekutukan Allah sampai empat. Anak Allah, Allah Bapa, Rohul Kudus, Santa Maria. Haleluya. Masuk Jalan Sudirman, terus masuk Hang Tuah. Di sana ada pula tiga. Anak Allah, Allah Bapa, Rohul Kudus. Loh, kok beda antara yang di Ahmad Yani dengan yang di Hang Tuah? Yang di sana tiga, yang di Hang Tuah tiga, yang di Ahmad Yani empat. Kenapa? Mereka dulu aslinya empat, itu Katolik empat. Datang Martin Luther dari Jerman, diprotesnya, tak ada tuh empat, tiga aja, yang empat itu tak betul. Dia protes. Pendeta tak boleh nikah, diprotesnya, pendeta boleh nikah. Disalib ada patung, diprotesnya, tak boleh. Martin Luther itu suka memprotes, protes, protes, protes, protes. Makanya agama dia dibuat agama baru, namanya Protestan. Jadi kalau ada di kantor bapak orang suka protes-protes, apa panggil dia? Hei protestan. Dia protes-protes. Itu tidak boleh kawin. Protestan sama Katolik itu beda. Tidak mau satu dirjen. Itu bedanya Islam. Islam itu mau Hizbut Tahrir, mau jamaah Tabligh, mau jamaah Habaib, mau FPI, mau NU, mau Muhammadiyah, mau Perti, mau Al-Wasliyah, mau Persis, semuanya sama. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah. Tauhidnya sama, tapi mereka ini tauhidnya beda. Tauhid satu, tunggal. Qul huwallahu ahad. Kalau minta, mintalah sama dia. Siapa itu? Allahus Samad. Somad tuh. Ini bukan Somad, ini Abdus Somad. Saya ini hambanya dia. Nama dia Somad, nama saya Abdus Somad. Saya ini hamba dia. Hamba dia, menghambakan diri pada dia. Siapa dia? Lam yalid, dia tidak beranak. Walam yulad, dia tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tak ada satupun yang setara dengan dia. Semua agama di Pekanbaru ini mempersekutukan Allah. Pergi pula terus jalan Sudirman, terus sampai ke Purna MTQ, belok kanan masuk airport, jangan belok ke airport, kalau belum beli tiket tak ada gunanya. Belok kanan terus. Ah, di situ ada lagi tempat ibadah. Tuhannya tiga, Brahma, Wisnu, Siwa. Tempat ibadah orang Pura, orang Bali. Brahma, Wisnu, Siwa. Itu Tuhan yang besar-besar. Tuhan bisa pula masuk ke dalam monyet, namanya Hanuman. Tuhan bisa masuk ke dalam gajah, namanya Ganesha. Tuhan bisa masuk ke dalam dewa-dewi, masuk ke dalam pokok kayu. Dari mana Ustaz tahu? Banyak-banyak nonton Mahabharata yang disebarkan oleh ANTV. Malam ini banyak yang kecewa karena ikut pengajian hilang satu episode. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Buddha tak pernah cerita tentang Tuhan. Buddha hanya bercerita tentang kebaikan. Buddha hanya bercerita jangan ganggu istri orang, jangan mabuk, jangan mencuri. Kalau ditanya tentang Tuhan, jangan bicara Tuhan. Tuhan tak tersentuh, kata Buddha. Akhirnya Buddha mati. Setelah dia mati, murid-muridnya bingung mau nyembah apa. Akhirnya mereka buat patung Buddha. Lama-lama mereka tengok patung itu karena rindu pada Buddha. Lama-lama mereka sembah Buddha. Makanya Ustaz harus jelaskan Allah. Ustaz Abdul Somad harus menjelaskan tentang Allah. Kalau saya tak pernah jelaskan tentang Allah, datang jamaah, Pak Ustaz, Allah itu apa? Jangan tanya Allah. Yang penting jangan curi, jangan minum khamar, jangan berzina. Masalah Tuhan jangan bahas. Nanti kalau Ustaz Abdul Somad mati, mereka buatkan patung Abdul Somad. Lama-lama mereka tengok patung, lama-lama mereka sembah. Hai Abdul Somad, selamatkan kami. Begitulah kronologis kenapa mereka membuat patung Buddha. Buddha itu kan lama dia bersemedi di bawah pohon Bodhi. Nama aslinya Siddhartha Gautama. Bersemedi dia. Orang bersemedi tak makan minum. Kalau begitu dia kurus. Kenapa patungnya gemuk? Ini lama saya bingung. Kenapa Buddha lama bersemedi kok gemuk? Sampai akhirnya saya

0: Sedangkan untuk agama Buddha dua. Di situ saya terkejut, loh. Kok dua? Dua Pak Ustaz, ada Buddha gemuk, ada Buddha kurus. Jadi dua aliran, Islam cuma satu. Di situlah kehebatan Islam itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dosa pertama, akbarul kabair, tuduhan yang pertama didakwakan jaksa di padang mahsyar adalah karena kau mempersekutukan Allah. Nih, tahun baru Cina, orang sudah mulai buka-buka web Feng Shui, Hong Shui, Siu, tahun monyet. Maka yang paling beruntung yang banyak bulunya. Ustaz nyindir saya ya. Nah, saya banyak bulu. Jangan percaya kepada siu, percaya kepada ramalan. Siapa yang memelihara ikan lohan, rezekinya lancar. Siapa yang memelihara arwana, maka turunlah dewa-dewa. Karena ini ikan daripada dewa-dewa. Rusak tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang perang jihad, tapi ketika dibuka bajunya ternyata masih memegang jimat. Nauzubillah, rusak akidah tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang suami galak nempeleng istri, ngadu istrinya ke dukun. Mudah saja menjinakkan suamimu itu. Coba kau ambil kukunya, kau ambil rambutnya, kau ambil tai hidungnya. Nanti dibakar pakai koran, lalu dimasukkan ke dalam kopi. Nanti kau tiupkanlah mantra-mantra. Kak kang telinga bosi mulut tersongkang gitu kunci-kunci Allah SWT. Setelah diminum, suaminya pun menunduk aja. Bang, pergi belanja?
1: Nggih.
0: Pergi ngepel?
1: Iya.
0: Urus anak?
1: Iya.
0: Mantap dukun saya itu. Ini syirik, tak mencium bau surga. Datang dia mengasih info ke kawannya. Suamimu gimana? Suamiku galak. Galak gimana? Ketawa dia selalu, kakak-kakak, oh ku galak namanya kok. Galak apa kok? Galak orangnya, buka nempeleng, gampang, nih rumusnya. Mau alamatnya, nih 08137788. Nomor siapa nih? Ki Gendeng Pamungkas. Ki Joko Bodoh. Kenapa bisa ampuh Pak Ustaz? Kok minuman ini bisa ampuh? Minta kepada setan. Buka surat Al-Jin juz 29. Fariqum minal insi, sekelompok manusia, ya'uzuna birijalin minal jinni, meminta kepada jin. Ini sudah diiklankan 10 tahun yang lalu lewat sinetron, namanya Jin dan Jun. Itu dalam rangka sosialisasi, marilah berteman dengan jin. Sekarang pun juga digosok-gosok keluar dia. Akhirnya keluar jin. Mau apa? Dulu jinnya begitu, jin sekarang begitu digosok keluar. Wani piro. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau ada yang berkawan-kawan sama jin, lepaskanlah. Bagaimana cara melepaskannya Pak Ustaz? Pergilah ke tempat ruqyah. Tapi ruqyah itu terbagi dua. Satu namanya ruqyah syar'iyah, pakai ayat Quran, pakai hadis Nabi. Yang satu lagi namanya ruqyah syirkiyah. Syirik, dia pakai dukun juga. Casingnya Ustaz, isinya dukun. Casingnya Nokia, isinya Cina. Hati-hati. Jadi jangan mau yang pakai mantra-mantra, pakai bunga-bunga, pakai kembang-kembang, pakai minyak-minyak, murni pakai doa. Oke. Kalau dibacanya ke air Pak Ustaz, asar dari Abdullah bin Abbas, bacakanlah ayat-ayat Quran ke air, ditiupkan, dimandikan, dikasih minum. Itu juga diajarkan Mufti Saudi Arabia, Syekh Abdul Aziz Ibn Baz, dipukulkan daun bidara, ditumbuk, masukkan. Boleh kalau ke air, tapi kalau dalam bentuk yang lain-lain, maka ini masuk dalam kata

Bukhari merusak akidah, merusak tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu orang takut sama hantu, sekarang olah malah mencari ilmu supaya bisa menengok hantu. Dulu orang kalau tengok hantu takut, sekarang malah, Pak Ustaz, ya boleh saya minta doa? Doa apa? Kalau doa makan, Allahumma barik lana. Kalau doa tidur, bismika Allahumma. Kalau doa masuk WC, Allahumma inni auzubika minal khubusi wal khaba'is. Doa supaya bisa nengok suster ngesot, Pak Ustaz. Orang yang bisa melihat jin itu karena jin itu masuk ke matanya. Jin itu masuk ke matanya, maka dia bisa nengok jin. Maka cara mengusirnya lewat ruqyah. Masjid Al-Falah, Jalan Sumatera, belakang Hotel Premier, jumpai Ustaz Zafrullah. Tiap malam ada. Kalau tak bisa, siang, malam capek, siang di belakang Rumah Sakit Zainab, di basement, di situ ada ruqyah. Ada lagi Ustaz Saifullah, ada lagi Ustaz John Pamil di Panam, itu ruqyah. Ustaz Abdul Somad, kalau terdesak bisa, tapi kalau tidak pergilah. Mereka ini spesialis. Ngapain minta ruqyah sama mereka? Saya ayat kursi hafal. Mas, ini bukan ayatnya, ini bukan masalah pistolnya, ini bukan masalah gunnya, ini masalah man behind the gun. Ini masalah orang yang memegang pistolnya. Pistolnya sama, kalau yang megang lain, lain jadinya. Pistol dipegang anak TK, dengan pistol dipegang Pak Polisi Polda, beda. Begitu juga dengan ayat ini, ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Jinnya enggak keluar. Kenapa? Tak pandai dia. Makannya kotor, syubhat haram. Hatinya dipenuhi dunia. Tapi kalau yang membacakan ini orang rajin tahajud malam, lidahnya basah karena zikir, saat dibacakannya lari itu jin. Ini kotor dia bacakan. Ketawa jinnya. Apa kata dia? Masa setan ngusir setan? Setan ngusir setan. Langsung dia tulis, nih kaedahnya, sesama setan dilarang saling mengusir. Baru tahu. Artinya apa? Ada orang-orang yang memang bersih hatinya, penuh dengan zikir, matanya tak pernah menengok maksiat, makannya yang halal, maka karena halalnya itulah jin itu takut kepada dia. Kenapa jin selalu mengganggu perempuan yang sedang haid? Maaf cakap, saat itu dia sedang alpa, kosong. Makanya jangan biarkan kosong, hampa, harus diisi. Jangan ikut yoga. Yoga, terapis yoga mengajarkan, mari kosongkan jiwa Anda. Naikkan kaki kanan ke atas paha kiri, lalu kosongkan. Tiuplah nafas panjang. Kosong. Kosong. Ketika kosong, setan masuk. Tak boleh. Harus senantiasa bersama Allah. Koneksi dengan Allah tak boleh putus. Allahu Akbar. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Tak boleh putus. Ketika putus hubungan dengan Allah, di situ setan masuk. Hati-hati. Maka jangan ikut sembarangan. Ini datang yoga dari India, Anand Krishna, datang Usami, datang macam-macam. Ikut, ikut. Websitenya menarik, ikut. Kepala ke bawah, kaki ke atas, ikut. Dibakar kembang-kembang, tarik nafas, batuk 2-3 kali, tarik aja. Ikut. Disuruh makan bunga, bunga dimasukkan ke pisang, makan, udah jelas pahit, telan aja, ikut. Pembodohan luar biasa. Tapi orang kita ini sudah terlalu pintar, akhirnya balik ke goblok. Orang Islam diajarkan rasional, jangan sampai ikut-ikut yang model begini, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah tuntutan pertama. Pak Ustaz,
Kalau orang syirik itu hukumnya apa? Mati kafir, tak ada nilai harganya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mati kafir tak bisa ditolong. La in asyrakta, kalau kau persekutukan aku dengan yang lain, la yahbatanna amaluka, kau akan gugur seperti pokok kayu ditiup angin kencang, daunnya terbang, tinggal ranting kering. Amal habis, puasa melayang, solat terbang, haji umroh hilang. Gara-gara apa? Mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah. Ma khatara bibalik, apa yang terlintas dalam pikiranmu, fallahu laisa kadzalik, maka Allah tidak seperti itu. Idza sta'anta fasta'in billah, kalau kau minta tolong, mintalah pada Allah. Idza sa'alta, kalau kau memohon, fas'alillah, mohonlah kepada Allah. Ini baru saja masuk WhatsApp. Pak Ustaz, jodoh saya lama betul ketemu. Gimana nih Pak Ustaz? Untung saya udah nikah. Yang pertama, usaha. Yang kedua, doa. Yang ketiga, sabar. Ini tak boleh tinggal. Ya ayyuhalladzina amanusta'inu bis-sabri, sabar. Semua ada saatnya. Itu buku yang saya terjemahkan. Cari di google.com. Semua ada saatnya. Ada saatnya lahir, ada saatnya nikah, ada saatnya sakit, ada saatnya mati. Kalau belum saatnya, belum lagi. Tapi jangan berserah kepada saat. Berapa lama Ibrahim minta anak? Rabbi abli minas salihin. Belum saatnya Ibrahim. Tapi ketika sudah tiba saatnya, istri yang disangka mandul melahirkan anak. Nikah dia dengan Hajar, gara-gara disangkanya Sarah mandul, tak punya anak. Begitu Hajar melahirkan anak, tak lama sesudah itu Sarah pun melahirkan anak. Dia kasih nama Ishak. Ishak diambil dari kata Yitzhak. Ishak diambil dari kata Yitzhak. Yitzhak artinya ketawa. Ketawa Nabi Ibrahim menengok Ishak. Ya Allah, yang kusangka mandul malah punya anak. Ishak, sudah sampai saatnya. Oleh sebab itu jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Yang pertama, doa. Usaha dulu. Usaha. Allah tidak membiarkan hamba ini diam tanpa usaha. Dari tadi air ini sudah di sini. Kenapa tak masuk ke mulut Ustaz? Tak ada usaha. Bagaimana cara berusaha? Buka botolnya. Setelah buka, masukkan pipetnya. Habis itu dihisap, baru dia masuk. Kalau ditengok aja mana mau? Kalau rezeki tak kemana Pak Ustaz? Memang tak kemana, ini rezeki saya. Tak akan kemana. Tapi kalau tak saya minum, dia ambil orang. Harus saya berusaha untuk mengambilnya. Dibuka, diminum. Ini dikhususkan Allah untuk saya. Tapi ada usaha kita. Makanya ketika Maryam disuruh Allah menggoncang batang pohon kurma, wa husi ilaiki bijiz'in nakhlati, goncangkan pangkal batang pohon kurma, tusakit alaiki rutoban janiyan, gugur buah kurma dari atas. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, maka jangan sampai kotori permohonan doa karena mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak muda, jangan lagi baca itu namanya zodiak. Zodiak ini syirik, merusak iman. Yang anehnya dia baru tahu zodiak setelah anak tiga. Adinda, ya, setelah abang-abang baca tadi di majalah zodiak, website zodiak, ternyata zodiakmu Pisces ikan. Abang tahu urus kambing. Jadi kambing ini tak berjodoh dengan ikan, karena ikan di air, kambing di darat. Dan kambing tak boleh dekat-dekat air, nanti kentut-kentut masuk angin. Jadi gimana bang? Kalau gitu cerai aja lah kita. Anak udah tiga. Ini kan orang sesat menyesatkan. Anak lajang datang ke calon istrian, tukar cincin sudah, penetapan tanggal nikah sudah. Dengan berat hati ku katakan padamu Adinda, ada apa mas?
kita batalkan pernikahan ini. Oh malu, sudah kemana-mana surat undangan. Ustaz Abdul Somad sudah diundang untuk nasihat pernikahan. Gimana ceritanya ini? Menurut penasehat spiritual saya, hubungan kita ini tak baik kalau dilanjutkan. Kalaupun kita lanjutkan, nanti abang toh akan kawin juga sekali lagi. Ditakut-takutinya, akhirnya rusaklah kehormatan. Malu, stres, depresi, pergi ke jembatan Leton. Plong. Bunuh diri. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, percaya-percaya kepada ini. Percaya kepada batu cincin. Ustaz mau nyindir kami? Tidak. Kalau saya tak pakai cincin, baru disuduh nyindir. Saya pakai cincin. Tapi saya tak pula percaya ada magic-magic. Pak Ustaz, ya, katanya cincin Ustaz itu ada magic-magicnya ya? Ada apa? Apa Pak Ustaz? Apa Pak Ustaz? Ini kalau dipakai duduk di rumah makan, gak bayar. Hebat Pak Ustaz, duduk aja, jangan makan. Kalau makan bayar. Percaya di hari begini model. La ilaha illallah. Jika Anda lahir bulan Mei, bintang Anda Gemini, maka batu yang cocok untuk Anda adalah batu delima merah. Kalau Anda pakai, aura merah Anda akan bangkit. Anak-anak buah di kantor Anda akan takut. Dan semua orang akan ngeri. Istri Anda akan patuh dan tunduk. Wajah Anda merah. Biji mata Anda pun merah. Syirik. Rusak keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, saya yakin bapak ibunya sudah bersih. Tapi anak-anak muda kita, dulu orang datang ke dukun, man ataka hinan, siapa yang datang ke dukun? Dulu orang datang ke dukun. Sekarang dunia sudah mau kiamat, zaman edan, zaman aneh. Orang tidak lagi datang ke dukun. Dukun itu yang datang ke dia. Datang ke rumahnya, datang ke kamarnya, masuk ke kantongnya. Apa kata dukun? Ketik rek spasi ramal, kirim ke 9090. Hanya 2000 per SMS. Bila Anda ingin berhenti, ketik rek. Minta berhenti, tak berhenti-berhenti. Ukurnya penipu. Oleh sebab itu, maka kembalikan tauhid. Pembuka solat balik pada Allah, penutup solat balik kepada Allah. At-tahiyatul mubarakatul salawatul taibatu lillah. Tak boleh, jangan masukkan unsur yang lain. Saya sudah ceramah 1 jam pas. Yang kita bahas baru 1. Syirik. Janji tadi berapa? 3. Tuntutan jaksa terbesar di antara yang besar 3. Baru 1. Berarti kita 2 jam lagi insyaallah. Tapi menengok gayanya jamaahnya tahan nih. Ustaznya tak tahan. Jamaahnya tahan. Di kadang saya baru ceramah 1/2 jam jamaah udah. Tapi di Masjid Al-Mu'awalah tahan. Kadang baru ceramah 30 menit sudah keluar kuda Nil. Tak nampak yang berbayang-bayang mau satu lah. Tapi di Masjid Al-Mu'awalah tahan semuanya. Jadi inilah manfaatnya kenapa dipasang kubah di tengah masjid. Kenapa perlu kubah? Supaya udara itu sirkulasinya naik, orang tahan, sejuk. Kemudian pula tidak ada tiang. Fungsi kubah melengkung dibuat supaya tak ada tiang. Dengan tidak ada tiang, tak ada orang menyandar di tiang. Tahan ceramah. Saya kalau udah ada tiang di masjid, itu sop, sop rusak. Yang kedua, kalau ada tiang, itu banyak ayat sama hadis itu nyangkut di tiang-tiang. Tak sampai ke telinga jamaah. Oh, tapi ini plong. Oh, kacanya pun tembus keluar. Yang pertama, dosa yang akan dituntut jaksa di pengadilan Allah, syirik yang terbesar. Yang kedua, uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Saudara-saudaraku yang sebaya dengan saya,
Dulu berapa kali mak kita tak jadi solat gara-gara kita? Berapa kali mak kita tak jadi umroh gara-gara menyekolahkan kita? Berapa kali dia sudah wudhu mau solat duha tak jadi karena dia kencing dari Jangan sekarang dia sudah tua dia pula tak lagi bisa solat bukan gara-gara kita, gara-gara kita titipkan anak kita di rumah kita. Ibu-ibu ini tak akan menolak cucu. Ma, aku sibuk nih, anakku ku titipkan sebentar ya. Tak apa-apa nak, hatinya lembut. Tapi kita sudah membuat dia tak jadi beribadah. Ingat, nanti kalau kita lakukan itu, kita pula akan diperlakukan orang seperti itu. Hati-hati. Berapa banyak ibu-ibu yang awalnya bantu-bantu, lama-lama jadi pembantu. Ibu Anu kok gak datang pengadilan, pengajian di Masjid Al-Mu'amalah? Anaknya kan udah besar. Anak yang besar tuh menitipkan anak dia. Namanya apa? TPC, tempat penitipan cucu. Jangan, jangan lagi. Inilah masanya kita membahagiakan orang tua. Menangis darah tak akan tertebus. Jangan nanti setelah meninggal barulah meraung, mencakar dinding. Ma, kenapa tinggalkan kami? Saya kalau udah nengok orang nangis maknya ninggal, mau sih ngantuk kena kepala ini. Dulu waktu dia hidup kau lawan, dulu waktu hidup kau melarang dia ibadah, sekarang udah meninggal baru nangis. Anak kurang ajar, mau sih pukulin kepala. Pak Ibu yang dimuliakan Allah, selagi dia hidup jagalah. Pak Ustaz, ya. Mak saya ini sudah 80 umurnya. Kami kasih makan, dia enggak mau. Ngomong ke tetangga, katanya kami tak kasih makan. Berapa lama ibu sudah mengalami ini? Sudah 3 bulan, Pak Ustaz. 3 bulan dia ceritakan. Dulu dia dibesarkan maknya berapa lama? Numpang di perutnya 9 bulan 10 hari. Menyusu 2 tahun. Baru pandai jalan, besar mandi sendiri berapa lama? Pernah orang tua itu mengadu ke orang lain? Tak pernah. Sekarang baru 3 bulan dia udah ngomong mana-mana. Update status itu aja isinya. Makku, makku, makku. Orang pun baca. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, bakti pada orang tua. Pak Ustaz, mak saya sudah meninggal. Gimana cara berbaktinya Pak Ustaz?

Allahummaghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Doa. Apalagi Pak Ustaz, bawakan nasi bungkus 10 kotak ke panti asuhan, ke panti jompo. Ya Rasulullah, kata Sa'ad, wahai Rasulullah, ummi matat, mak saya sudah meninggal. Afa atasaddaqu anha? Bolehkah saya bersedekah? Sampaikan pahalanya untuk mak saya. Kata Nabi, tasaddaq, sedekahlah. Ayu sadaqatu afdal? Apa sedekah yang paling afdal? Apa kata Nabi? Saqyul ma, memberi air minum. Sedekah paling afdal, memberi air minum. Itulah kenapa panitia malam ini ngasih air minum. Kenapa tak dibuatkan kopi? Takut meninggal macam Mirna. Nah, saya bukan menyindir, saya tak minum kopi. Tak pernah minum kopi. Air putih cukup. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, apa maknanya? Sedekah paling afdal air, karena di Arab payah air. Di Pekanbaru jangan lagi sedekah air. Pekanbaru air di mana-mana. Di atas air, di bawah air, melimpah ke atas. Jadi sedekah apa? Sedekah semen. Boleh kami sedekah keramik ke Masjid Al-Mu'amalah? Jangan. Masjid Al-Mu'amalah sudah banyak keramik. Bukan cuma di lantai, memanjek ke dinding. Sah sedekah keramik lagi. Sedekahkanlah yang baik-baik. Datang tuh ke sekolah. Ini sekolah MDA gratis. Bayangkan. Tapi anak yang mau menyumbang, ada donatur. Sumbang. Datang ke Ustadz Ridho. Ustaz, berapa di sini anak yatim? Berapa anak fakir miskin? Tolong Ustaz catat. Wah, dicatat Ustaz Ridho. Anak yatim, fakir miskin, guru yang belum digaji. Ah, ini Pak. Bapak mau bantu? Enggak, saya mau nengok aja. Bantulah. Sudah dicatatkan pahalanya untuk almarhumah mak saya. Begitulah cara berbakti pada orang tua. Jangan pergi ke makam dipegang nisannya, merauplah di nisan. Bukan baca ayat, bukan berdoa. Mama. Oh, setan itu. Orang kafir yang mengirim nyanyi itu. Apa nyanyi? Maka doa, kirim bacaan Al-Qur'an untuk almarhumah mak saya, Al-Fatihah. Pak Ustaz, kalau saya bacakan Al-Fatihah ke emak saya sampai, coba bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma amin. Balik enggak? Enggak. Berarti sampai. Ah, Ustaz bercanda. Ini serius nih Pak Ustaz. Ini cerita alam gaib ini. Ustaz jangan main-main. Kata Nabi, kalau ada orang meninggal, la tahbisuhu. Jangan kau tahan jenazahnya lama-lama. Cepat-cepat kuburkan. Setelah kuburkan, bacakan pada bagian kepalanya Al-Fatihah. Pada bagian kakinya ujung surat Al-Baqarah. Hadisnya riwayat Imam Tabrani. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, hadisun hasan. Itu dalil membacakan ayat Quran untuk orang meninggal dunia.

0: Betul makharijul hurufnya. Ini baca entah apa dibaca. Turja'un fayakun. Baca apa itu? Datang ke MDA. Malulah Pak Ustaz. Kami mak-mak ngaji sama anak MDA. Datang ke Pak Imam. Sore-sore ba'da asar. Pak Imam, boleh ajarkan kami mengaji? Boleh, tapi jangan satu majelis sama anak kami. Ya, jangan ceritakannya Pak Imam. Dah, rahasia. Between me and you, okay, no problem. Ngaji. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Bukan hadis Nabi. Itu ungkapan ulama dalam kitab tafsir An-Naisaburi. Tuntutlah ilmu dari buayan hingga ke liang lahat. Baca Quran itu berbunyi. Ada idgham, ikhfa, iqlab, gunnah, bila gunnah. Rubama yawaddul ladzi. Lah. Bukan yawaddul ladzi. Yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Ini baca Quran tak bersuara. Dah. Emang baca Quran. Baca Quran. Ini lebih parah lagi zaman kita akan datang. Kalau dulu orang masih lumayan dibukanya Quran, Quran Android dibacanya. Sekarang enggak, dicarinya MP3 Yasin. Enggak dapat. Maaf ya, Mak, dengar aja lah sendiri aku buka aja. Wow. Tapi jangan semua disalahkan anak. Anak durhaka. Anak itu durhaka karena siapa? Karena orang tuanya dulu tidak dididik agama. Guru matematika dibayar mahal. Guru bahasa Inggris, dibelikan kaset. Kasetnya kaset-kaset lagu Inggris. Buka kaset ini. What can I do for you? Buka kaset ini. Macam-macam. Tapi kalau guru agama, anak SD udah tahu tak menghormati guru agama. Tak usah hormat betul sama bapak itu. Kenapa? Pelajaran dia tidak masuk UAN. Tak masuk pelajaran agama. Dulu zaman saya sekolah, pelajaran agama tajwid, Quran, ulumul Quran, tafsir, hadis, ulumul hadis, mustalah hadis, fikih, usul fikih, qawaidul fikih, mantik, balaghah, ma'ani, bayan. Sekarang pelajaran agama ini dipres jadi satu mata pelajaran agama Islam. Apa yang mau didapatkan? Jangan heran anak tak berakhlak, anak tak beradab, tak tahu sopan santun. Dulu zaman saya kecil, kalau datang ulama disuruh cium tangan. Pergi cium tangan. Tengok nih ustaz datang cium. Sekarang saya bertamu ke rumah orang. Nah, ini ustaz datang. Dia cuek aja. Nah, ini ustaz datang. Salam ya. Ya. Nah. Ustaz tuh enggak suruh cium tangan dia. Hai. Nah, ustaz jalan. Di fotonya pula ustaz tuh. Nah, habis status dia. Jadul betul ustaznya. Kenapa anak ini durhaka? Karena orang tua yang membuat dia durhaka. Pak Ustaz jangan salahkan kami, Pak Ustaz. Ini tidak salah orang per orang, salah bersama. Orang tua di rumahnya tegas, tapi setelah keluar rumah warnet 24 jam. Izin warnet keluar dari mana? Kenapa dia bisa? Kan bisa dibuatkan perda. Warnet hanya boleh buka dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Lewat dari itu tidak boleh. Yang berseragam, berseragam sekolah, berseragam PNS, tidak boleh. Di blog, website porno, website haram, tidak ada. Saya kalau pengajian subuh ke Al-Falah, dari Subrantas masuk ke Areka, masuk ke Nangka, masuk ke Sudirman, lewat warnet, jam 4 subuh, parkir full penuh. Anak-anak kita iktikaf di warnet. Dari Sabtu sore sampai Ahad pagi, sampai Ahad siang, sampai Ahad sore, mak bapaknya sibuk anak pun sibuk menembak musuh yang tak mati-mati. Makan tidak, minum tidak, sholat tidak, apa tidak. Saya pun masuk ke warnet mau mengirim file. Ada jamaah minta file. Pak Ustaz, minta saya file Ustaz yang kemarin saya dengar di YouTube itu. Saya pingin filenya. Ini email saya. Yalah sebentar. Baru dikirim tak bisa. Rupanya pulsa tak ada. Singgahlah ke warnet. Mampir ke warnet. Tadi saya ke masjid ini dari mulai depan sudah disalami. Pak Ustaz, apa kabar Pak Ustaz? Apa kabar Pak Ustaz? Masuk saya ke warnet. Tukang jaga warnet. Saya tanya, "Dek, nomor berapa? Cari aja sana." "Dek, nomor berapa? Nanti saya salah duduk." "Kan ada tuh nomornya." Asap rokok. Patutlah anak-anak itu sumbat kepala otaknya untuk menerima kebenaran. Orang tua, kenapa dia bisa izin jalan? Kullukum ra'in, setiap kamu pemimpin, wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatih, kamu akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak penting, tapi emak jauh lebih penting. Kenapa begitu Pak Ustaz? Peran ibu luar biasa. Peran ibu luar biasa. Datanglah anak lajang membawa Kawasaki Ninja, mau bawa anak gadis bapak. "Pak Haji, ya, saya bawa anaknya, Pak." "Alah, Pak, sebentar aja." "Sekali tidak, katakan tidak. Say no to bonceng." "Katakan tidak." "Pak Haji, sekali aja." "Tidak." Datang istrinya, "Kasihlah, Bang. Kita dulu lebih parah dari itu lagi." Inilah yang merusak. "Kasihlah Bang, nanti kita tahan anak gadis kita ini tak laku, malu kita nanti Bang." Akhirnya Abang itu pun kalah malu. "Bawa lah." Ini kalau ada istri begini, ini namanya istri BCL, bini celako. Dia inilah yang menjerumuskan anak ini ke dalam neraka jahannam, khalidina fiha abada. Nanti setelah dia terjadi, apa yang terjadi? "Alah, apa salahnya Pak Ustaz? Orang cuma keliling kota Pekanbaru, habis itu makan bakso aja kok." "Dari mana dia tahu makan bakso? Emang dia pasang kamera CCTV? Nanti terjadi apa yang terjadi? MBA, Married by Accident." Barulah dia menangis. "Kenapa kau lakukan itu nak? Dulu kemana aja mak?" Durhaka itu ada penyebabnya. Ini tanggung jawab kita bersama. Orang tua membiarkan anak membuka aurat. Alhamdulillah, masjid al-mu'amalah ini tak terjadi. Dari ujung sampai ke ujung, jilbabnya panjang. Entah malam ini aja, wallahualam. Tapi saya husnuzan tengok jilbab. Bagus nih, karena kadang saya ceramah di sebagian kantor, kalau ceramah siang, itu masih banyak yang belum pakai jilbab syar'i, tak menutup aurat. Memang ditutupnya, tapi penutupnya itu pasrah tapi tak rela. Yang belakang dia pasrah, yang di depan itu tak rela, dia buka sikit. Ada pula namanya jilbab sakratul maut. Oh, itu dililit di leher itu ketat-ketat, dua kali lilit. Acara pula pagi itu makan lontong, menengok dia tercekik, saya pula mati dia. Jangan kasih anak menantu kita memakai pakaian membuka aurat. Melayu itu identik dengan baju kurung. Baju kurung itu baju panjang sampai ke lutut, sampai roknya ke bawah, jilbabnya menutup dada. Baju kurung Melayu. Mau orang Jawa, mau orang Sunda, mau orang Mandailing, mau orang Batak, mau orang Minangkabau, berpeganglah kepada Islam. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Melayu Islam. Kalau Melayu tak ada Islamnya, hilang menya, tinggal layu. Minangkabau Islam, Minangkabau tak ada Islam, hilang minangnya, tinggal kabau. Minangkabau Islam, jaga Islam. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, jangan kita biarkan anak-anak berawal dari cantik. Cantik ya anak saya, pakai rok pendek, dari kecil terlonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua terubah tidak. Berawal dari terlonjak-lonjak, lucu ya. Kalau hendak membentuk, bentuklah dari rebung. Rebung itu buluh, buluh itu bambu. Kalau dia masih putih, insya Allah bisa dibuat melingkar, bisa dibuat melengkung. Tapi kalau dia sudah jadi bambu kuning yang keras, hanya ada dua kemungkinan. Kalau tidak, kepala kita pecah, dia patah. Jangan sampai. Kemarin Pak Wali Kota Pekanbaru sweeping ke kampung dalam. Berapa yang tertangkap? Narkoba tak ada obatnya. Narkoba itu cuma dua saja. Kalau tidak gila, mati. Sakau. Jadi orang tua, jangan malu. Saya beberapa kali dibawa BNN, Badan Narkotika Nasional. Empat itu sekali jalan. BNN, polisi, dokter, ustaz. Saya di bawah. BNN, polisi, dokter, ustaz. Tapi banyak juga yang salah sangka. Disangkanya saya pecandu tobat. Tengoknya saya kurus ini. Saya ustaz, bukan pecandu tobat. Ceramah kan situ. Ini narkoba ini tak ada obatnya. Hanya dua saja. Kalau tak gila, mati sakau. Maka kalau punya keluarga, jangan ditutup-tutupi. Pak Ustaz, nanti ke rumah kami ya undangan. Oke. Pas tanya jawab, ada yang mau kami tanyakan nih Pak Ustaz, tapi rasanya tak enak di depan orang banyak, rahasia keluarga. Bisa bicara di empat mata Pak Ustaz. Jangankan empat, tiga pun bisa. Apa namanya? Gini Pak Ustaz, anak kami itu cerita aja lah, saya mau cepat pulang nih. Anak kami itu kena narkoba Pak Ustaz. Apa kira-kira doanya? Anak kena narkoba dia minta doa. Saya bilang tak ada doa. Ini nomornya. Nomor apa? Nomor BNN. Jadi Pak Ustaz tangkap anak itu. Oh malu lah kami. Nanti dibuatkan skenario nya. Tangkap. Mau enggak? Mau gila apa mati? Mau sehat lah Pak Ustaz. Yalah. Kalau mau ikut cakap, diteleponlah orang BNN. Bagaimana dibuat? Alhamdulillah Pak Ustaz. Gimana anaknya sekarang? Sudah dikirim ke Bandung Pak Ustaz. Sekolah rehabilitasi. Kalau tetangga nanya, kami bilang ngambil S2. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bohong dia Pak Ustaz. Bohong. Enggak, S2. Sehat, sehat. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak durhaka itu karena dibentuk di rumah tangga, bawa ke masjid. Masjid ini tak ada kurangnya. Imamnya paripurna, bangunannya paripurna, kompleknya komplek jaksa, ramaikan, karpet cantik. Datang ke masjid, salat berjamaah. Itulah kedekatan ibu anak orang tua, dieratkan hubungan masjid. Syirik tuntutan jaksa di akhirat pertama. Durhaka pada orang tua. Yang ketiga, yang terakhir, syahadatuz zuhur, kesaksian palsu. Di Indonesia ini semua yang palsu-palsu laris, dari mulai alamat palsu sampai kesaksian palsu. Palsu, palsu, palsu. Setidaknya di Indonesia orang terjebak persaksian palsu dalam 3 kasus. Pertama, ada orang tak pernah ke masjid. Tak pernah ke masjid. Kalau dibuka buku catatannya, ke masjid cuma 3 kali. Pertama, kebetulan akad nikah di Masjid Agung An-Nur. Yang kedua, waktu balik kampung kemarin pas libur cuti akhir tahun, ke masjid, ke masjid, ke masjid, ke masjid, ke masjid, ke masjid. Keterangan, kencing, kencing, kencing, kencing. Masjid numpang kencing aja. Yang ketiga, dibawa jenazahnya ke masjid Al-Mu'amalah. Dibawa, bukan di samping. Baik betul pengurus, diletakkan di depan. Wah, didoakan sama pengurus. Allahu Akbar. Allahumma afir lahu. Pak Imam, kenapa kuat betul Imam menangis tadi? Sedih Bapak dia meninggal. Utangnya belum bayar. Setelah itu ditanya pula jamaah, jamaah sekalian, apakah jenazah ini baik? Semua menjawab baik. Kesaksian palsu. Ingat, dituntut di hadapan Allah. Jadi kalau dia tak baik, jangan datang. Orang yang tak sholat, jangan disolatkan. Lalu jenazahnya campakkan ke Sungai Siak, masih dibuang. Nih, yang sholat-sholat, jaga sholatnya. Inilah menolong di hadapan Allah SWT. Man taraka sholata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, faqad kafar. Inilah yang dijadikan dalil oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi dalam kitab fikih empat mazhab. Orang yang tak sholat itu kafir, tak perlu disolatkan. Jaga sholat kita, datang secara berjamaah. Laki-laki sholatnya di masjid. Laki-laki yang soleh, sholatnya di masjid. Kalau laki-laki sholat di rumah, namanya laki-laki solehah. Datang ke masjid. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, ini kesaksian palsu pertama. Kesaksian palsu kedua. Aku nikahkan engkau dengan anak kandungku dengan mahar seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran tunai. Sah. Sah. Tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena yang mewalikan ini bukan ayahnya. Ayahnya Pak Ustaz, rambutnya sudah kami periksa DNA di Singapura, itu ayah kandungnya. Bukan. Karena dulu anak itu lahir nikah April, lahir Agustus. 4 bulan sudah lahir. Married by accident. Orang yang hamil nikah, maka anak itu tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya. Lalu kalau dia mau nikah, walinya siapa? Wali hakim. Fasultanu waliyun man la waliyalah. Walinya adalah wali hakim, Pak Kuah. Makanya hati-hati kalau mau jadi saksi nikah. Jangan, sahkah Bapak Ibu? Sah. Jam 11.30 lapar semua udah. Nengok goreng ayam, sah. Sah. Dari jam 8 tuh asik berpantun-berpantun. Datang terbang merbah dengan merpati. Habis merpati, burung balam si burung punggu. Habis punggu, datang pula burung gereja. Dari tadi burung tak selesai-selesai. Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT, kesaksian palsu yang ketiga. Kapan? Di dalam ruang tertutup. Luber. Apa kepanjangan luber? Hah? Apa namanya? Langsung umum. Ah, saya selalu lupa. Dulu saya sangka luber itu lubang berah. Langsung umum bebas rahasia. Coblos. Coblos. Itu bukan sembarang coblos. Itu persaksian. Saya Abdul Somad bersaksi bahwa orang ini layak menjadi pemimpin saya. Itu. Jangan asal bersaksi. Ini sekarang Pekanbaru belum lagi, tapi nanti 2017 Kampar, Pekanbaru ini mulai ramai nih. Maka saya jadi ustaz ngeri-ngeri juga nih. Tadi begitu saya masuk masjid, saya tengok, besar baliho nih. Bisa dibuat nih coblos nomor satu. Ustaz tak boleh main politik. Katanya ustaz tak boleh meninggalkan politik. Saya PNS, dosen. Tapi bagi yang mau berkarir politik, apa salahnya? Asal jangan ikan melarikan tukang pancing aja lah. Artinya apa nih? Kesaksian palsu dalam mencoblos kesaksian palsu dalam nikah, kesaksian palsu dalam kesaksian jenazah. Inilah kesaksian-kesaksian. Jangan sampai kita terjebak pada kesaksian palsu. Saya sudah ceramah 1 jam 30 menit 90 menit. Kalau sudah datang santapan jasmani, santapan rohani pun agak kurang sedikit. Ah, banyak kali alasan Pak Ustaz. Bukan alasan, memang saya sudah tak tahan lagi sudah. Itulah ceramah kita malam ini. 30 kali 3. Nanti Bapak Ibu pulang, anaknya nanya, apa isi ceramah Ustaz Abdul Somad tadi? Apa ya? Yang pertama itu dia cerita tentang jaksa. Mentang-mentang di komplek kejaksaan, pokoknya kata dia, tahlah dari awal itu jaksa-jaksa aja cerita dia. Nanti kita akan dituntut di hadapan Allah sebagaimana Tuan Jaksa menuntut seorang terdakwa, dan paling besar itu tuntutannya 3. Tentang syirik, tentang durhaka pada orang tua, dan tentang persaksian palsu. Itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf kepada alim ulama, Bapak Jaksa, Bapak Ketua Masjid, Tuan Imam, Ibu Asisten, hadirin hadirat, adik-adik sekalian. Yang baik datang dari Allah, yang tak baik dari hamba Allah yang baik. Tadi kata protokol ada tanya jawab, kalau ada saya jawab baik langsung ataupun tertulis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Walladzina kadzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, nggak percaya sama Al-Quran, nggak percaya sama siksa kubur, nggak percaya sama hari kiamat, nah, itu yang menyebabkan kita ditarik kemana tuh? Ke neraka, alhamdulillah. Nah, dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kurang mengamalkan apa yang dipercayai itu saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya. Kita udah tahu tahajud malam besar pahalanya, tapi segen. Kita tahu jah besar pahalanya ya, tapi segen. Karena kita kurang yakin, itu adalah kurang ilmu betul. Pengetahuan. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah nggak segan gitu.
2: Masih di AM 1368 At-Taqwa Bekasi, kita ikuti acara berikutnya.